aku dekat muji sidak kinduk kan ama tutang rinduk tu ama dah sayau ke kita ana main-main nau pengrinduk retuk nan sikit datai ke pengujuang tu bukti ya cerita ya. Jadi ini kita tu berumur 61 tahun nama ya Lata Baguan Kare. Kalau kena kita medak sitik cerita ke berkawal ngau ini kita tu berumur 61 tahun. Bekeni cerita lagi kunusi. Bak pengujung cerita tu. Ini kita tu tadi bisi sitik arinya tadi ya udah masuk pekit Belanda marathon 61 tahun umur itu. Pekit Belanda marathon nama kebuah umur 61 tahun sanggup Belanda marathon. Ketegal laki ya, ketegal laki kita tahu. Jadi tahu cerita ya. Bisik Siti Arin yang tadi, maya ini kita tahu badu kutai dalam rumah, dia deh aki kita yang tadi, pedih dada, akai, pedih mendadak, aku tahu dia solo. Ko apa tuai tu tadi, naik nama hal deh. Ko ini kita lata tu, nan mulai nasi tu ya nyungku ke hospital. Kadang nato ku mero stroke tu. Ko aki kita tu tadi, oh dah nyuang kian. Dah tay di hospital dan terpindah. Kita nemu bapa ni India dan nukai baka kita di tu hospital dia dia. Nadai hospital bayar seringgit, nadai hospital ke nak bayar. Hospital free nadai dah dia nak tahu nak berbayar dek register berbayar dek kak berputuang kak berscan kak x-ray semua nak tahu nak bayar dulu baik receipt baru orang x-ray kita berkenyak main tadi penanggulannya dek kita ditu nyamai bayar kita seringgit mayuah pengawal cabut ngelik seringgit nanti kita dekat x-ray tadi bayar seringgit bukan bola-bola au. Jadi dia dian tadi dutur hospital madah ke ayah tu ibu nak tahu nak the MRI tu nak tahu the scan tu okay sering apa tu MRI jadi bayar ya ₹5,000 bisi duit tuan ibu ku dutur tu mana nyajai tu jang jini macam bisi duit je kami tu yang misak ku ini tu nyak me tadi nanti ya nak the MRI nak the perasa dalam jantung dia nak mau kami ngubat ini no kak ngeripai. Kau dutur peningau. Tu saya tadi ni kita tahu tadi pansuat dari hospital barang ya meh dutur aku tu. Pulai dulu ke awak kejaga di tu ya aku nguding ya duit dini no patut bagi gak ke duit. Kau ibu kita tahu kau ini kita tahu. Pansuat dari hospital tadi peningau. Nak jauh hari hospital kena nganjong lakinya tadi. Bisik orang kedai ke main asua tadi. Orang berjual teh guri-guri yang berjual samosa. Lapar. Dia perut 8 hari pagi tadi. Banyuan-nyuang ngagai emergency. Dia dianyo orang ngadu semua. Nyo lapar perut ini kita tu. Datang dia beli ya samosa duigi. Jadi samosanya dia bungkus orang nak kertas. Maya ya kemakainya tadi seraya makai. Seraya nyepu. Seraya makai. Seraya nyepu. Ya gak baru mansau dia guri yang deh. Dia terpedak ku teh tulis dia. Ya ada lamun-lamun minyak atau tulisnya tadi. Minyak samosanya. Lalu pada ya, pekit marathon. Diatur sekian hari bulan. Kaya, bisi pekit marathon. Perhaya saya peningat betul-betul. ₹5,000. Nanti ya pula ngagi duit kita. ₹200 ya. ₹5,000 itu duit India. Kira ya betulnya tadi. Ya lalu nanti pihak. Nyamai aku masuk ke pekit tu. Ngicak aku boleh menang. Pamam kena aku berbayar ke MRI sana. Kau ya peningan. Jadi hari setiap amai-amai. Ya Belanda kasih aku medak peningan. Nanti kita medak cerita. Ya kebenama Lata Baguan Kare itu. Nang sikit nak berkasut ya Belanda. Ngenak baju sarinya ya. Baju sari. Sida India nya. Nyak kena ya Belanda. Orang bukai. Ngenak baju juging. Ngenak kasut juging. Ngenak tancut juging. Ya nak. Nak segi nak deh berkasut. Ya tak Belanda ngenak kaki. Kaki ayam punya kurang. Tadi Belanda. Menang ya peningat. Tang ya okay menang ya ke marathon ungkup ngagai kurang besarnya. Nah, ya menang berungkup ngagai orang ke udah lunggar umur. Ya ke 55, 60 tahun ke atas. Jadi penyawah ya Belanda nak ada jauh ianya seminat 3 km aja menang ya benar ya Belanda sikuk degeliah ya sikuk degeliah ya sikuk degeliah kengujuang boleh rumah satu nak cuman-cuman kaban udah nikik pengau derima duit ₹5,000 cashnya ₹5,000 lalu terus ke hospital lalu mayar MRI lakinya tadi hanya meh duitnya tadi nak ada daripada kejerita berkini kok laki itu tadi gerai tau kena tang kisah tu tadi bisik digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kare tau digagak kita ya sama dengan nama ini kita tu adik berumur 61 tahun Belanda Mereton ketegak sayau ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya nyaman tadi laman berita kita keturbah kita mansang lagi laman berita kita kedua ke sekali tu.

ni kenya bek piak aja ni ke semina nyaya air mata nyu alit ati sidak mendak bisi tiga iko indo biak baju yang nak baju tik seksi mansang mansang ngagi lungun lelaki ke berumur 59 tahun tau. Kumai orang yang tadi engkanya bala kaban ya sama ngue gawa sama pentang nama ku ba hindu tu seksi na ngena baju ke nama ko orang tu nyuka ayan dada ayak ke ayan peh tadi ngena skirt ayan peh nama penguat sida itu ko bala temuai ke bisi datai urak ngau nyengaiknya. Nak mukai-mukai pendengar ya. Dia ada tiga ikut induk yang tadi udah bekau muzik di tebah orang. Muzik disco. Sidak induk tiga ikutnya. Nyun tural. Nyun bergentayang bertanda. Berlungun. Namanya berluan lungun. Ucak ke berumur 59 tahun ya kenanda itu. Jadi utai itu ukai sengapa pendengar. Ukai sengaja sidak tiganya datai. Laban nang sigi dekangau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich. Nyak namanya kenanda. Ada itu Winich berumur 59 tahun maya ya ke dekat mutus ke sepuat nya tadi. Dia dia madah ngage bala sidaknya dia nanti aku tu udah nyajai lah jom kangau kita tiga iku induk ke babajak mamanyah penyiau bertanda bak longuan aku ilah kena merindang semangat ku pama majom. Ya, mutai kan yang di pendengar ada kangau residak tiganya. Jadi cerita tu tajak viral di menua. Viral buat menua Thailand dedian, buat Nakhon Sitamarat dedian. Mayuh bala netizen mantah, bisik megak ia kena mantah. Leban kau sidak ya tu, cara ada kena berbahasa, dah peminta ia berkenyak. Nari kau ngau tu nak kajak meh. Jadi ia kena setuju, nak setuju, menadai. Kita ngau nopi ya. Leban sidak kena setuju yang tadi. Madah pun, ada adat orang tu, nadai kalau orang berkenyak. Selalu yang ti orang nadai tadi. Kita ngau korang berlagu, lagunya tadi, lagu sampi, lagu nang segi muji semangat orang kenadainya. Kau sidak ya, peningatnya dia. Nya mata dek utai kenya di nur di Bangkok Thailand dedian ya. Jadi pagi siti udah bekau ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyo bertanda enturan tural sida induk tinggi ikutnya bangkai Winich tu debaik ngage wat tempanon ciwat kenduar ya dekat di tunu. Leban nadat munua dedin, nanti orang dah nadai sikit di tunu abus ya. Sekali ke disimpan dalam genuk min, tau ke tadi dia buai ngege sungai, buai ngege tasia. Hanya mah tadi cara orang siku-siku ya, peminta orang siku-siku. Jadi cerita tu dikirim ke kaban aku Remiri, Jimmy MG, terima kasih kenuan nunggal, selamat gawai ngege nuan. Ya aku dah ngirim ke leman berita kita ke, sekali tu leman berita kita kedua. Kita mansang ngege leman berita kita ketiga. Leman berita kita ketiga ke sekali tu, dari Jakarta di Indonesia dia. Nama otaknya di Jakarta Indonesia dia. Sebenarnya aku nanya kita-kita ke bisi anak. Tadi bisi anak bersekolah primary kini. Tahu ke sekolah secondary. Uji perasaan nama tak dalam bi anak kita. Uji cik kita dia tahu. Pedak nama tak dalamnya. Ha, bisi tak dalamnya. Tentu ya bisi bob. Bisi namanya butuh laik. Bisi bekal sedak ya. Kontainer bekal ya ke. Nak ingat de pansuat ke sedak rebank. Udahnya tadi tentu ya bisi sarang pensil. Bisi pensil ke teberayaan sebelahnya. Mayuh macam ya bisinya tisu basah. Ya kudah kena buai saya dalam biak. Mayuh macam ya. Kita ditemu kita. Kerban-kerban bala anak kita. Kerupuk bisi sampah. Pengeraut pensil macam-macam. Tang nemu nak kita peningat. Di menua Indonesia, dedin bak kampung Kedekumai Cimaskara, Kecamatan Cibonong di Jawa Barat, dedin. Siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun. Ukai seminak bob aja. Ukai seminak bob, ukai seminak pensil, ukai seminak penyuran aja bisik berdalam biaknya. Ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama. Ukai berbaik ke bekal, ukai berbaik kai. Tentu kita nanti kenyebuat aku, Kedekumai kita banggar lagi. Bebaik ke ular. Amai. Ukai ular getah. Nasegi ular hidup. Tang ular tu. Ukai ular kebisa. Ular ciet ko sedak ya. Nasegi ular kemake ciet. Besai diri. Kira kebesai. Kuan lengan. Nemiak ke berumur. 5 atau 6 tahun. Pemesai ular. Panjai. Lebih sedepak manjai. Nyak kedengkah dalam biak din. Nemiak tu. Ya sikit rindu bermain ular. Nemiak tu tadi ya. Kebernama Maisa tu tadi. Berumur 8 tahun. Tiap hari debai ke sekolah kan bala cikgu nemu maya waktu rehat maya tayem ko kami keliah au ya waktu rehat tu maya tayem dia deh ya dekat muka biak sekolah ya, seraya ke makan bekal ya bermain ngol.

ular deng ke akibat pegu dek ayam bala kabarnya pun sama datang dengan ayam ularnya jinak diri ke ularnya. Jadi apa yang bernama JP Kartiwa madah kana indau yaitu nang sigi armit kelia umur 3-4 tahun sigi udah rindu bayam ular nak nemu keji nak nemu geli hanya ya peningau ke ngujuang ke nembiak tu tadi tiap hari maya nak tau jawa hari ular nurun skur ya main ular maya bermain bayam ular tik tindu apan nak tau nak debeliat ular macam-macam. Jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com. Terima kasih ngai gai kaban aku Unggal Dom Dines sudah berkongsi ke cerita ular meliat tu. Terima kasih ngai gai nuan kaban nau selamat dari gawai ngai nuan. Jadi tiga-tiga leman berita ada tu saya aku seraya kita berperindang. Nanti kita kak belalak. Aku pun kak ke belalak. Kita ningal ke dulu lagu tu. Dah lagu tu lagi kita bisik dua-tiga leman berita nanti kita berperindang dulu kita. Terima kasih.

kita mansang ke rauntik kedua program Laman Berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang, aram kita nyambung, kita nampung Laman Berita kita ke minggu itu. Seraya kita nanti dekat rami, nak lama lagi ya. Kita mansang ke Laman Berita kita ke sekali itu, agi bak meruan Indonesia, dan bak menuanya, tang sekali itu aku mai kita natam diri bak menua Jawa Timur, dan empai lama aku dah 26 hari bulan, aku tulis ke cerita itu. Jadi di Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Ngagi kita kerinduk karaoke, tu cerita kita. Tang yang lain mimik tau. Nebah muzik. Ya tu tadi, nebah muzik. Lelaki tu, ya bisik nupi capi. Tang tiap hari 24 jam, ya nebah muzik. Ukai dah kena merindang sedak sebilia. Ukai dah kena merindang orang ke dia ngelingi sedak. Tang dah kena merindang siku capi ke detupi. Ya. Cukup dia kesayau ya capi tu peningan. Lelaki tu bernama Sutasmir. Dia di Ndur Kedukumbai Lumajang Jawa Timur. Dia ni Kecamatan Pasirian tu. Siku ikut capi nyak mereka ada kemuannya. Sebedau tu bisa sampai ikut ya capi ke ada ibuan ya dijaga ya. Tang tinggi ikut dah mati. Ketega penyakit kedukumbai atau penyakit kukut ngomulut kesuah nuntuang jelu tupi. Baka capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi tu ngujuang ke ya, yang tadi tinggal siku aja lagi capinya. Nyak mekedasi ke dandal ya capinya. Dengkah hebat sangkar mana-mana. Dia beri ya kapet dua capinya dia. Tiap-tiap hari capinya mandi. Dia beri ya lotion capinya. Kita mandi nak lotion. Udah bekau ke mandi. Nah ya tang capi ya tu nasi special. Dijaga ya mana. Udah nyak peningal tiap-tiap. Hari 24 jam nak kalau ngetahunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngage capeknya awak ke capeknya nak stres ko ya siti ko ya nanti capeknya stres tusah hati dia capeknya tadi dekat sakit ke ngujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupik ke jelu, kelebih lagi jelu ke bekaki empat. Udah yang tadi peningal Sutasmir tu kai nakaknya aja penyayang ke capek tu. Orang ke dia sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh, kok sidaknya tadi madah. Lelaki tu, Sutasmia tu, dalam 24 jam, 12 jam, bisa kawan-kawan berlagu. Berlagu karaoke. Nama aku buah berlagu karaoke, ukai merindang anak bini, nak, ukai merindang hati diri, nak. Berlagu baluan capinya, seraya capinya ngulam rumput, ia berlagu karaoke. Macam-macam lagu dia baik. Mai lagu Widuri, mai lagu Tenda Biru. Macam-macam ya. Udahnya joget di tepi jalan macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget, lagu balada rock, macam-macam lagu udah baik ya. Ada kena merindang capinya. Tujuh ya awak ke capinya tadi ndak stres. Nanti capi itu mati. Nah, dai aku boleh capi gi ke bukai. Ko lelaki bernama Sutasmir tu peningal. Jadi sanggup ndak kita kelebih gi kita ke nupi jelunguatnya. Berkaraoke merindang nguat ke detupi kita. Nyapa tadi Laman Berita kita keempat kita mansang ngagi Laman Berita kita ke peduni ke sekali tu nade ku ngau nasi udah awak de break ngagi kita aku nusui ke kita siti Laman Berita kelebih lagi empat lama aku dah aku tu tarik mayal ke deriba bak jalan luar dari semarahan ke kucing. Betul-betul berpansak ngau sebuah luri besar tiga tingkat berbaik ke balanguat cukup maiwah nyak ku madah segi dekena kita nyintu gawai mesti daknya. Jadi cerita tu ni segi berkawal ngonya. Jadi di Xinjiang di menua China dedin. Berserimai ngau pengrami maya tu tentu ya peminta banguat nang segi maiwah. Laban dekat desayat, dekat dijual, dia beli bala kita. Lebih hari tiga kali, empat kali lipat. Peminta banguat. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dedin. Jadi bisi siku lelaki ia ke betupik nguat betupik babi bak mana China dedin ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sigi cukup dia kerindu orang. Laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu manis sisi ya lembut. Udahnya tadi lubah bari inti ndak dia tangkup ndak dia tepuk lepti ayus. Siti kita tadi ia nyamai. Nguat ke dijual aku tu. Nak stres. Maya ke saya tadi. Relax. Ajak nadai nama-nama. Bisik rahsia apa ni? Nanti tadi. Capi ke dia jaga Sutasmir ni. Dia perindang nak lagu Ayun Lundai.
tang babi nguat ke de jaga ba benua China den ya ke lelaki bernama Song tu de perindah ngena lagu disco lagu seseko ko kita okay bola bola nya ko ngai kita ngomai ko banggar tau peda kita berdalam laman sosial benong viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam okay lagu disco aja dia tebah tau dengkah ke lampu padam hidup ya ke beteki jamnya lampu berdalam pubnya sikit dia pasang berdalam kandang kelimpahnya megak peringau tayo tertau ngasuh hadliat hati nemu kita asap ke dia tepu orang batas panggau lebu orang ke belagu lagu ayun lundainya tak ada semua di dalam kandang asap ke bawah nguatnya dia kena orang belagu batas pentas dia tepu orang dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan luar disco nyak balang nguat bala babi dia benar bertanda ok bertanda namanya terkenjit-kenjit jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco ok sesebarang ok lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno. Nya betul dia peringat leman berita kena kirim ke kaban dari Kabong di Seratu dia ni nyak Bell EL ya terima kasih ya ngege kita aku dah buku lain aku berlama program leman berita kita ke sekali tu leman berita special gawai 2026 terima kasih ngege kita aku dah buku lain aku Edmund Langi nanti kita ketemu baru aku terima kasih ngege kita meri selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantan senanguan menua ngege semua bala peringat YFM Iban kelebih gig bala kita kena segi seruran mendiang ke program leman berita kelebih lagi maya rinam ngopi yang agak tanduk ya hari dua lima setengah lemai bersamping lagi kita awak ke mujur meruan dalam semua pengawal boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia seruran gerai meruan nyamai ya kebujang dara boleh tahu yang ya kebelajar boleh pemintar ya kegawak boleh pangkat nadai bersekat minta celah minta embab lantang senang nguan menua gayuh nguan bangsa oh ha salma ada gawai ngage kita pendengar semua mau pulak aku ke sekali tu bertemu bamaya kebukai bye bye ngage kita pendengar semua.

0: kita diatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai kedipan dua.
2: Tanginai, aku kena landak nyumai.
1: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipanduk nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
2: Haram, tu beli semua produk babasnya indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipanduk.
3: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketegak tangkung, bukit berberita ketegar mawung, iban dipebasa enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegar sungai, iban kering enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegar tinting, pangau libau berberita ketegar keling, iban berkuasa enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegak bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
4: Tapi bala peninga YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang tu meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Kau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh utai dikena kemasan ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat merkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Awak ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

jarup Shanda Shapinas, Johnny Chan ngam mega Pamela A ya Niki ke Pengabang ke tumu mega kita ke udah ngegap diri ya ngemas diri engka bisi dekat nyambut bala temuai ke bisi datai rupiah mega engka dekat ngulu program pengerami ke bisi diatur ke Sarito lebih lagi pengerami kita ke Benuang agi ba Ari Kawai ba Ari ke enam Sarito ya. Okey, jadi ngenang sekedar hari program ke bisik diatur tu berengkah hari Sarito ngau mega pergila mega bisik diatur program mandang ke pengawak puang ngau latih Sarawak Skate Fair ke diatur apa Hikmah Exchange Event Center ke diatur berengkah pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai. Jadi mensia mayuh lebih lagi pala nembiak kita di perancang datai nur meda mayuh macam pengawak puang pihak mega penerang ke bekawal ngau latih Inasri ngau mega pela perkara pelajar ya ke bisik di bantai ke program tu. Okey, jadi ngenang TV tu peninggal ya. Sarito mega Ari Endor berjadi ke Ari TV Menua 2026 ke diatur ba Dataran Putra Jaya. Jadi pengerami Ari TV Menua 2026 tu dekat dipenyadi ke Menteri Besar ke pagi tu lagi Datuk Sri Anwar Ibrahim. Akanlah dipelabak ke 500,000 ikut mensia mayuh dekat datai ngulu pengerami hari TVET Menua 2026 ya. Atau ke hari pelajar latih teknikal ngau vocational. Lebih lagi ungkup pala nembiak kita harapkan guna peluang untuk ngamana. Kalau bisi 100 lebih 100 agensi palan latih ngau mega pemekoh industri hari 9 sektor besar dekat ngambil pagi ya ba program berjadi kari TV Menua tau yang atau nyerangkum ba sekedar perkara baka aerospace elektronik ngau digital pengawak bertanam topi, pengangkut automotif, servis rail maritim ngau meka sektor energi ya. Okey, nya ke ngelansak ke bekawal ngau pengawak atau ke apa ngerami berjadi ke Ari TVET Menua 2026 ke diatur Sarito ba Dataran Putrajaya lalu dekat dipenyadi ke Menteri Besar ya Datuk Sri Anwar Ibrahim ke pagi tu lagi. Okey, harap ke kita boleh sama ngulu pengerami ke bisik diatur ramai macam pengerami ke bisik diatur di menua kita di Limbang mega diatur pesta berbulang nya pesta ke cukup terbilang untuk peraban bangsa Bisaya di Limbang ke nang diatur ninting tahun maka. Okey, jadi kita berperindang dulu ke pagi tu peninga atau lagu hari masterpiece lagu menyadi ke pagi tu.

Okey, lagu hari Josephine Jury ya, Nuan Siko. Jadi nak kata kita boleh bergulai ba segmen pengerak pagi untuk ke hari itu hari 6 hari bulan 6 2026. Ini harap ke kita boleh bertemu baru bawa ke Bokai Peningah. Apakah selama 9 pagi itu lagi kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyap bergulai segmen Y9-12 ya. Jadi selamat hujung minggu. Selamat belala, selamat ngantang kati mereka ke Sarito. Okey, itu lagu Ari Mawat ya, Dayang Bintang. Ditangkan ke lagu hari Diana Shini Singkang ngunjung ke segmen kita ke pagi tau.

0: Gawai. Selamat Hari Gawai. Gaya Guru Gerai Nyamai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
5: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Jom layan Miri FM.

Ya, 9.22 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. 9.22 minit pagi ketika ini, hari Sabtu, 6 hari bulan 6 2026 ataupun 6 Jun 2026. Saya Faz menemani anda di hujung minggu, geng pagi, dari pukul 9 pagi sehinggalah pukul 12 tengah hari untuk siaran pagi ini. Ya, apa khabar kepada anda semua mendengarkan kami dari Konti YFM Kuching? Kita beralih ke Konti Miri FM. Selama 3 jam Faz menemani anda. Lepas tu bergila-gila lah dengan rakan kita seterusnya sehinggalah pukul 6 petang nanti. Selamat mandu kepada kita orang tengah memandu pada pagi tu. Alhamdulillah, cuaca di sekitar Bandar Raya Miri cerah sejak pagi tu kan. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, insyaAllah berjalan dengan lancar hendaknya. Maklumlah, beberapa hari sekejap lagi tinggal cuti sekolah kan. Hari tu Sabtu, esok Ahad, Isnin dah sekolah adik-adik semua kan. Dah bersedia semua adik-adik semua. Alah, mesti mood rasanya yalah, mood cuti pergi masa belalak nak. Siapa relax, tenangkan hati. Okey. Dan juga waktu tu mungkin di terminal bas ataupun di lapangan terbang, banyaklah sibuklah pada waktu ini. Semua orang nak balik ke tempat masing-masing lah, almaklumlah kan. Hanya esok lusa je lagi nak tinggal sekolah. Lepas tu masing-masing mulalah bekerja untuk anda semua. Sebelum tu kita nak layan dulu lagu ini untuk hiburan anda, daripada Sufian Suhaimi, dan juga ramalan cuaca seketika nanti. Yang ke mana-mana terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi di Miri FM.

0: Info cuaca di Mirai FM.
1: Ya, info cuaca di Mirai FM dikongsikan kepada anda semua. Ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa hari ini pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk sebelah pagi ini tiada hujan diramalkan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, sebelah malam hujan di beberapa tempat dan juga amaran cuaca buruk tiada. Keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan juga angin bertiup dari utara selaju 10 hingga 20 km sejam, dan juga suhu untuk hari ini 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 34 darjah Celsius. Okey, dan juga seketika nanti 9.30 minit pagi, kita bersama dengan rakan-rakan kita dalam cerita Rito, bersama dengan rakan kita di Sarawak FM, di Seri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Limbang FM, nak kongsi info semasa aktiviti sampailah pukul 10 pagi lepas segmen carta hits Mid FM. Jom kita lain dulu lagu tu untuk hiburan anda semua. Terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi hari hujung minggu hari Sabtu 6 hari bulan 6 2026 bersama dengan Fast.

0: Selamat Pagi Sarawak.
1: Alright, terima kasih untuk semua yang tunggu mendengarkan Surai FM untuk pagi itu. Macam biasa, 9.30 pagi kita ada Cerita Hari Itu.
2: Ya, Cerita Hari Itu bersama gabungan 6 stesen setiap hari Sabtu 9.30 pagi untuk duo Surai FM, Yus dan Jai.
1: Ya,
2: dan di stesen betul. Kawasan yang naga penstriman secara langsung kita di Facebook, dah pun nampak wajah-wajah
1: muncul dah mereka. Sidaknya kan. Ha, jadi kita pun nak menyapa apa sidaknya dulu pagi tu. Ah, di Limbang kita ada Eva. Assalamualaikum Eva.
3: Assalamualaikum Eva. Jayus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat kita dua.
2: Alhamdulillah.
1: Sihat. Dia pakai tudung ala
2: semakin kulit sihat. Kulit boyak.
1: Bukan kulit boyak. Kulit boyak.
2: Kulit ular.
1: Kulit ular. Tudungnya kena kulit ular.
2: Apa? Ulasak.
1: Ulasak.
2: Ya, olahan.
1: Oh.
2: Besar ulasak ya, dapat ambil ya kulit.
1: Nang tudung kulit kah? Okey, kita ada
2: awal-awal membahan Noifa.
3: Oh, benar.
2: Balas balik Fa, balas Fa.
3: Kelak.
1: Kita ada Fas di Miri. Nefas teh.
2: Merahnya.
1: Assalamualaikum Fa.
4: Waalaikumsalam Jai dan
2: Assalamualaikum.
4: Apa khabar kita dua?
2: Alhamdulillah sihat.
4: Ceria juga kita dua pagi tu. Dengar kami dalam kereta teh kita dua cicit-cicit pagi tu teh.
1: Biasalah terlebih makan pil.
4: Ingat terlebih minum kopi tadi.
2: Pel cergas.
4: Biasalah hujung minggu menari bekerja. Apa-apa
1: bukan tiba. Bukan dah lepas ke tambo Cina pas.
4: Si tok kongsi raya.
1: Oh, kongsi raya.
4: Gawai.
1: Kongsi gawai.
2: Belum move on.
1: Okeylah.
4: Dapat jo ampau.
1: Oh lah. Tok kita nak bersama dengan rakan kita di Bintulu Zana.
2: Assalamualaikum Zana.
5: Halo, waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
5: Yus, Jai.
2: Iya. Ada gema-gema kan? Ada gema-gema?
1: Baru Raya jumpa Zana. Tu jumpa lagi.
2: Oh, Arya bukan jumpa Zana. Suara kami.
1: Oh, benarlah pada
2: okay, boleh.
1: Benarlah pada premier. Ah,
2: okay.
1: Baru Raya jumpa Zana. Tu ya. Jumpa pagi. Saya kerja.
5: Apa cara Yus? Apa cara?
2: Caranya
1: apa cara?
2: Iyalah caranya. Caranya begitulah.
1: Terima kasih Zana. Ya. Kita ada Din di Sibu.
6: Ayus dan juga Jai.
2: Assalamualaikum Din.
6: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Ya. Tok saya dah lain tok janggut kita tok. Janggutnya steady. Sehat Din.
6: Alhamdulillah Ayus.
1: Dengar cerita ada aktiviti di Sibu.
2: Dengar aja cerita.
6: Ini tahu kalau ada datang kita orang kelak.
2: Oh,
1: enak.
2: Dah semakin dekat upah gayanya.
1: Tidak madu kelulut.
2: Tapi suruh azas dulu lah. Azas.
1: Azas menyusul. Azas indah. Azas menyusul di kapit.
2: Ya.
1: Di kapit.
6: Dan Yus, saya dah pergi Yus.
1: Oh, saya dah.
2: Yus, baru lekat Bintulu.
1: Kami di Bintulu ya.
6: Bintulu, wow. Iyalah. Kami zon tengah tu bertuah. Sebab apa? Di Serikinya juga, di Kapitnya juga, kan? Di Sibum pun dan juga di Mukah. Empat lah.
1: Sebab kita orang di tengah-tengah.
2: Sapu habis.
5: Tanya.
1: Tanya. Empat dah sapu habis.
6: Terima kasih.
2: Sibuk kat ya. Aduh.
6: Alhamdulillah.
1: Ini dah kibutnya janggut.
6: Semoga.
2: Aduh.
1: Okeylah di Seraman kita ada Zima.
2: Ya, Assalamualaikum Zima.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya tu?
1: Anda.
7: Salam satu dari Sri Aman.
2: Salam satu.
1: Assalamualaikum, apa khabar anda? Hingga saya.
2: Alhamdulillah. Saya sihat, kami berdua sihat.
7: Awas.
1: Aduh. Hey, Zima, kita sihat ya?
7: Baju memang besar, awal memang
1: ya kah?
2: Oh, baggy.
1: Kita tukar
2: style baggy.
1: Pattern kita tukar orang suka, biar suka ke baggy.
2: Kumang bahannya kena sekira kan. Oh.
7: Sangongnya.
1: Kan sidak
7: besar masuknya.
1: Sidak, sidak Gen Z kena tu kan make yang baggy, seluar baggy
7: yeah.
1: Jadi Azimah tu boleh dikatakan Gen Z lah. Gen Z.
7: Boleh.
2: Sama
7: boleh
2: lah kami akan ajak lah.
7: Gen Z jugalah.
1: Oh, kita Gen Z.
2: Dikatakannya lebih selesa.
1: Selesa. Oh,
7: betul.
1: Selesa. Faham, faham. Okeylah. Ah, tak apa kita mendengarkan masa sebelum Azimah tu ngepak. Kita nak kita, saya nak serah kepada kakak saya Jai. Dia milih tempat sini kita nak pergi dulu.
2: Macam yang keseraman lah sebab visualnya masih Azimah.
7: Keseraman dulu lah. Boleh. Assalamualaikum lagi sekali.
2: Waalaikumsalam.
7: Station. Naklah lambat salamnya Rito nak.
1: Hari salam sedunia.
7: Baik untuk Rito sedang berlangsung perarakan gawai Dayak 2026 peringkat bahagian Betong. Mundi ekornya pun atau cara tu lah. Mundi ekor jam kita tu 9.35 pagi. Sidaknya tengah lintas hormat kontijen benda tu perarakan diadakan di Kompleks Sukan Betong menuju ke Dewan Tan Sri Alfred Jabu SMK Sen Agustin dan perarakan gawai Dayak peringkat bahagian Betong 2026 tu di tangguhkan oleh Timbalan Premier yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Uga Embas. InsyaAllah pada pukul 11 pagi tu ke. Selain daripada ya, juga akan diadakan penyampaian cenderahati kepada juri, penyampaian hadiah kepada semua kategori, penyampaian hadiah pemenang keseluruhan bagi perarakan gawai 2026 dan penyampaian cenderahati kepada tetamu kehormat. Baik, ia adalah acara yang sedang berlangsung hari ini di Betong. Baik, pada hari Selasa kelak 9 Jun 2026 akan diadakan majlis penyerahan cek yang dianjurkan oleh Jabatan Tanah dan Survey Bahagian Betong. Yang tu akan diadakan dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Krian yang berhormat Encik Friday Anak Belik pada pukul 10.30 minit pagi Selasa akan datang. Yang ketiga, last but not least, insyaAllah pada 14 Jun 2026 Ahad depan akan diadakan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman. Sambutan ini anjuran Jabatan Patologi dan Unit Tabung Darah Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Daerah Sri Aman. Sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman ini akan diadakan pada pukul 8 pagi sehinggalah 3 petang di Dewan Suara Sri Aman pada 14 Jun 2026. Sambutan ini insyaAllah akan dirasmikan oleh ahli. Harap Matt tak masih dengar tu.
2: Kenapa pergi ke Sri Aman buntat?
7: Sambutan Hari Penderma Darah atau akan dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga yang berhormat Puan Dayang Norazah Awang Soho. Dan seperti biasa aktiviti sambutan Hari Penderma Darah tu syaratnya mestilah berat melebihi 45 kg, tidur cukup 5 jam, makan dulu sebelum derma darah, mbak IC, mbak juga ubat-ubat nak dimakan. Ia adalah perkongsian daripada Sri Aman untuk minggu ini.
1: Oh, banyak juga sambutan.
2: Kenaknya pulang ke Sri Aman buntat. Dalam TikTok dia buntat.
1: Oh, dalam TikTok buntat. Terima kasih. Banyak juga sambutan di Sri Aman.
7: Lekat ya kan lah Yusko.
1: Okey, terima kasih Zima.
7: Sama-sama.
1: Okey, seterusnya
2: jangan. Dari Sri Aman kita kesibuk lah.
1: Pergi sibuk dekat Din tu. Tu janggut kita ada. Banyak okay, banyak sambutat di
7: dia sudah mula.
6: Kami si takut bukan kami yang lekat lah ya, ada yang lain lekat lah.
2: Ya, apa beza sambutat dekat Cibu?
1: Apa sila, beza sila sambutat di Cibu?
6: Okey, untuk perkongsian dari Cibu lah ya, kami empat yang fresh yang segabuga yang wow, berlangsung hari tu lah anak.
1: Jadi
6: kita gimana? Kita ucapkan terima kasih kepada rakan kita dari unit Berita Ehwal Semasa, best Encik saudara Din juanya. Tapi apapun konsennya ialah majlis perasmian kejohanan isukan Mobile Legend antara sekolah yang disebenarkan oleh Yang Berhormat Dato' Michael Tiang Mingti Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan menangkap adun N54 pelawan bertempat di Methodist Pilih Institute MPI pukul 9 pagi tok lah. Dan seterusnya ialah kunjungan Rumah Terbuka Hari Gawai 2026 Dun Bawang Azan, kawasan Lantau Panjang dengan tetamu kehormat Encik Joshua Ting Fu Ying, Setiausaha Politik kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, bertempat di Rumah Panjang Dun Bawang Azan, antaranya Rumah Surya, Rumah Frankie, Rumah Matthew, Rumah Denny dan Rumah News pada pukul pagi 8 pagi itu tadi. Dan seterusnya ialah majlis penutupan rasmi program Bantuan Lesen Memandu BLM Kelas B2 Anjuran Dun N54 Pelawan yang turut disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Michael Tiang Minti, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap adun N54 Pelawan bertempat di Dewan SMK Sekerhat pukul 10 pagi itu. Dan akhir sekali sikit lagi ialah Majlis Pemimpin Bersama Rakyat dan Perasmian Projek RTP bersama Yang Berhormat Tuan Anyi Anak Jana, adun N49 Gemah bertempat di Rumah Ucin Anak Demong berjahit Kanawit pada pukul 10 pagi itulah. Jadi ya, antara lain perkongsian dari Sibu hari itu Yus, yang apa nama tadi, Fresh Press Segabuga. Wow. Anak-anak semua berlangsung pagi itu.
1: Banyak juga sambutan di Sibu kan.
2: Dia tahan. Okey, terima kasih Din.
6: Terima kasih kembali.
2: Okey, nanti sikit lagi lah bersama dengan Zana di Bintulu. Zana.
5: Ya, terima kasih Yus dan Jai. Oh. Jadi di Bintulu ada juga sambutan.
2: Ya, terima kasih menghentikannya Zana.
5: Okey, antara program yang berlangsung di sekitar bahagian Bintulu yang Zana nak kongsikan pertama sekali adalah mengenai program jualan Rahmah Madani yang berlangsung pagi itu selama 2 hari 6 dan 7 Jun bertempat di Pasar Raya Icon Safe Paragon Bintulu 8 pagi hingga 9 malam, dan seterusnya untuk esok hari 7 Jun Ahad, program jualan Rahmah Madani Bergerak juga akan diadakan bertempat di Kampung Haji Ismail Kuala Tatau Bintulu bermula dari jam 9 pagi hingga 2 petang. Dan seterusnya juga apa yang saya nak kongsikan ini adalah mengenai Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu, yang mana pihak Pejabat Belia dan Sukan bahagian Bintulu akan mengadakan Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu pada 13 Jun ini nanti, hari Sabtu. Dipahamkan tiga sukan yang akan dipertandingkan, iaitu bagi acara kejohanan futsal lelaki yang akan diadakan bertempat di gelanggang futsal Kampung Jepak Bintulu, dan seterusnya acara kejohanan bola tampar lelaki yang akan diadakan bertempat di SJK Siong Bun Bintulu, dan seterusnya acara bola jaring wanita yang akan diadakan bertempat di MRSM Bintulu. Ketiga-tiga acara ini diadakan secara serentak pada 13 Jun ini nanti bagi sekitar bahagian Bintulu. Dan seterusnya juga antara aktiviti lain yang Zana nak kongsikan, yang mana pihak Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Bintulu juga akan diadakan, akan mengadakan majlis makan malam Ado Lidoh, iaitu pada 13 Jun ini nanti bertempat di salah sebuah restoran terkemuka di Bintulu, Dinner Restoran Bintulu, bermula jam 6 petang. Dan antara pengisian aktiviti yang akan diadakan bersempena dengan perayaan Ado Lidoh ini antaranya adalah adanya irama muzik persembahan kaum Kayan, persembahan tarian dan kebudayaan asli kaum Kayan, dan seterusnya persembahan artis tempatan dan pelbagai lagi aktiviti sampingan lain yang turut diadakan bersempena dengan perayaan Ado Lidoh pada 13 Jun ini. 13 Jun ini bersempena dengan sambutan perayaan Ado Lidoh di Bintulu. Jadi itu antara aktiviti yang Zana nak kongsikan dari sekitar bahagian Bintulu. Yus dan Jai.
2: Terima kasih Zana.
5: Sama-sama.
2: Meriah aktiviti.
1: Banyak aktiviti-aktiviti sambutan di sini. Betul bila Zana membetul tebuk, betul sebutan terdua Jai.
2: Kan? Sampai kesibuk. Sampai sibuk sambutan. Okay. Dan Okay, terima kasih Zana. Kita kemiri lah bersama dengan Fas. Okay, silakan Fas. Ya. Cerita itu.
4: Okay, terima kasih Jai dan juga
2: sama-sama.
4: Yus. Okay, sama juga lah Tek. Tapi di Miri saya dah gila lah. Aktivitinya ada lah. Tapi si berapa gila lah. Macam food fest, food fest macam biar si payahlah wawakan. Tahu-tahu lah semua siap pergi kan. Hmm. Okay. dikongsikan. Yus, apa lagi Yus? Okay. Kempen Demam Darah tu yang berlangsung pada hari tu juga iaitu bertempat di Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak Cawangan Miri ancurannya di level 3 Bolivar Mall berlangsung pada pukul 9 pagi tadi sampailah pukul 1 tengah hari. Lepas hari esok pun ada juga di Miri Clan Law Association Youth Session di level 3 Bolivar Mall tempat yang sama juga 10 pagi sampai 1 tengah hari yang berkenaan dengan kempen Derma Darah yang berlangsung selama 2 hari Sabtu dan juga hari Ahad dan juga seterusnya berkenaan dengan sambutan Maal Hijrah peringkat Negeri Sarawak 1448. Ya Rabbi, nak habis dah 1447. Si berasa kita.
2: Ya kan?
1: Berasa.
4: Nak masuk tahun baru dah Maal Hijrah kita. Peringkat Negeri Sarawak sambut di Miri, disambut di Miri kelak. Jadi aktiviti akan berlangsung itu bacaan majlis bacaan doa akhir tahun dan juga doa awal tahun bertempat di stadium di Masjid At-Taqwa Miri dan
1: stadium
4: juga si bertempat di Masjid At-Taqwa Miri dan juga Perhimpunan Mahal Hijrah peringkat Sarawak Negeri Sarawak iaitu pada 17 Jun 1 Muharram 9 pagi bertempat di Stadium Tertutup Bahagian Miri untuk 16 Jun 30 Zulhijjah iaitu hari terakhir di bulan Zulhijjah dan juga tahun terakhir 1447 Hijrah doa penutuplah dan juga doa pembuka lah di Masjid At-Taqwa ya, sambutan Mahal Hijrah peringkat Negeri Sarawak dan juga sikit lagi dikongsikan ya, kepada macam ni anda yang berada di bahagian Miri terutamanya hampir keseluruhan di bahagian Miri ni nanti minggu depan 10 Jun hari Rabu makluman gangguan bekalan air di kawasan Miri dan juga perhatian kepada semua perhatian tiba okay, kepada semua penduduk dan juga kawasan terjejas hampir seluruh kawasan Miri iaitu pihak Sarawak Water akan menjalankan kerja-kerja baik pulih paip utama di Batu 7 Jalan Miri Bintulu iaitu pada hari Rabu 10 Jun 5 petang dan juga dijangka pulih pada 11 Jun 8 malam hampir-hampir lebih kurang 36 jam set air jadi tempoh gangguan bekalan air ya sedia antaranya boleh dikatakan gunakan air sejimat yang mungkin bersedia lebih awal bagi mengelakkan kesulitan takung lah air banyak-banyak yo 36 jam set air ya rata-rata hampir semua di bahagian Miri tu di tengah bandaraya Miri tu mengalami gangguan bekalan air tu lah. Ialah tiga info dikongsikan kepada pendengar-pendengar semua. Yus dan juga Jai.
1: Terima kasih Fas. Di Miri. Dan yang terakhirnya kita ngagak
4: di Lawas.
2: Kelimbang. Air.
4: Lawas.
2: Ni atas Lawas. Dah ada stesen baru di Lawas.
1: Stesen baru kah?
2: Pindahlah. Adakah itu bayangan?
7: Mungkin, Jai.
1: Aduh, Halefa dah kena itu di Lawas, Lefa.
2: Lawas?
1: Sejak bila, Lefa di Lawas?
2: Lawas FM. Pas.
4: Si teringat pasal Lawas.
2: Nak nampak sikit ke kah stesen?
4: Teringat kita berada di Lawas.
2: Ya kah? Aduh. Efa, kejut Efa. Bimbang di Lawas. Okey, silakan aktivitinya Efa.
3: Baik, terima kasih Jai dan Jok Yus. Jadi sama. Untuk ada Limpang pagi tu Efa dah kongsikan berkenaan dengan program yang sedang berlangsung sebenarnya di Batu Danau Limpang iaitu Pesta Babolang dan Lumba Kebau untuk kali ke-21 tahun 2026. Jadi untuk hari tu sebenarnya merupakan hari yang kedua dan juga untuk hari tu akan berlangsungnya majlis perasmian Nakot Babulang untuk program tok ataupun untuk pesta tok lah. Dan untuk majlis perasmian yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak. Dan untuk program tok kelak bermula jam 10 pagi selepas ucapan amanat ucapan perasmian akan adanya acara membuka dulang pagar. Seterusnya akan adanya jamuan nakot babulang. Toknya adalah jamuan secara percuma untuk pengunjung yang datang ke tapak pesta ya kelak. Dan seterusnya akan adanya flag off lumba kebau dan pertandingan akhir untuk tarik kalat. Dan seterusnya pada sebelah malamnya kelak akan adanya malam kebudayaan dan pementasan untuk malam yang kedua. Dan untuk malam tok kelak, artis jemputan ataupun penghibur yang akan menghiburkan pengunjung di pesta babulang tok kelak akan adanya Sally, JJ dan juga The Country Band. Dan untuk malam tok jua akan adanya pertandingan Agak Badoro. Tok adalah pertandingan kebaya lah. Khususnya ada persembahan nyanyian dan juga kebudayaan. Jadi tok untuk cerita yang kedua. Dan seterusnya pada kongsikan juga, tok adalah program yang akan berlangsung di daerah lawas. Itu program pemeriksaan telinga, hidung, tekak, mulut dan juga leher. Yang mana akan berlangsung bermula jam 8 pagi tadi. Sehinggalah ke 1 tengah hari kelak di Tamu Besar Lawas. Jadi untuk program tok, ia akan ada saringan kanser mulut, kepala dan leher. Ada program kesedaran kesihatan. Ada juga saringan penyakit telinga, hidung dan juga tekak. Pemeriksaan pendengaran dan juga saringan pertuturan dan penelanan. Penelanan pun ada juga saringan dan semua perkhidmatan yang disediakan tok adalah percuma. Tok berlangsung di Tamu Besar Lawas dan satu lagi info yang nak kongsikan juga pagi tok adalah berkenaan dengan kempen derma darah. Tok sebenarnya sedang berlangsung di lokasi yang sama juga di Pasar Tamu Lawas. Untuk hari tok berlangsung sehinggalah ke jam 1 tengah hari kelak. Jadi mungkin sempat hari tok boleh datang pada Sabtu depan 13 Jun di Pasar Tamu Lawas juga bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari. Tok antara cerita dari Limbang, Yus dan Jok Jai yang berkongsikan pagi.
1: Wah, terima kasih banyak-banyak Eva di Limbang.
6: Sama-sama. Sikit-sikit lagi tadi menyanyi apa tadi.
5: Sikit
6: dah
5: jadi lemas. Lemas selawas.
1: Sikit lagi kan.
5: Sikit lagi dari ujung dek malas dan undi dah. Mesti Zimah dah si adil.
7: Ini tidak adil ini.
1: Mun Azimah tajam linga mek dengar.
5: Okey, kita ke Kuching. Di Kuching tu ada beberapa program. Antaranya untuk hari tok lah yang akan berlangsung pada pukul 10 pagi. Sekejap ajak lagi. Okay, kita ada permohonan permohonan pula. Macam
6: jangkit tu nak menasi.
1: Jangkit Azimah pun ajar tu. Kita kena salahkan Azimah tu.
5: Betul. Tok ada permohonan liputan. Okay, ada majlis pelancaran buku Integriti oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah yang akan berlangsung di Pustaka Negeri Sarawak 10 pagi untuk hari itu. Dan antara yang lainnya juga ada program ISM at Community bertemakan ISM at Community, menua sihat komuniti sejahtera, kesihatan, kebersamaan dan kesejahteraan sepanjang hayat yang dianjurkan oleh Institut Sosial Malaysia. Jadi tok akan berlangsung di Dewan Masyarakat Kampung Telaga Air Kuching. Dijadualkan 11 pagi tok kelak.
1: Dan hari tok juga petang, sebelah petang akan diadakan majlis perasmian lah Karnival Kebudayaan Singai 2006 dan perarakan Ponu Papau. Di mana tetamu kehormat yang akan hadir adalah Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Sungai dan Laut, Yang Berhormat Datuk Henry Jinip lah, di pekarangan Balai Raya Kampung Baring Singai Bau. Jadi ya, antara aktiviti yang akan berlangsung di Kuching tu lah. Dua perkongsian yang tiga sebenarnya. Tiga perkongsian yang kita kongsikan untuk aktiviti yang berlangsung di Kuching tu.
5: Ya.
1: Jadi rasanya ya ajaklah nak dikongsi. Lengkap ya. Dah lah.
5: Lengkap ke 66 stesen kita berkongsi aktiviti.
1: Oh, hai Zima.
5: Alhamdulillah kan lagi.
1: Nalo ajak bah. Apalah salahnya nak. Nalur
7: lain je. Di keluar kata.
4: Kan grepak limah ke lah Yus. Mungkin grepak lah Yus. Berhenti lah Yus sampai ke 10 Yus.
1: Benar ya Pak.
2: Tapi yang grepak sama aja dengan si grepak.
1: Oh sama. Yang di luar tu sama aja. Saya ada beza.
2: Saya ada beza di sisinya.
4: Mungkin kami pada simak.
7: Kita mula tefas.
1: Tapi apapun terima kasih lah banyak-banyak kan kita orang kan. Terima kasih kepada Eva di Limbang. Terima kasih Fas di Miri.
4: Ya, sama-sama Yus.
1: Sampai lagi Bin Tulu Zana. Terima kasih
2: ya,
1: Zana.
2: Ya, sama-sama.
1: Merah bibir. Okey.
3: Sempat lagi. Ke merah tadi.
7: Ada banyak dia bibir juga di tangganya.
2: Ada lain dah tegurnya.
3: Ada bekal tu, pun secukup merah.
1: Si, kami nangga nak di mikrofon yang sama.
2: Ya, bukan bibir. Oh, yang merah mikrofon bukan bibir.
1: Oh, mikrofon. No, mikrofonnya udah. Terima kasih Din.
6: Terima kasih Din. Terima kasih buat semua rekan-rekannya.
1: Oh, terima kasih pada semualah kecuali Zimah aja.
2: Zimah biasa ya. Ya, selamat meneruskan apa tugasan sehingga pukul 12 tengah hari kan? Sampai 2 Yus mupok dulu kat tak.
1: Mupok lagi.
3: Selamat beristirahat.
6: Atuh semangat gila.
2: Benar. Dari pukul 5 ada. Oh,
1: jumpa lagi lah kita orang di lain pertemuan lah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih juga kepada penonton-penonton kita sebanyak 22 orang yang menonton secara langsung.
6: Alhamdulillah. Apa cara anak?
1: Apa cara sana?
2: 51 tontonan di TikTok dan 208.8k
1: like. TikTok. Ya.
2: Rekod baru hari tu.
4: Banyak pada gift.
1: Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Tapi
2: sebelum itu,
1: jadi seketika kita bersama dengan sidaknya lah Jayo untuk pagi tu. Dan nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung pertemuan.
2: Betul.
1: InsyaAllah.
2: Ada sikit lagu kan?
1: Ada sikit lagu. Hari apa lagi?
2: Hari tu hari?
1: Hari Sabtu. Hari Selasa.
2: Selasa. Kita akan kembali lagi. Selasa.
1: Selasa kami doakan kembali lagi menemui kita orang. Sama juga di masa dan waktu yang sama. Hari Selasa 6 sampai 10 minit pagi. Jumpa lagi. Kami doakan undur diri. Assalamualaikum. Tabik swing. Bye-bye.

mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital.

98.7 FM di Lambe, 98.0 FM di Bandar Rebing. Jom layan Media FM.

0: semuanya hanya di Media FM. Ya, Media FM, Mesra Bermaklumat Geng Pagi bertemankan fasa 6, hari bulan 6, 2026, hari Sabtu hari ini. Selamat berhujung minggu kepada anda semua di mana juga anda berada ketika ini mendengarkan kami sehingga pukul 12 tengah hari nanti Fas menemani anda. Dan juga di jam yang kedua ini, macam biasa kita ada segmen Carta Hits Media FM untuk anda semua sebentar sahaja nanti. Ya, selamat berhujung minggu. Dua hari je lagi cuti sekolah untuk adik-adik semua. Aduh, setiap depan dah sekolah sip rasa cuti 2 minggu tak kan? Jangan sia-siakan cuti anda, hanya berbaki 2 hari je tu. Jadi ya, guna dengan sepenuhnya dengan pengisian yang bermanfaat untuk anak-anak dan juga untuk adik-adik kita semua. Okey, macam biasa di jam yang kedua ini kita ada segmen Carta Hits Media FM. Sebelum tu kita dengar dulu teaser ini untuk anda semua.
1: Carta Hits Media FM, evolusi muzik terkini.
2: Carta Hits Media FM.
0: Ya, Carta Hits Media FM untuk edisi yang ke-16, 6 Jun 2026, 6 hari bulan 6. Fas menemani anda sehingga pukul 12 tengah hari. Jadi untuk jam yang ini sehingga pukul 11 pagi ini, kita ada segmen Carta Hits Media FM. 11 buah lagu kita akan dengarkan semuanya atas undian anda di www.miriafm.rtmgov.my. Terima kasih mendengarkan kami di Bukit Lambis 95.7 FM, di Suai 95.1 FM dan juga di Bandaraya Miri 98.5 ada kosong FM, dan juga jelas lagi mendengarkan kami melalui RTM Klik di aplikasi telefon pintar anda. Okey, sebelum kita mulakan carta kita nak recap dulu untuk kedudukan minggu lepas. Ini dia edisi yang ke-15.

0: Jakarta Hits Media FM, evolusi muzik terkini.
1: Ya, itu dia recap untuk minggu lepas, edisi yang ke-15. Jadi untuk minggu ini, edisi yang ke-16, 6 Jun 2026, pastinya lagu ada naik turun. Semuanya atas undian anda di www.mediafm.rtmgov.my. Okey, selamat memandu kepada anda yang tengah memandu dan juga kepada anda yang berada di rumah. Santai-santai di hujung minggu ini. Selamat santai hujung minggu. Selamat serapan kepada anda semua. Jom, ini dia, kita dengarkan dulu nombor 10 untuk minggu ini. Ini dia, kita dengarkan dulu kedudukan ke-10 untuk minggu ini. Minggu lepas berada di nombor 9. Jadi minggu ini berada di nombor 10, lagu Punca, artis Sofa Sek.

Iaitu dia nombor 10 untuk minggu ini, lagu Punca artis Sofa Second Plane. Dan jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mirafm.my. Sekali lagi, saya Fas menemani anda di konti Miri FM ini untuk anda semua. Dan juga kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-9 pula untuk minggu ini, lagu Balas Baik artis Nabila Razali. Naik satu anak tangga minggu lepas, berada di nombor 10. Jadi minggu ini berada di nombor 9. 12 minggu dalam carta komposer Audit Mok dan juga Sazi Ishak. Lirik pun orang yang sama juga. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 9 untuk minggu ini, hanya di carta HitsPlay FM. 9.

iaitu di nombor 9 untuk minggu ini. Balas Baik Nabila Razali. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.fm.atom.gov.my. Okey, kita nak bergancak beralih pula untuk kedudukan ke-8 pula untuk minggu ini. Dan lagu Tak Cukupkah Bagimu, artis Luqman Faiz, komposer Leila Manja dan juga lirik Bob Smart, pencalonan minggu lepas satu minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan ini di nombor 8 untuk minggu ini dan juga nombor 7 selepasnya, hanya di carta Hits Mid FM.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Carta Hits Mirip FM.
2: Duduk

Ya, nombor 7 untuk minggu ini, lagu Takdirku, artis Sufian Suhaimi, komposer Sirhan dan juga Kin Karnana, dan juga lirik Sirhan. Jatuh dua anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 5, jadi minggu ini berada di nombor 7, 8 minggu dalam carta. Okey, selamat bersarapan sekali lagi kepada kita orang tengah sarapan. Kau bangun tidur ya. Aduh, maklumlah cuti kan. Ha, okey, kita nak dengarkan pula untuk kedua ke-6 pula untuk minggu ini. Ini dia lagu Minta Ampun, artis Syihaz.

pokok, udara segar dan sungai yang bersih. Itu bukan masa depan, itu amaran. Tindakan kita pada hari ini menentukan nasib bumi pada hari mendatang. Sayangi bumi, jangan tunggu sehingga terlambat. Tulus dari kami, Miri FM.

Yang nombor 5 untuk minggu ini, suara sistering salah artis Rizwan dan juga komposer lirik ciptaan sepenuhnya Rizwan jatuh 1 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 4. Jadi minggu ini berada di nombor 5, 5 minggu dalam carta. Okey, terima kasih mendengarkan kami di Bukit Lambis 95.7 FM dan juga anda yang berada di tengah Bandaraya Miri 98.0 FM. Selamat memandu juga kepada anda yang tengah memandu. Sikit salah, kita orang dalam perjalanan dari Maludik nak ke Miri ke, Miri nak ke Baram ke, Baram nak ke Niah, berhati-hatilah kepada anda semua semasa memandu. Jelas terang dia frekuensi kita di jalan pembodnya ya kan. Okey, kita nak dengarkan pula untuk frekuensi pula, kita nak dengarkan pula nombor 4 untuk minggu ini, lagu Juliet, artis Akim The Majestrate, komposer Akim The Majestrate, lirik Bunga Cantik Naik 2 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 6. Jadi minggu ini berada di nombor 4, 3 minggu dalam carta. Kita nombor 4 untuk minggu ini dan juga nombor 3 selepasnya, hanya di carta Hits Mira FM.

Yaitu di nombor 3 untuk minggu ini, lagu Seketika artis Ira Milfan, komposer Akhir Hyper Eka dan juga lirik Frozen jatuh 2 anak tangga minggu lepas, berada di juara carta Hits Meet FM. Jadi minggu ini berada di nombor 3, 6 minggu dalam carta. Okey, kita nak berganjak beralih pula untuk nombor 2 untuk minggu ini, lagu Sayang Orang Sama artis Adira Suhaimi. Tidak berganjak minggu lepas, tetap kekal nombor 2, dan minggu ini pun berada di nombor 2 juga 7 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 2 untuk minggu ini, hanya di carta Hits Meet FM edisi yang ke-16.

iaitu dia nombor 2 untuk minggu ini. Sayang Orang Sama, artis Adira Suhaimi, nombor 2 untuk minggu ini, 7 minggu dalam carta. Okey, kita nak dengarkan pula untuk jual carta Hits Pure FM untuk minggu ini. Ini dia lagu Yang Engkau Mahukan, artis Hafiz Shoaib dan juga komposer serta lirik ciptaan sepenuhnya Ajay, naik 2 anak tangga minggu lepas berada di nombor 3. Jadi minggu ini juara carta Hits Pure FM. Tahniah diucapkan 4 minggu dalam carta untuk edisi yang ke-16, 6 Jun 2026. Untuk hari ini, sama-sama kita dengarkan tahniah diucapkan juara carta Hits Pure FM. Ini dia lagunya.

Ya, tanya diucapkan yang engkau mahukan. Hafiz Syuib juara carta Hits Mira FM untuk edisi yang ke-16 ini. Ini bermaksud lagu yang terkeluar untuk minggu ini adalah pilihanmu. Bunga X Lukman Podolski hanya mampu bertahan selama 9 minggu sahaja dalam carta. Okey, kita nak dengarkan pula pencondonan baru kita untuk minggu ini. Ini dia lagu Maafkanlah Aku. Artis Projector Band dan juga komposer Angah Razif, lirik Pak Long DKFK, Krisda Ida dan juga Brother Sam. Sama-sama kita dengarkan, ini dia pencondonan baru kita untuk minggu ini, edisi yang ke-16.

Ya, pencalonan baru kita untuk minggu ini, lagu Maafkanlah Aku, artis Projector Band. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.com.gov.my. Okey, ha, 11 buah lagu kita telah pun dengar untuk edisi yang ke-16 ini carta Hits Media FM. Dan pastinya minggu depan ada perubahan naik turun semuanya atas undian anda semua. Okey, sampai di sini saja segmen carta Hits Media FM. Fast masih lagi menemani anda sehingga pukul 12:30 hari ini. Yang ke mana-mana terus kekal mendengarkan kami di Media FM, Geng Pagi Hujung Minggu untuk anda semua, siaran hari Sabtu 6 hari bulan 6 2026. Ha, kan kita nak recap dulu kedudukan carta untuk minggu ini dan juga kita berehat sebentar. Yang ke mana-mana terus mendengarkan kami di Media FM, masalah bermaklumat. Recap

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
5: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
6: Teruskan bersama kami di Media FM.

Aku petik bintang. Habis dah. Okey, 11.23 benda pagi ketika ini. Saya Faz dan masih lagi menemani anda di Kontimedia FM untuk siaran hari Sabtu 6, hari bulan 6, 2026, 6 Jun hari ini. Dan sehingga pukul 12.30 hari nanti. Okey, berkenaan dengan gangguan bekalan air nanti pada 10 Jun, hari Rabu nanti juga. Dan juga penghantaran bekalan air bersih menggunakan lori tangki, iaitu sebagai sebahagian daripada langkah kesiapsiagaan dan juga pelan kontijen Sarawak Water. Lori tangki air akan digerakkan ke beberapa lokasi kritikal dan juga strategik sepanjang tempoh kerja baik pulih dijalankan selama 36 jam gangguan bekalan air di hampir seluruh bahagian Miri dan juga lokasi tangki air bagi kawasan terjejas, iaitu simpang Jalan Taman Tungku dan juga Taman Jelita. Adalah lori air baik di Siakla. Standby lah kita orang baldi, kita orang Siakla. Kawasan parkir Masjid Jamal Adin Taman Jelita, Miri Airport Commercial Center, Asa Commercial Center, Gereja YN Methodist Church, Taman Delight, kawasan parkir Imat Riam dan juga seterusnya di berada di Permai Jaya Commercial Center, Desa Pujut 1, Permai Jaya Desa Pujut 2, Senadin Lutong, Piasau Krukup, kawasan Kompleks Stadium Tertutup, Masjid Darul Ihsan Piasau, dan juga beberapa pusat pengambilan air sementara. Beberapa pusat sementara turut akan diaktifkan bagi membolehkan pengguna yang terjejas mendapatkan bekalan air bersih sepanjang tempoh gangguan, iaitu berada di Loji Rawatan Air Lambir Modul 4, Hospital Miri, Bumiko Shophouse, Ahong Luak, Metro Supermarket Luak, Marina Shophouse, Centerpoint Commercial Center dan juga berada di Asa Commercial Center, Milia Resident, Eastwood Industry, Loji Rawatan Air Lambir Model 3, Miri Airport Commercial. Itu dia. Dan juga pelan pengurusan lalu lintas pula bagi membolehkan kerja-kerja baik pulih dilaksanakan dengan selamat dan lancar. Satu lorong di kawasan terjejas di Batu 7 Jalan Miri Bintulu akan ditutup sementara sepanjang tempoh kerja-kerja baik pulih dijalankan. Maksudnya jalan akan jadi satu way je. Sia juga tempat kita pergi, sia juga tempat kita balik. Jadi kena yalah, masing-masing bertunggu turn lah bagi liran kan. Namalah kerja baik pulih pipe kan. Pipe besar, memang besar lah pipe ya, menyalurkan seluruh air ke Bandar Raya Miri tu, dan juga ke kawasan-kawasan di sekitar kawasannya. Jadi menyebabkan gangguan bekalan air tu, bukannya saja-saja kan, untuk kita jual sama-sama. Yalah, air sekejap keruh, sekejap sik kan. Okey, jom kita nak layan lagi lagu ini dia untuk hiburan anda semua. Ui, lama sih dengan lagu tu. Lagu tu Quit Playing Game With My Heart, Brexit Boy. Lagu tu zaman saya kecil dulu. Saya

Ya, 11.34 minit pagi ketika ini masih lagi Fas menemani anda di Geng Pagi Hujung Minggu. Hari ini hari Sabtu 6 Jun 2026. Bawa pergi habis makan tahun, sidak di berkenur tak? Ada yang pergi pengilan, pergi kenduri orang kahwin juga tak kan? Banyak kenduri kahwin hari tu. Fas pun ada jemputan juga. Tapi apakah daya kena on air pagi tu? Minta maaf, acik-acik, makcik-pakcik. Fas tak dapat adik pagi tu. Mudah dapat adik pun lepas pukul 12 kelak, ya pun orang dah pulang. Baru Fas dapat pergi. Malam tadi Fas dapat pergi pengilan kenduri jiran sebelah rumah. Okey, terima kasih rekan-rekan kita yang telah pun komen di TikTok kita. Mong, apa khabar Mong? Bila ngopi tak Mong? Okey, kita ada Nur Ain Syah dan juga kita ada siapa lagi ni? Ramai sebenarnya yang menyapa Fas di TikTok kita untuk pagi ini. Okey, dikongsikan juga berkenaan dengan yang berlangsung di Miri untuk bulan Jun tu, WAK Miri Festival 2026 tampilkan 45 acara. Wow, banyaknya. WAK Miri Festival 2026 bakal kembali memeriahkan Bandaraya Miri dari 19 hingga 21 Jun ini dengan penganjuran 45 acara unik yang menghimpunkan pelbagai elemen seni, budaya, gaya hidup dan juga komuniti sekaligus memperkukuh kedudukan Miri sebagai destinasi pelancongan dan juga hub industri kreatif di utara Sarawak. Datuk Bandar Miri merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut Adam Yusuf Sang berkata festival yang memasuki edisi yang ketiga itu yang telah berkembang menjadi antara acara tahunan penting Bandar Raya Miri ini berkenaan yang berjaya menghidupkan ruang awam menerusi pelbagai aktiviti seni, muzik dan juga perkongsian budaya dan juga mengumumkan program rasmi WAK Miri Festival 2026 yang berlangsung di Dewan Bandar Raya Miri pada Jumaat dan juga festival tersebut bukan sahaja memperkukuhkan landscape kreatif Miri malah membuka ruang kepada penggiat seni tempatan dan juga serantau untuk mengetengahkan bakat serta membina jaringan kerjasama yang lebih luas dan juga sebanyak 25 kolaborator, 13 lokasi acara dan juga beberapa hotel tempatan akan terlibat dan juga menjayakan festival tahun ini sekaligus dijangka memberi impak positif kepada industri kreatif serta sektor pelancongan Bandar Miri dan juga festival yang bertemakan daripada komuniti untuk komuniti itu dianjurkan dengan sokongan Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP dengan Pusat Kraft Tangan Miri terus menjadi lokasi utama penganjuran selain beberapa lokasi lain di sekitar Bandar Raya Miri ini dan juga acara utama yang bakal berlangsung ialah Festival Gendang Sarawak Zon Bintulu Miri yang menampilkan persembahan gendang tradisional bermukun bertandak sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Banyak lagi sebenarnya acara yang akan berlangsung juga sekitar Bandar Raya Miri tu, antaranya di situ artis kelam Miri Naki dijadualkan kembali ke tanah air. Siapa lagi tu? Pertandingan MYY Vintage Art and Collectors Market menimpunkan kira-kira 30 vendor dan juga pengusaha kreatif dari Miri serta Brunei. Macam-macam pertandingan pickleball. Banyaknya aktiviti ialah acara yang akan berlangsung di sekitar Bandar Raya Miri tu dari 19 Jun hingga 21 Jun kelak. Wow, 45 acara unik yang menghimpunkan pelbagai elemen seni, budaya, gaya hidup dan juga komuniti sekaligus memperkukuh kedudukan Miri sebagai destinasi pelancongan dan juga hub industri kreatif di utara Sarawak. Jom kita layan dulu lagu ini untuk hiburan anda semua dan juga info solat akan menyusul seketika nanti. Terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi. Ini dia Ria Amelia, Bawalah Aku. Untuk anda semua, selamat memandu. Kepada kita orang tengah memandu pagi tu, healing-healing dulu memandu sambil nak cari kedai makan, ya kan?

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya, Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 6 Jun 2026 Masihi Persamaan 20 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi, maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini 12.25 minit tengah hari, solat fardu Asar 3.51 minit petang, solat fardu Maghrib 6.34 minit petang, solat fardu Isyak 7.50 minit malam dan solat subuh keesokan paginya 4.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Biri FM Mesra Bermaklumat.
1: Ya, Biri FM Mesra Bermaklumat. Masih lagi bertemankan Faz hingga pukul 12 tengah hari untuk geng pagi di hujung minggu Sabtu 6 Jun 2026 ini untuk anda semua. Okey, selamat mandu kepada anda yang tengah memandu pada pagi tu. Si kisahlah kita orang dalam perjalanan, nak ke Berkenu kah, nak ke Nia, nak ke Simpangu, nak ke Marudi, nak ke Miri. Hati-hati kepada kita orang semua. Faz pun nak balik ke sini. Balik ke rumah je lah. Tapi naik bas je lah. Jalan kaki je lah pulang kan. Almaklum dah teringin nak brisk walk kan dari ATM tu pergi ke bus stop. Naik bus, berhenti kat sini-sini, lepas tu jalan kaki lebih kurang 2 km balik ke rumah. Yoh, tiba datang rajin fast hari tu nak brisk walk tengah hari buta. Okey, dikongsikan juga berkenaan dengan sambutan Maal Hijrah yang akan berlangsung pada 16 Jun 2026 hari Selasa hadapan, iaitu sambutan Maal Hijrah peringkat Negeri Sarawak 1448 Hijrah 2026, iaitu bacaan majlis bacaan doa akhir tahun 1447 Hijrah dan juga doa awal tahun 1448 Hijrah, iaitu pada 16 Jun seperti Fas katakan tadi, Selasa, bertempat di Masjid At-Taqwa pada pukul 5.30 petang. Dan juga keesokan harinya 17 Jun 2026 1 Muharram 1448 Hijrah hari Rabu pada pukul 9 pagi, bertempat di Stadium Tertutup Bahagian Miri, iaitu Perhimpunan Maal Hijrah peringkat Negeri Sarawak. Itu dia antara program yang akan berlangsung, iaitu sambutan Maal Hijrah pada 16 Jun dan juga 17 Jun bertempat di Masjid Al-Taqwa, 5.30 petang 16 Jun, dan juga Perhimpunan Maal Hijrah peringkat Negeri Sarawak 17 Jun hari Rabu 9 pagi, Stadium Tertutup Bahagian Miri. Okey, nampaknya sampai di sini saja tugas Faz menemani anda di hari Sabtu hari ini di game pagi untuk anda semua. Esok siapa bertemankan anda? DJ lupa dah kerja jadual. Esok lah dah kerja jadual. Jadi Faz dan juga LY akan kembali lagi hari Selasa nanti menemani anda di game pagi macam biasa 9 pagi sampailah pukul 12 tengah hari. Dan juga 12 tengah hari kita akan ikuti berita YFM, dan juga ngelar tengah hari kita bersama dengan DJ siapa tu, Bana Jimbat, OBJ seorang je, dua ekor, dengan Bana Jimbat je. Bana Jimbat je hari ini menemani anda semua bersama dengan rakan-rakannya di YFM Kuching, YFM Seri Aman, YFM Sibu, YFM Bintulu, YFM Miri dan juga YFM Limbang ada. Ada. Ada. 6 stesen. Woi, bergabung sebentar saja nanti. Ini dia lagu untuk anda semua. Lama tak dengar lagu ni kan. Nak tunggu abang pulang. Tunggulah abang pulang seketika nanti ya. Okey, assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye bye semuanya. Sama.

0: Lingga 89.5.
1: Jam kita ada di pukul 12 tengah hari. Kita menabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching, kenaka hari 6 hari bulan 6 tahun 2026. Pengawal dimindah ke dua batang paip besar bab batu tujuh ngimbai Jalan Miri Bintulu ditetapkannya diatur timpuh panjang dikena mutar ke penanggul batang paip ke suah pantis ngau risiko tanah ke berubah ngimbai Jalan Pen Borneo. Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Datuk Seri Julahi Narawi madah ke kedua batang paipnya endang bak tanah ke lembut lalu tanah ke berubah dipelabak ke nyadi kebuah batang paip besarnya ke tau pantis. Ia maksud ke jakutu ngagai pengarang berita udah ia kenemuai ngagai tabak nurang ngadu ke batang paip batu tujuh Jalan Miri Bintulu. Ia madah ke langgur pengawak mindah ke batang paip tu guna ke sawup hari upis Menteri Kerja Raya laban pengawaknya endang bisi kawal ngau projek Pen Borneo. Ia madah ke perintah udah berbendar ngigat jalai digena mutar ke penanggulnya alai nentu ke sistem paip kandang menua miri sibuti ngau endur ke berkelinginya tau semampai likun serta meruan. Merbangkanya Datuk Seri Julahi madaka pengawal nyeletik batang paip besar di batu tujuh Jalan Miri Bintulu dekat pelabuh di pejalai ke 10 hari bulan 6. Pengawalnya dikerja kena nyeletik CTR2 itik batang paip Sarawater Sundaran Berhad ke ditemu pantis. Pengawal ngadu ke batang paipnya ditagak ke belabuh dikerja pukul 5 lemai lalu pengawal tu disadang berguna ke timpuh 24 jam. Tu dekat ditangkan ke timpuh kira 12 jam nur mulai ke penguat air ti dekat ditambah ke secara berenggat. Ia madah ke ambil senadai 18 buah lori tangki air bisi sudah disediakan lalu dekat ditambah ke enti ndak ulih ndak. Sekedap palan mega udah dipilih dur orang manyuh tau ngambi air bersih. Sepitau sekulang ngau rumah sembiang dekat dulu agi disediakan ngau air bersih. Nyalai macam manyuh udah dilalau ngau jakut dengan sesidak tu bersedia serta berkelimat dengan air bak sepemanjai timpuh orang ngadu ke paip. Agih belanja projek Mid Menua Pesisir tau ke MRP keboleh RM31,000 bisi diberi ngagai sekedar gerempung komuniti dalam sitak Kaunsel Negeri Semanggang. Sapi Menteri Pelancar Innovation Gau Pemansang Bakat Dato' Francis Harudin Hollis madaka agih belanjanya nyerangkum duit bantu ke diberi ngagai komiti pemansang Gau Pengelikun Tumpuk Pendiau serta Biro Induk dikena sidak ngatur pengawal pemansang orang manyuh yang maksud ke jakutu buat pengerami ngiling tikai barumah Ruby Stumbin B. Datuk Francis Hardin telah menjadi kaban Kunsen Gris Semanggang madaka bantunya endang sebagai dari pengawal di seluruhan di pejalai ke perintah kena nyukung pengawal gerempung mensemanyuh kemerik servis ngagai komuniti. Berbangunnya yang madaka budaya ngabang maya arigawai patut seluruhan ditan ke nyadi ke jalan dikena ngedut ke penyurakup ngau kaul antara rakyat hari menyepupu raban bangsa. Penelebak bermalam serta ngasai ke kedirimpu gaya penghidup orang bak rumah panjai nyak tahu benar diangkat ke nyadi produk dagang temuai ke oleh mata menyagi orang datai rawun ke Sarawak. Sapi Menteri Anambiak Lumbak Gemain serta pemansang orang dagang Dato' Garrett Rontap Jabu madaka penulian adat ngau budaya serta pemanah rampak menua bak menua pesisir tak jadi aset ke berguna benar dikena negap kagi pengawal dagang temuai berpelasar ke komuniti. Ngasai ke gaya penghidup orang rumah panjai nyak tahu benar merik penelbak ti ndak ulih diasai ke bak ndur bukai serta ngagak serau jadi menua ti balat lagi narik hati bala temuai datai. Dato' Gerard Rontap, mantu ke Jakutulu Bahia ke menjadi ke program Glamping Gerempung Dagang Temuai Sarawak STF Berumah Panjai Nanga Mujau Spa. Ia madaka menyuhagi orang udah diperansang masuk sektor dagang temuai tiba pelansar ke komuniti lah banyak ditetap ke oleh merik penatai pemisi. Menyujung ke berita tengah hari kita, hari kami di YFM Iban Kuching, ungkap ia tengah hari itu berita ditusun Syarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman, hari bila berita RTM Kuching di Salin, Jonathan Giri, salam Malaysia Madani.

0: YFM di Sriaman 89.5.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud bansut ke Jakut di ngelalau Raban Bansa Bidayuh di Sarawak, gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia madah ke pengering sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat, lalu ngarap ke Raban Bansa Bidayuh ndak mudah tepawa runding ketegal jaku asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuh agi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi, ungkup Raban Bansa Bidayuh dikena ngelati kagi Raban Bansanya.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Menua Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari, hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua yang nak pameran Raja Kita. Raja kita.
3: Raja kita.
4: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas. Ya. Yang dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu. Yang majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFO. Yang kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengenal Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sudin Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so yang minat Ramayuah hanya konsert rakyat. Kat lalu ke 14 hari bulan yang enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sudin Kaloningkan juga.
5: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
6: Ngangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam penghidup. Upis Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansang bakat MEITD. Begulai ngau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngangkat Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Bepalan bah hikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumai awak di pemandu mana. Tuan bagi gagap luang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngangkat pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur baru Sarawak.
7: Kita jatuh, penuh, menjatuh.

0: Yang lagu ke terbah ni pilih Hong Kepi yang ngelah tengah hari sehari tu ya 6 hari bulan 6 tahun 2026 Stella Philip ngelah lagu ya nyentuh ke mimpi mejam kita 20 minit ya baru udah pukul 12 tengah hari bakal selama kena ke hari 6 jam ke terbah rundown minggu tu ya. Ok, kami di Kuching dah Kediri DJ MA tau ke tiu di kondi 3 jam bergulai kau pengeluh program kita kebukai Limbang Seri Aman Sibu Bintulu engkau Miri. Ok, kita ngagai Limbang dulu. Hello Limbang.
1: Hello MA. Selamat berita. Tengah hari.
0: Nama berita dong.
1: Berita mana tu MA? Sekumbang ke Dagawai teman ya kak gitu ya.
0: Agi steady nyawa nih.
1: Agi steady.
0: Aw bala kaban kita kedua yang nyuklarau nyawa.
1: Siapa nih?
0: Bisa orang buat semail kemarin deh. Aw kaban kita emeh. Aw benar kan orang belagu.
1: Aw pia asing artis nih.
0: Aw orang tunggak ke utaranya dong. Oh, okay.
1: Tahu kau tara?
0: Siku dagi dom. Ya. Oh, siku dagi. Oh, engkau yeah. Yame lagi kau kita
1: nih. Nemu kunya deh.
0: Okay, tuang aja Suri Aman. Hello Suri Aman.
2: Halo Kuching.
0: Okay Bin, nama berita Bin.
2: Berita mana? Nyawa atau bisa ke arah ruak?
0: Nama aku Bin kurang aik Bin.
1: Kurang aik diri ya.
0: Oh.
1: Aik nama aku.
2: Lebih aku Kuching dengan aku.
0: Oh, nada itu okay tu.
1: Aw, kucing, tajak ya duti, tajak ya tajak agak okay.
0: Aw, berbekal.
2: Kalau kering, udah semanggang tu, bisa nemu ya.
0: Iya, berbekal ke ai amai sari tu, manyuhai di baik.
2: Okay.
0: Okay, gayari di Suri Aman Ben.
2: Gayari mana? Perincian perengkar pagi tadi. Sebuan baru pagi tadi.
0: Okay nih. Aw, okay kita ngagai Sibu, halo Sibu.
3: Ya, nana di Sibu.
0: Ketawa dulu.
3: Ngai.
0: Minya lak lari sana. Okay.
1: Tawanya.
0: Ya. Dini ngabang sebenarnya.
3: Nada ngabang ko. Nyambut pengabang.
0: Oh, nerima pengabang nih.
1: Mertina.
0: Aw.
1: Padas na.
3: Padas alapan anak kita bujang mage.
1: Aw. Anak.
3: Madek kita bujang abang mage.
0: Iya.
3: Mayang balakaban sih tak tadi ngabang.
0: Madek laki nih nana.
3: Madek laki.
0: Iya. Aku pagi jadi berampas mai breakfast ngau madek induk ku bawa din.
1: Lawa pagi kita breakfast madek induk.
0: Aw ya. Iya.
2: Sama gawai na.
3: Sama gawai.
0: Aw okay kita ngagai Bin dulu. Hello Bin dulu.
4: Bin dulu. Hello Bin dulu.
5: Ya, halo, selamat tengah hari.
0: Selamat dem.
1: Selamat dem.
5: Hah? Halo. Halo, nyawa si dah ini.
0: Nama berita, Flo.
5: Berita tu, oh mana, maka sama.
0: Oh, double, uji padam ke dulu, nih.
1: Padam ke dulu, nih.
5: Nama tak ada padam, aku di tuk, dia padam, nak biar kok, nih.
1: Besarak. Ya, memang nyawa tu, nih, double.
0: Oh, besarak deh, Flo.
1: Besarak deh, Flo.
5: Dia tak deh.
0: Okay.
1: Lagi flow.
2: Grindo anak padam. Ya tu aja padam.
1: Hanya flow nyawa tanya double bunyi.
0: Biasalah adum orang dulu kan artis kena ekor eh.
5: Ngekor kutai.
0: Anak gue flow aku madam dan sekejap awak.
1: Madam dan sekejap awak.
0: Lagi on baru okey kita ngagai Miri. Hello Miri.
6: Halo yo, selamat tengah hari.
0: Ui, nama berita yo.
6: Mana yo? Gerai.
0: Mana nak lipat kaki duduk baru wai sarnya yo?
6: Ngabang yo.
0: Selamat
6: tengah hari dom.
0: Ba, rumah panjai ni yo.
6: Rumah panjai tunggak ke Engkari dia yo.
1: Oh, jauh dah ngabang ni.
6: Ora kacuang.
2: Namo
6: Ben.
2: Namo. Namanya Sigi Katika. Ngambe ano bos?
6: Bala de. Bala ya. Rumah saya ipar. Rumah saya ipar nya dah.
2: Kalau aku mendak de bergambar ba pintu gerbang sudah ya. Bermo rumah
1: saya ipar. Paham.
6: Selamat tengah hari Ben, sebagai
2: semoga wai bos.
6: Pengetua ini darah kita ya. Engau non yo.
0: Merti orang sibuk yo.
6: Mbak Moisan kini yang ngerti ya.
3: Budau kare-kare.
0: Nguji nggak nge-flow baru wau ngambil ke ninga dulu lah lagi nak bersurat bunyi ya. Hello flow.
5: Ya, halo, Agi.
0: Hai, nama berita Flo.
6: Mana?
5: Udah sahut tadi.
1: Hai, Flo.
5: Ya, hai, siapa?
6: Senso gawai tu. Apa lo?
5: Senso nama tu, hari segi ni.
6: Semua. Ya, kamu mana?
0: Semua sukuat mana yo?
6: Hari pengerai, hari pengerin. Ni yo.
2: Mental, fizikal.
5: Semua mana bagai mental ngah fizikal tu.
0: Okay. Gawai bisa buat lagu duet man flow.
6: Hari jodoh.
5: Hari minat aku gawai.
0: Okay, ngenang dia terbelagu main baru rumah ke baru rumah kabar. Bisa berduet kan nak nampak lagu atau ke lagu solo lama.
5: Nadai belagu nadai ku gawai tu tadi. Lo ke Kediri je ada bala semua berjalan kata Kediri diri ku aja di rumah.
0: Apo ne?
6: Okey, faham ni yo ndak ada madah main.
0: Ya,
1: lagi single.
6: Lagi Kediri.
5: Okey, dahnya. Okey. Mana sat ku na.
0: Okey, ba jam ke terbah ya. Bakal selama mega kita ingin datang ke RMT random gitu jadi idar ya. Kira ke kami di Kuching nah ungkap ya sore itu mesti nyedia ke topik kita itu kira ke ngelansak mak kita semengenang baru rintai nama yang di Pertuan Agong menua kita Malaysia ia ke terubah sebab nyentuk ke yang di Pertuan Agong ke 17 ke dia tu nya lepas kita nemu kemari okey kemari tang ke sana 4 bulan nyari ganti komisi tambah untuk kita nya ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong leban ke besar engkau hari gawai jadi 1, 2, 3, 4 hari ke misi besar kita di menua Malaysia ya okey jadi nitiah ke penerang hari sekretari besar perintah negeri Sarawak di atur tetap ketiga engkau 4 hari bulan 6 tu tadi ia akan jadi komisi tambah di negeri itu dijalai ke nitiah atur section 5 ordinan hari kelepasan am tidak menerima pendar hari tuai pemegang minua kita TYT ya kalau 3 hari bulan 6 ianya hari kemisi hari wesak dia kena nganti 31 hari bulan 5 tu tadi udahnya 4 hari bulan 6 munyi kau dah daripada aku tadi ianya ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong laban kebesaran engkau hari bulan hari gawai kita 1 engkau 2 Jun sehari itu dalam awak RMT randau minggu tu kami sebuat Mike Mingamanyua sama mulai ke pengingat ngelansa rupiah tau ketusun yang di Pertuan Agong menua kita di Malaysia itu hari ke terubah sebab nyentuk ke yang di Pertuan Agong ke dia tu ke 17 jadi kita terus ngagai menua limbang dulu dum angin januan ngenatai ke rupiah tau ketusun ia ke terubah nyentuk ke ia ke ketiga ni dum.
1: Oh, jadi kalau terus tu nak atau
0: lagu lagu dulu dong. Tebah lagu dulu nih.
1: Tebah lagu dulu. Jadi terima kasih MA. Jadi laban kita itu agi pegawai tau. Jadi aku dekat nebah atau ke merindang bala kita ke bisi ninggal ke ranau minggu tu lagu ke bisi di playlist aku ke tengah hari tau.

0: Okey, hanya tadi peninggal lagu gawai kita ke ngepun ke RMT kita ke Sarito. Ianya hari 6 ya. Jadi berkawal ngau topik kita ke minggu tu. Terima kasih MA tu sudah merik topik tau ke. Jadi aku topik kita ke Sarito seninjak benar berkawal ngau hari yang di Putuan Agong ke di Intu kita. Jadi ngelansak yang di Putuan Agong ke terubah nyentuk ketiga. Jadi daraku ke terubah tu. Jadi yang di Petuan Agong tiga terubah ianya almarhum Tuanku Abdul Rahman Ibni almarhum Tuanku Muhammad ke berasal dari menua atau ke Negeri Sembilan. Jadi timpuh mangkuk pengawal Agong yang di Petuan Agong ianya 3 Ogos 1957 nyentuh 1 April 1960. Jadi yang di Petuan Agong kedua ianya almarhum Tuanku Isamuddin Alam Shah Al-Aj Ibni almarhum Sultan Aliuddin Sulaiman Shah ke berasal dari menua Selangor timpuh ya mangkuk pengawak tau ianya 14 April 1960 nyentuh 1 September 1960. Jadi yang di Petuan Agong ketiga ianya almarhum Tuanku Syed Putra Ibni almarhum Syed Hasan Jamalulail ke berasal dari menua Perlis atau ke negeri Perlis timpuh ya mangkuk pengawak yang di Petuan Agong ianya 21 hari bulan 9 atau ke September 1960 nyentuh 20 September 1965. Jadi inya tadi tiga yang di Petuan Agong ke oleh dilansak aku. Jadi kita terus ke kena kita terus ke Kuchan dulu.
1: Ya, agak miri dem.
0: Terus lagi miri lansak yang di Petuan Agong ke empat.
1: Oh, ngagi enam nah dem ah.
0: Ya, ya,
1: tiga iko sama belah tiga masih buat tahu tahu dah. Jadi, sekali lagi Emre selamat tengah hari ngelalu ke bala peninga ke benda-benda yang kita sebuat. Jadi aku tahu dipinta nama atau ngenang baru siapa bagi Agong ya keempat untuk keenam. Jadi ya keenam tu ianya almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni almarhum Sultan Zainal Abidin dari Terengganu. Jadi timpuh ya mangkuk pengawalnya jadi yang di Petuan Agong 21 September 1965 ngagai 20 September 1970 lalu ditangkan ke ngau yang di Petuan Agong ke 5 ianya almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni almarhum Sultan Badli Shah hari Kedah timpuh yang mangkuk pengawal atau ke dicirinya di yang di Petuan Agong 21 September 1970 ngagai 20 September 1975 lalu yang di Petuan Agong ke 6 ya ke diciri dari menua Kelantan ianya almarhum Tuanku Yahya Petra Ibni almarhum Sultan Ibrahim. Jadi timpuh ya dicirinya di yang di Petuan Agong 21 September 1975 ngagai 29 Mac 1979. Jadi udah tau ke sibuk kita pengetua nebah lagu apa atur di tanah ya.
2: Iya.
3: Sibuk nih.
2: Udah nak ngegak lagu nih.
3: Udah.
2: Okey.
3: Okay, stay lagu hari Asapato Isali, Sweetie Sayau.

0: Oke, okay, hanya tadi Ari Sali sweet, Sweetie saya oke.
1: Okay. Lama jamah lagu orang Sibuyo.
2: Ada gawai ke besu Sweetie
1: orang. Oh, Sweet Sweet. Karena jelis kalau orang Sweet Sweet gawai.
3: Nyanyi kalau jelis kurang.
0: Pada nyanyiat kau tay. Oke, jadi pelari gaya kami di Sibu untuk lansa yang di Petuan Agong ke-7 hingga ke-10. Jadi yang di Petuan Agong ke-7 hanya almarhum Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakari Yaud dia mati, so kita sebut Riyatuddin Al-Muazzam Shah hanya bagi negeri Pahang, jadi timpuh hanya di Petuan Agong, hanya hari 26, hari 24, tahun 1979 untuk angka 25 hari bulan 4, 1984. Lalu yang di Petuan Agong ke-8 ianya almarhum Tuanku Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail ianya negeri Johor timpuh tadinya di Petuan Agong ianya berangkat hari 26 hari bulan 4 tahun 1984 untuk angka 25 hari bulan 4 1989. Lalu yang di Petuan Agong ke-9 ianya almarhum Tuanku Sultan Azlan Muhyiddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah negeri Perak ianya di yang di Petuan Agong hari timpuh 26 hari bulan 4 1989 untuk angka 25 hari bulan 4 tahun 1994. Lalu yang di Petuan Agong ke-10 hanya almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman ianya ada bagi negeri Sembilan hanya ditimpuhnya di Petuan Agong apapun hari 26 hari bulan 4 1994 untuk angka 25 hari bulan 4 1999 hanya tadi yang di Petuan Agong ke-7 untuk angka ke-10 kita pulai ke bintu logo dah tak lagi ngelansak ke-11 angka 13
1: panjai nama sida ya nih nana
0: pada anak sengaja atau kak mendera.
1: Oke.
0: Okay. Ya, kepedih amat nyebut.
1: Kakek nuan tu flow.
4: Oh, okay. Terima kasih, HMA.
0: Anda berbelit di leh di flow.
4: Oh, nak aku ngai tadi beri komit ngai aku ingat nuan nyebut tadi. Okay. Aku dekat Hampung tu ne. Tu yang Petuan Agong ke 11 nyentuk ke 13. Jadi yang Petuan Agong ke 11 almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah Al-Haj hari Selangor jadi timpuh ya ke Mangkuk Pengawal jadi yang di Petuan Agong hari 26 hari bulan 4 1999 yang tu 21 hari bulan 11 tahun 2001 yang di Petuan Agong ke 11 jadi nangkan kenya yang di Petuan Agong ke 12 ianya Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalulain hari Perlis yang Mangkuk Pengawal jadi yang Petuan Agong hari 13 hari bulan 12 tahun 2001 nyentuk 12 hari bulan 12 tahun 2006 lalu tok lagi yang di Petuan Agong ke 13 ianya Wal Al-Watiku Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Mutafi Billah Shah hari Terengganu yang Mangkuk Pengawaknya di yang Petuan Agong hari 13 hari bulan 12 tahun 2006 nyentuk 12 hari bulan 12 tahun 2011. Okey, kami hari Bintulo tu okey yang di Petuan Agong ke 11 nyentuk 13 tu terus ngagai Sidak Seri Aman tu. Okay, Bin.
5: Okay. Terima kasih Flora. Selamat tinggal ini guys semua kita.
1: Ngibin tu kami panjai namanya Bin.
5: Ya nanti aku muda ngonana tadi panjai. Ya ke dua ko direk misalnya tadi. Sultan Pahang atau Sultan Johor.
1: Ya.
5: Jadi aku nyebut nama yang di Pertuan Agong ya ke 17 ngagai ya ke 14 nyentuh ngagai ke 17 ya ke Diato. Jadi ya ke yang di Pertuan Agong ke-14 ianya almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ibni almarhum Sultan Badli Shah. Jadi ya to Raja Melayu keterubah merintah dua kali. Jadi keterubah ianya di yang di Pertuan Agong ke-5 dalam tahun 1970 nyentuh 75. Lalu yang mega jadi raja ia ke kedua bad dunia pemadu lama berkuasa. Lalu ia ke lama berkuasa nangka ke dia tok ia jadi yang Queen Elizabeth III dari United Kingdom. Lalu yang di Pertuan Agong ia ke 15 sebenarnya yang di Pertuan Agong ia ke 14 timpuh ia berjalan ke Tangguh Pengawak berengkah hari 13 hari bulan 12 2011 nyentuh ke ngagai 12 hari bulan 12 2016. Lalu nama yang di Pertuan Agong ke-15 ianya Kebahaduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad ke-5 dari Kelantan. Nanti nitiah ke Jako Istana ya naik tata 13 hari bulan 12 2016 lalu turun takhta 6 hari bulan 1 2019. Jadi yang di Pertuan Agong ia ke-16 ianya tumayuh kita nemu Kebahaduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-16 Al Sultan Abdul Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah ibni almarhum Sultan Ahmad Shah Al Musta'in Billah. Ha. Betul. Lepas ya kalau ngatur kembara Borneo ya ngusung Sabah, ngusung yeah. Borneo, ngusung Brunei, Sarawak mainnya lalu ya tu anak ya laba aku semua nemu kelebihan ke Flora. Apai Tengku Hasanal tu. Ibrahim Alamsyah. Lalu ke-17 ya pemerintah dia tu Kenyadi Agong dia tu ipar Al Sultan Abdullah Riayatuddin tu tadi. Ianya Kebahaduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Ibni Albarhum Sultan Iskandar. Dua itu dari Mipal.
1: Yeah.
5: Okey. Yang merintah hari tau ke berjalan ke Pengawak naik tata 31 hari bulan 1 2024 nyentuh ke Diato. Jadi ini tiada penerang yang di Pertuan Agong Malaysia jadi kepala pemesai nomor satu di Malaysia. Lalu tebal lagi pangkuk pengawak yang di Pertuan Agong dipegai ngau cara begintir-gintir dalam tempoh 5 tahun ianya hari 9 ikut Raja Raja Melayu. Okey.
1: Oh, terima kasih Abian. Oh, oh. Kita kenang ke yang di Pertuan Agong ke-16 sebab Labania ke bisi berjalai kembara Borneo. Ia menggap siku hari pemesai menua kita ke di pelabak aku keterubah ya berjalan ke pengawak ke bakanya laban ia ke neresak menua Borneo ne asai ke tahun yang kemarin ya 2 tahun ke udah
5: sebedau 2 tahun sebedau ya tamat takta atau ke turun takta
1: laban lagi ingat laban ke penudi endar tenunda ya palan penudi di tapat ya abah sebuah hotel terbilang di Puak Menggeri Kuching nitiah ke jadual asal tinunda ya pukul 8 pukul 9 pi ada tai abah hotel nyatang laban ke manyuh ngetu bati si jalai bertemu ngor rakyat jadi pelabak aku ada tai ba Puak Menggeri Kuching asai ku dah tengah malam gini kami nganti kita media nganti dah awah yeah. Laban ia ke ngetu ngetu bati si jalai bertemu ngor rakyat ni keminta sayen ni sidak ke nyuak ke sape macam lah utai ke diberi ngagai sidak sebilik menyanyi ne. Mesra rakyat kau kita.
5: Ya, munyi ke jakok penudi sebedau ya mempuak ngagai apa hang mayanya maya ya maya macam perkara nyadi. COVID-19 proklamasi darurat biar muka bertukar perintah mayanya.
1: Oh iya.
5: Sebedau nape PRU 15.
1: Okey, nya tadi kita sebuat baru dah ngenang Ripiah atau ketusun yang di Pertuan Agong menua kita hari keterubah nyentuh ketusun ke-17. Jadi itu ngenang sedentang pengurami ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong di menua kita Sarawak itu dekat diatur di Betung. Jadi bila kita ke diau di Betung mesti dengar program kita tentu sama ngerebut ke peluang tu sama ngerami program ke bisa diatur nyurum hari pengada yang di Pertuan Agong kita ini dia kebenaran Menteri Bahupis Premier Sarawak Dato' Sri John Siki Tayai madah ke pengawak ke muka pengeram itu di Betuang meri peluang agar rakyat di benua pesisir berhati serta merti kagi senentang pangku pengawak institusi di Raja Menua kita. Ini dimana beberapa program ke diatur di Betuang antara ianya Betuang Kitchen, pengawak pemandang Raja kita, pengawak dikumpul kita Majlis Kesyukuran dan menyebut bengkah Jalai Pengarap jamuan teh hinggau konsert rakyatnya di Betuang Kitchen dibuka nyedia ke 26 bengkah bangsal berjual ke manyo bangsa pemakai. Pengawak pemandang Raja kita dibuka 11 hingga 14 hari bulan 6 kalai konsert rakyat nyadi ke penutup pengerami malamnya. Okey, 14 hari bulan 6 bisa menggap pengawak nerbai ke Bungai Api. Untuk bila kita ke dia di Betuang Ibian kanya oleh limpang ngagai Betuang Ibian sama aja nih.
5: Oh, boleh, boleh, boleh ya. Paham. Ini nama bos, kapan kita siko ya ke Cermin Merata hari mirinya. Udah ada Betuang di malam.
1: Iya, bisik ya madah. Oh, bisik ya madah. Oh, kadang dah mulai hari Betuang bedau jengka aku.
5: Bedau lah buat aku.
1: Oh, ngarap ke boleh jodoh lah buat Betuang. Ini berindah di sini nga. Ini bos. Ini yo.
5: Ini bos.
1: Perlu enggak
6: yang ini tanya ya. Agi pansuat tadi.
1: Oh, aku nanti boleh handphone. Apa nak kerja handphone berarti.
6: Sudah pansuat ya tadi.
1: Oh, ah. Ini perlu dah.
2: Okay, dah datang yo.
1: Okay.
3: Ya, tahu ko.
1: Oh, nama kita perlu.
3: Kiroh tadi. Mana? Kiroh ngau nya si penyanyi si ke? Sudah datang itu.
1: Oh, muka pintu nih.
6: Bawa lah sok penyanyi.
1: Oh. Okey, sebentar kita sebuat nyingkang ngagai carta kenyalang. Tungin januan flow untuk si lagu tebah ke kita si lagu. Udah nyak kita terus ngau lagu carta kenyalang kita lagi deh.
2: Bisa juri minggu tu yo.
1: Juri tenunda ya on the way yo.
2: Oh, Arab kada time lagi ni yo.
1: Labanya hari angkat hari menua deh gawai.
2: Aman.
1: Oh, ngarap ke sempat lah.
2: Okey.
6: Oh, sempat ya lagi deh.
1: Oh, sempat. Nanti tu jam di Bandara Kuching.
6: Wow.
1: Okay, Flo. Nama lagu kita, Flo.
3: Ya, lagu kita sekali tau. Ianya setiap lagu dari Donny Davis. Ku Tancang Terik Sempekan.

0: Aku penuang anak manggil wakil rakyat berkuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basa serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri usai terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngepengen diri ngai kutai kena mana tahunnya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi beri saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai daya besar no ethno culture festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku berkenyak mega hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu undang Manah Ahmad lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kuda tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke pemain kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama mula terbelakang ngau magang nintu gawai daya kita kata untuk jadi kena kemujuan kerja ke aku hari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajak aku terima kasih.
1: Ke Pengelandia, tempat pemujur dalam penghidup. UPS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemasang Bakat MEITD. Bergulai dengan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar dengan Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6 dan 7 Juntuh. Berpalan Bahikbah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tuh bagi gagal peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
2: Lagi berenang sedua ya.
3: Kita ngai-ngai kami buat pantai kami belago pada kita punya belakang.
4: Aku anda lemah laban sari tu kejap si 2 kejutan.
5: Perine yo.
6: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
7: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
6: Tahu. Tu kini. Kalau
8: minta udara
6: bau. Bisa balat tu minta. Tu kini.
9: Sama pagi.
10: Kau jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang bom.
11: Kek kita. Sirap noral.
12: Carta Kenyalan tahu di pada bak Facebook YFM Iban. Ninti hari 6 pukul 1 tengah hari. Terus ninga ke kami.

0: Ya, kita sebuat bermu baru cerita kenyalang ungkap ya sari tu nih nya ya udah yan ba FB kita live ayu di miri ngau dum laban dum ke kamera ya. Ya. Bedau yan yo.
1: Bedau yan.
0: Pansan dulu nih. Dum nada yan laban kamera sida ya dalam konti di baik ngai pesta berbulang nih dum.
2: Ya, we make kami kena orang ba pesta berbulang laban sarito bisi majlis perasmian.
0: Nggak kebala kesal nama dum tu nak yan ke sida ini.
2: Suara bisi tamu ada dai pada.
0: Engku nyekat kliniknya salah tampi ba mua kumpung nyu Steve Shigan-nya dia. Juri kita ini lagi aku nuka ke klinik.
3: Oh, Steve juri nah.
0: Ya, on the way.
2: Steve Shigan nah juri sarito.
0: Kau jaga kau jaga mikro.
4: Tahu deh.
0: Aul. Nama kita ada flo.
4: Untuk ke 100 kali udah nanya mana beritahu kena ada
0: okay.
2: Mana mana mana nanya deh.
0: Udah.
4: Mentas mah Sarito.
0: Okay, mentas sama deh flo. Udah mendap pemutus ke danjong ku tadi ba WhatsApp kita ya.
4: Kapo pedes hati ku mendap.
2: Ya. Ya, berapa kali nanya deh.
3: Baru baju baju gawai tu flo.
4: Ni.
3: Baju kena nanya.
4: Enggak. Nada itu lama tu dah baju tu.
0: Baju
4: rupai mah benda kalau berarti kakung lama tu.
0: Baju kirim sanu menyayu.
3: Kirim sanu. Nah kalau yang kena bajunya, jadi kita bukanya. Kalau mendap flo kena bajunya.
4: Kita mampu ku belinya.
0: Nada kalau aku mendap yo, sekumpulan kita gawat itu yo. Baju corak namanya.
3: Tapi ente dah beli sida ipar. Syukur gega Rino gega masuk kene yo.
0: Nama pesannya yo yang ada kena mi bajunya laban nuan ayan batibi lagi deh kok ya ayang meda kok ya
3: lagi kok meda kok ini
2: pastutnya.
0: Oke, kita sebuat nyingkang agai pemutus dulu nih minggu yang kemari. Oke, minggu ke 21 nyak ya pemutus ungkap ya 30 hari bulan 5 tahun 2026 nyaya aku muka ke tempo PC dulu
5: carta
6: kenyalang.

0: carta.
1: Kenyalang.
2: Pemutus minggunya kemari 21 nyaya 30 hari bulan 5 2026 mayanya flow mai lagu kemayang pengerindu nai.
3: Oh, nak ada nombor aku. Nombor tujuh banyak, nak.
2: Oh.
3: Nak ada nombor aku dalamnya.
2: Okay, Flo. Kita ngagai menua bintulu. Nginjau nuan. Ngelansak. Tadi kita dah maca ngelansak Ripiah Tusun yang di Pertuan Agung. Atau nginjau nuan lah. Maca ke kita Ripiah ya. Hari penduduk ke pemadu ya. Bahuah. Hadih-hadih. Bahuah. Awah. Nombor enam, okay. Flo.
3: Ini menang, mentau, mendak kok. Okay. Untuk pemutus CK buat minggu ke-21. Ya. Nombor 6, Judat, Yari Sibu, Tangyang Hari ke Bintulo. Lagu ke Dibaik, ya, Manggai ke Ati. Nombor 5, Emilia, Ariania, yang hari ke Sibu. Lagu ya Deriba Teksi Sulu ya aku ya Suluku tajuk aku benar ya. Okey, Rida nombor 4, Hari Kucing Hari ke Kucing lagu ya Pengerindok Nadai Penyangkai. Nombor 3, Sabrina Hari Miring Hari Kemiri lagu Tusah Belaki Ngoai. Nombor 2, Romeo Hari Seriaman Hari ke YFM Seriaman lagu Kampung Love serta juara bab minggu ke 21 Noel Hari Miri yang Hari ke YFM Family Limbang lagu ya Sanggup Aku. Okey, udah menyenak ke pedis nah. Dan naik aku ngepit surat khabar minggu baru.
2: Okey. Peningan manyuh ke baru join kita live. Okey, kita berhati ke kamera kita buat sukut atasnya 2 petang. Okey, nama laban kamera ya. Sistem V-Mix ya. Di baik no, ngagai pesta berbulang ya Dom.
4: Pesta berbola laban V-Mac tu ke Siti aja ke Conte Man yang tadi. M-O-M-L-O yang tadi. Dia kenal Radian enggak?

0: kena redin dan nadai mengko tu.
1: Oh, nyawa aja ya nedom.
0: Nyawa aja ada dinga.
1: Oh, kira ke pulang ke jeman keliak mah laba keliak kita ke Jakub Baridio je. Segi nyawa aja kayat.
0: Ya, laban lagi pun kira ke Limbang tu nadai pengari ke laban nya meh. Nadai ayan ke lagi nya ko ndang mai pengari. Laban minggu baru lah kita ngasak baru. Nombor satu baru Limbang.
1: Oh, begasa aman eh.
0: Iya.
1: Okey, Miri bisi pengari yo.
2: Bisa tang nyata dek pan nyau last minute ke madah dari ulah ngau deo.
1: Oh.
2: Kira pan suat gawat tu lagi. Kira kedua pihak ini datang di tau lagi dah.
1: Okey.
0: Okey. Kira lawan mimit banyak.
2: Oh, lawan mimit.
1: Nona par ba bintulu par bisi pengari pa.
3: Udah ada dua gaun di tau.
2: Kira ya,
0: udah cerita semua
1: itu. Berapa itu flow?
3: Nak tahu main masih kok ya.
1: Ni nemu kata nyangkung kami kau ciang meh.
3: Nak kau upah ngai kau nyangkung nuan ya.
2: Kita tu nyangkung yang lama deh, dengan ada
3: jalan. Berapa ribu bulan kemaya?
4: Nak tahu kenyang aja kau ino darah.
2: Ya.
1: Kami berapa manual?
3: Ya, kena sanggung kau.
1: Berapa manual kami?
3: Orang miri.
1: Aw ipar lagi solo baku ciang tu. Ni tahu jahit ngora ku ciang. Aw. Okay, nombor berita flow. Okay, Nana. Nana di sini bukan Nana.
5: Nada pengaruh.
1: Okay, Nana kau nak telefon kau lagi. Nana Ben.
4: Siko.
1: Udah datang ini?
4: Empai.
1: Okay, on the way ya. Okay, laban minggu tu tebal lagi ujung minggu tu. Bala kita nya mulai ke diri ini. Laban ke 8 bulannya tebal lagi. Nya udah gawak megang. Jadi kami baku ciang tu laban ke lagi. Begawai banyak di benua dia bala penyanyi kita. Bala kita ke dekat nguji ke nyawa. Ngari ke stesen lagi tau telefon ngari konti ini. Juri kita pebedawaian dan ngawak. Sorry kita ke lagi nanti juri kita datang ini. Ia ingat bak kereta ya. Ia ingat yo.
2: Aw
1: lagi ya. Mereka komen gak nanti Bintulu dah bersedia.
2: Pasang pen dulu ya. Nulis dia ni yo. Aw tang sebenarnya. Nada salah kan nuan lagi tua kan jadi juri ngari kastinya ni yo.
1: Boleh yo nuan. Bakal salah ni tu kuah tu dah hingga yang gay. Engkau tu lagi Chris Van Poller. Aku mesti meleto yo. Boleh aku nitiah style lagi 100%. Okay, jadi mereka tak buat sorry tu. Kena rambit. Nana. Okay, Bintulu tiada bersedia flow pengarinuan.
3: Udah, yang bersedia aku ya. Ni, nunggu mantai kemua itu lo.
1: Oh, kemerahan wanya 360.
3: Nya ya. Nah.
1: Okay.
4: Nama berita. Udah Bintulu.
1: Anak gua lo, aku ngezoom lo. Jimmy ya.
4: Oh.
1: Hade. Lama ada bertemu gua Jimmy tu. Nama berita tuan.
4: Lama. Mana puji Tuhan mana Rita apa yang megang kita nama Rita kini mana kini
2: Maya ada polari merode tuan
4: 3 bulan tu tadi segi dah mulai
2: oh.
4: Laban ada itu pegawai laban si balarabat gitu dah bawa menua kambing itu tadi jadi pegawai PP aja pegawai temu mua
1: ya kira ke pulai temu mua ini nyane
4: ya
1: oh. Jimmy
4: jadi aku kak ngambil peluang bisi teka sebut ku bala DJ
3: nama teka sebut
4: ne kesannya dia bisi bala kaban ku to sama ngaku gawa namanya kala udu minta kontak ku belagu bad itu asa nyebut nama ya
1: oh okay
4: kang mai peluang ngau nyebut nama sedak ya banyak Elis Pat aku ni dah sebut ku dah janji yo
0: sudah digas ya
2: sidang nyemu belagu tuan.
4: Jadi pe mega aku lagu ke di sadak aku tu lagi kedai baik aku tu lagi ukup ngagai bala petunggal aku baru dah kahwin Mamat Alexis Mingat ngabini ya Nasha udahnya pe mega ngagai menyadi aku kebukai belentanan jua udahnya ke baru tu Terianum nama ya mayuh bala aku kahwin
2: mayuh dalam melapinang
4: au Daun kemaya ada. Spray sekutip ya. Bedau.
2: Ya kebetulan ngodenya apa bedau ya.
4: Oh.
3: Itu saya anu.
4: Popo jual ke dia bos.
3: Kiro.
1: Jimmy. Nanti dia malu minta nombor telefon Flora lagi kembali ke Nuan enggak?
4: Bisa ya, nombor telefon, tapi nombor telefon gawak ya, saya kok.
1: Enggak kaya malu, enggak kaya malu nyawa ke nombor telefon ya, lagi kembali ke Nuan.
0: Kami, temanya, kami tak bisa nombor telefon ya.
1: Jangka-jangka aku. Nanti dipujur ke. Oh, nanti dipujur ke. Kira ke malam raminya aku main lagu kunci serikat aku kumpul. Oh, kena merindang orang keduduk berpelamin dah. Okey, Jimmy nanti aja. Lagu nama cerita.
4: Lagu ke dekat di baik kuto lagu baru dunia layang pengerindu tuce. Tuce.
2: Nujo sedakoni yang tadinya ana tu ana.
4: Nuju bala tunggal aku ngau bala menjadi aku baru dah kahwin tadi kuni yang tadinya
2: sama kerja
4: sama gawa
2: nemu lagu sedanya
4: nemu menya
2: tahunnya senike lah
3: lagu Korea
2: senike ke studio
1: bisa ke bala bertanya
3: baik kaiban sih dah
2: kaiban ya. Oh, ringap ke catatnya lah. Mesti dia kata.
1: Iya. Si bala tu lagi bertanya tu nama kebuah limbang petang. Okey, udah difadah tadi laban sistem bak limbang dibaik ngagai pesta berbulang. Hanya kebuah dom dia lagi petang ya. Bukai ya, sistem kita bermasalah ngagai ke salah tampung. Salah tu si bala kita. Lagi aku nak bak kita tempu komen dia nih.
2: Awak. Dia bisa laban bebek. Minta projek steda ke dua mah?
0: Ya betul.
1: Minta tiga, Siti. Siti kait dengan Pak Silian kita dia.
0: Ya, harap ke bisik madu dia hari lah. Ya, aku nanya si da MC aslinya. Kini ke tu dila hari 6 tu lah. Kini kena aku nanya si da ya. Nak mesti dan mu nyawat yang nanti bisik komputer baru si da. Kini aja sawat si da ya. Meh.
1: Kita ada kucing tu lagi. Engkau tu lagi tunggu macam macam TV lepas kedai kita 34 lagi dah hari kucing. Ngan nama dah dulu lah ngan peninggal ngan ke Iran dah nama kebuah pada pukul 3 sudah padam si ke sudah ya.
2: Tidak ada mana nuna nuna siapa namanya nuna GB yo. Kedua setengah lagi tutup kita lagi.
3: Tumuh ke pun lain.
1: Anak sal ke kira. Jangan aku ya nampung aku lagi ya. Pertiga.
2: Abang aku ni ya.
0: Ke kebal lain dah ke pelon. Tumuh pun lain deh.
1: Okey, Jimmy dah sedia Jimmy.
4: Udah.
3: Dari kemarin sedia.
4: Namanya benar nebas ke tu lama dah nak.
1: Okey, ya. Lalu boleh ngagai nuan di Bintulu tu. Kira ke pemekit kita. Keterubah cerita kenyalang nih.
3: Okay. Dah ready, Jimmy? Okay.

0: Hilang bertiga ke, ya?
1: Okay. Dua-dua lagu tadi, Jimmy.
2: Tajuk tadi.
1: Awak.
2: Pengerindu tuci, ya.
1: Pengerindu tuci.
3: Steady tanah. Aku mai ko balas sedai Elias, aku mai ko sedai ini iban dari yo.
2: Ini iban
0: dah sih dari nak lagu Korea.
2: Ini iban.
3: Baik, oleh baik lagu ni lah, mbak Bintulo dah.
2: Oleh
3: sih dah baik lagu. Ningga sih dah
2: sari tu, nak tu ana?
3: Ningga, benua gawau. Sambil sedai gawau ningga kan ya.
1: Aman.
3: Kira salam ngasih Dayan pula ya lah yo.
1: Okay. Aku tu yo kira ke nyuduh nuan tu, nuduh nuan tu kira ke nyadi engke honggai dulu lah. Jadi kita tu baru datang ya.
3: Baru datang ya. Lagi enam puan baru kan yo.
1: Lagi enam puan mereka min tangin jauh nuan lah, nuduh nuan dulu nyadi engke honggai nak lama lah yo.
3: Nyadi engke honggai yo.
1: Awak.
3: Tu nyadi engke honggai nak lama tu. Lagu pilih non tadi madek ku ya. Ngam katanya deh. Ngam ngatun suara non artikulasi non pan cun mana didinga ku luntaran suara pan datai ba take nama tu. Datai bati ku ya. Aku suka madek, aku suka.
4: Terima bos.
2: Thank you. Terima kasih.
1: Awak. Lagi ni ngah komen dari juri.
3: Tahu sih agak aku berarti ke Sekumbang non ngau belagu cetak nyalan tahu ada tana. Tiap kali non belagu lagu dunilang magam baik non kini ko. Nama penglebih lagu dunilang tahu non anda.
2: Laban aku berarti mamat lagu ke dipansut ke dunilang namanya tiap kali kuningai mantup. Datai bati. Dannya jalan cerita lagu nya kini kita madai deh. Ngena ba
3: penghidup.
2: Ngena ba penghidup. Namanya utai ke kadi sebut kita beka tu tadi beka lagu tu ungkup beka gaya buka lagu tu diberi ange bini ya contoh. Mantap entar deh leka jako ka diberi kita ange bini kita kaja.
3: Ya.
2: Utai oge bujang bedau bini.
3: Tangenan yang ngagai tenya. Ngagai calon ya.
4: Mana bos?
3: Nyam ku aku tadi kebetulan nganuan ya game membujang.
4: Ya. Bujang.
3: Kira kan mantan ya. Lalu datai bate dia na tu ana.
4: Datai jopan we sama tadi.
1: Iya.
0: Lagu bukai na datai bate.
2: Lagu
3: bukai kan datai bate.
2: Lagu bukai nantu lah. Lagu lain macam.
0: Penuh kasih sayang na.
2: Penuh kasih sayang.
4: Ya. Jopan we. Jawab lah di jawab sahabat lain.
3: Sahabat pun sama.
1: Okay. Dah tahu lagi kini Jimmy.
3: Nada kawan cari tanda.
1: Bukai.
4: Tapi aku tiga.
1: Awak tiada yang pindah ke Bukai. Dua bakun tiga, tiga jam.
3: Nanti.
4: Melekat kawan.
1: Awak. Baru orang ngan Jimmy, berarti ekon dah celap dah.
4: Ikon free dah.
0: Nama kereta anak dia ikun ke kita rumah yang lagi bisa ikun dia.
4: Aku ingat ke lagu
3: baik gak kita nyoba tuh kan ngiru aku nemu ku air ke di kerino ke ada
1: ya air nyuangnya ayo air nyuang
3: ayo
0: ayo kita tikau ku ngonyong.
4: Kau mesti dapat flow.
3: Ini juri dah duduk mana ya?
1: Udah.
3: Like Jimmy ni ngah komen juri.
1: Kita berarti ke komen dari juri dulu lah. Nyawa Jimmy-nya yang muai ada haya. Nah, Steve Shigan ke kita di konti. Jaku dulu tuan.
5: Hai semua, selamat ngelih hari dan selamat hari kawai lah. Kita semua ke bisik ni dengan YFM Iban kena ke Sarito. Jadi aku minta ampun dengan DJ ke bisik dia. Aku minta ampun lawan-lawan. Hari lubang tu pun ratai mamat ke kucing.
0: Ya. Lubang.
4: Hari ni tadi bos, hari kelampau.
5: Hari kelampau, harinya sebangki baru.
4: Okay.
1: Awal. Terima kasih.
0: Hukum lawan datang.
1: Oh, lawan dia kuliah hingga kita limpang ungkap ya bulan 6 tu nih. Awah lagi lah. Bukan itu Jimmy. Nada itu berguai ya.
2: Ada nada ya, nada itu berguai.
1: Okey lah, boleh lah. Ninga komen dari juri kita dulu. Sada yang wajib kita deh.
3: Nai bab berguai, mana pansa ini tu?
1: Angat balu adi.
0: Bisa jam ya, bisa cukup jam.
4: Kami itu supporter di Mangga, Mas Jimmy.
2: Okey, terima kasih, terima kasih ya.
1: Komen juri dulu lah. Senentang vokal Jimmy tadi laban dia habis ini ngabak kereta habis ini ngabak dalam dalam konti itu deh sudah muai ayan ba ba bimix kata ya Steve Shigan
5: kini kat mana ni lawan kini dah
1: sih nyawa artis
5: sih susah kan komen tanya ni jadi nanti itu buka ya komen aku tahu apa semua lawan sih kita dah bising pun suara sudah nyawa kecukup mana bagi ku deh jadi
2: terima kasih
5: terus kage meow terus kage nanti itu buka ya komen lebih harinya kage aku
1: lawan
2: sih sama gawai
5: sama gawai kang kita
1: Jimmy iya keninggal kita berkonti tadi Jimmy yang ngumbai aku nyak masang lagu hari sistem ndak kaku pembukit kita perangsang nu amnya terima kasih Jimmy
2: terima kasih terima kasih Omar terima kasih
1: nanti aku nyak di Crispin Fowler Jimmy lebuh nuan ke belagunya kau jimat lebuh nuan ke nunggak mekor puan jauh anang kalau semak lah banyak ke bisa ngacau nyawa-nyawa datang nyawa-nyawa segi boleh pergi Jawa lah
5: pergi Jawa
1: okey boleh pergi Jawa
2: pergi Jawa kini
0: nena kap nyawa kap nyawa
2: Jawa Ribin Tulau kini
1: okey terima kasih Jimmy kita terus ngagai pemekit nombor 2 nanti sudah bersedia dah bien. Balanon dah datai.
4: Datai bedau. Udah.
1: Dah datai ne.
4: Udah datai.
1: You di Meridian kira ke pukul 2 lagi dia sempat datai lagi pemekit kita.
2: Ya.
1: Bisi gabala bertanya labas tidak kiru kesal nari benda muat dua mayan jadi dua magi ngau kita secara audio video nada ayan labas sistem labas sistem ya bisi dikena ba pesta berbulang bisi tampil aku ba video dia video nada ayan sistem bimix bisi dikena ba program bukai ya panjai kebenar datangnya meh tuliah nyanyu di keempat video nyempu nengawa okay, Ben.
4: Itu peserta kita.
1: Ini muai, Ben.
5: Ya, ya.
1: Nego, aku nge-zoom dulu. Mbak Lala.
2: Ini ke laki. Mbak Lala.
0: Mbak Lala aku tak.
1: Nggak, kati deh.
2: Ya, segi. Segi minat ke Mbak Lala.
1: Nama berita.
6: Yang mana? Ya.
1: Sudah ya, ngemainuan kai Mbak Lala.
0: Siapa nama?
6: Nama aku Aaron Rooney.
2: Aaron Rooney.
6: Aaron Rooney.
1: Aaron Rooney.
6: Katina
1: Nala tu dah Aaron tu. Engkau hari belakang Nala aku punya Aaron.
5: Okay, buat dah. Pada gawai tu mesti buka kami. Mepisin
1: pada. Nanti bergelom bukan balala lah buat ya.
0: Hari negara ni. Hari negara ni tu Aaron.
6: Oh negara... negara Malaysia me.
1: Jadi kan nyawa dia jujur kan. Nana. Kali nana mu. Pada ni gawai kan?
6: Baru me. Gawai ba. Ba Sungai Tandoa dia ampo me ba undop dia. Maya 29 hari nya ba betuang menua abak kumpul.
1: Nuan makan mi ba lebu antunya bisi kan ngelara nuannya Mbak Lala kini.
6: Oh, takat atau pedau kalah ke?
1: Pedau ni.
2: Sebenar MA aja.
1: Amai. Buat ni anak sebuah gulung ke bakam balala. Ngam mana? Okay, juri mungkin sudah bersedia. Lagu ni Aaron?
6: Sehari tu aku dekat main lagu Berani Mati dari Stephen Mel.
0: Kesal abang punya kegebe.
5: Sebenarnya lagunya nama paket ke pemadu di kerindu dan main gawai itu sebab kita serumah dia.
2: Betul.
6: Paket ni macam pergi kelingnya lah.
1: Pergi
6: kumang lah.
1: Rumah panjai kita.
6: Ya, berumah panjai.
4: Bisa enggak?
6: Oh, nak dai. Keling nak dai orang yang jong kumang aja.
4: Oh, ini nama dan udara lah.
6: Ya.
4: Oke.
7: Salah bien, salah.
0: Nama neudu.
1: Katanya kita
4: terus.
1: Katanya kita ndak ngelala nyembah lala. Ari segi seliang gigi ya dagu segi dagu mbalala deh. Rindu kemudian abah TV di tu. Oke. Belagu bien. Hey bien belagu. Belagu heran.
6: Oh, oke.
4: Kita ngelak kayak belagu.

0: terima kasih.
1: Pemekik dari Sri Aman, Aaron. Terima kasih, Aaron.
0: Okay, terima kasih.
1: Tajak tukuh nuan bakal mbak lala tang cara nuan belagu tadi bakal Chris Van Fowler. Maya nuan begai kerupun, maya nuan narik nyawanya. Okay. Komen yang seterusnya juri jemputan kita, aku nginjam menjadi kita Stacey Gan.
2: Okay, selamat. Selamat hari gawai, okay, Aaron. Ngari ke hari Sri Aman, ya. Okey, didinga aku lagu tu sesuai lah, sesuai pada dek bisa kena mada daripada segi tone, daripada vibrato dek. Bagi aku nak ada masalah lah ternyata dek. Kira nama aku mada lagu tu sesuai untuk dek. Memang cun lagu pemilihan lagu dek tu sebenarnya. Ya, nada yang nada yang kaya lah aku kangi gak penyilap, kangi gak penyalah nada nada uliah kena. Bisa punya mimik nya biasa lah tanya tadi.
1: Ya ya.
2: Tanya tadi abah kepada DJ MBA tadi nanti uliah maya kita atau tadi belagu dan mic nya kita mesti kan nombor kontrol. Nanti perlu ke semak semak nanti perlu jauh jauh. Lepas kadang-kadang bila kita ninga bar radio ataupun kami ninga kena earphone tadi, headset semua, ya akan ninga macam pecah orang ke ninga keluar pun macam nak mana. Jadi kita mesti kan nombor beri jarak lah. Kini kita ke nyanya. Oh, tapi bukan ada yang aku komen. Mana-mana.
3: Uji demo ada. Mekenai ke cara nama tu. Mikrofon ke betul ni yo.
2: Cara mikrofon betul tadi bakal contoh tadi. Bakal ya part ya ke nyerawah tadi ada. Anang semak break jauh mimiat.
3: Mungkin dinga tarik mimiat.
2: Tarik mimiat. Mungkin dinga ya tadi deh. Nantak tu dinga aku semak kage kak. Ngecak aku tanya. Nyak ke. Sebenarnya nak kita bakal kita ke tadi dinga ya deh. Walaupun jauh pun ya setia lagi boleh didengar kita ya tanya mana benar ya. Tapi bila semak kita tanya kena dipecah.
3: Bakal zen-zen ya
2: amin. Ya.
1: Oh zen-zen lebuh ya ke ngenyawah ke mikrofon. Nggak kena kendiang sekali ya.
3: Maya yang narit aman.
2: Tapi mana-mana setia. Lagu tu sesuai bayar lah. Pilihan lagu con-con.
3: Okey.
4: Terima kasih juri.
5: Terima kasih.
4: Di lagu tu baik darinya Aaron.
5: Pekat darinya.
3: Pekat di ininya Ben.
4: Bazar gawai.
3: Bazar
4: bagi
3: gawai
4: Sreman. Dia tulis nomor 3.
3: Okey. Nah, aku baru duduk tanya kata mereka peluang yang ngame support dulu.
1: Nyintak support dulu ni.
3: Nyintak support dulu.
1: Dua dah pemikir kita hari Sri Aman kau bintulu nya ya.
3: Tahu promo nombor telefon dulu meh ke beda website tanya. Beda bisa wakil datang lagi studio.
1: Di Sibu nana nombor telefon.
6: Nombor telefon di Sibu 084-353-224.
1: Kucing kita akan ngari ke Kucing. Okey, 082-258-6334. Nombor kami di Kucing.
3: Kira ngedomnya tahu ngena sebarang nombor telefon kita ke bisa tu telefon ni yo.
1: Ya, boleh.
3: Miri di 085-423-634 nanti semaka belagu ngari ke
7: ngari ke Limbang. Kita sangkong kita diam ya malam nyanyi kasih kakau.
1: Udah kena ada TV ni dom.
7: Dah kena TV.
1: Okay.
6: Okay, kita ngeje nyon ari Sibu. Halo.
1: Kalau dampih ngau radio.
6: Halo.
7: Ini.
1: Kalau sempat.
6: Nggak kayak bala pening nanti kita bertelepon. Nggak kayak kami ngena arus telepon. Nanang kelalu semek radio. Wow, pedih-pedih yang lama bengal ya skill tau.
1: Iya.
6: Okay, 084-353-224. Nama aku Bergemal.
1: Oh, si munyinya dek. Oh, okay, dengar Pak Kucing tu dah.
6: Okay, ne. Aku dengar nyawa aku pulai baru.
1: Okay, okay.
6: Telepon berkelayap. Okay.
1: Bisa?
6: Narai.
1: Okay, Pak Kucing, 082-258-6334. Nombor kita lagi ngau juri jemputan kita bagau Steve Shigan kepada bulan 6 tu bila kita ke baru benda kita live bisi 500 lebih. Terima kasih ya ke benda driba jam kita tu ya jimat berita ke driba Mbak Jalalun. Ok
6: kita ngaji nyot baru. Halo.
8: Hello.
6: Siapa tau?
8: Aku Emilia.
6: Emilia hari ni
8: hari ni ya
6: hari ni ya kuliah jauh Mimi ada radio ka?
8: Jauh, oleh.
1: Iya, nangkap. Oh, nangkap bunyi.
6: Nalah kami tangkap karan.
3: Siapa tadi? Emilia.
6: Emilia. Okay, nama lagu kita. Ari Mirena. Nama lagu kita?
8: Atinua, Ati Aku.
1: Ati Aku. Gawai ya minggu ini yang kemarin itu, okay?
8: Ya
1: takas minggu boleh ya Emilia. Oh,
6: takas minggu ya. Nah,
3: leh bujur. Yo. Minggu baru lah kita ngaji studio kita
1: nah. Lagu ba kontinu nah ge ya.
6: Okay, bye.
3: Nah, munyi tinso.
1: mai lagunya deh yo, lagu Deriba Taxi Solo.
7: Oh, Deriba Taxi Solo.
1: Solo Flora.
7: Iya, nya lagunya apa ya? Oh, kita apa lo? Mat punya.
6: Nang awak asal nemu Deriba.
1: Okay, laban ya abah niah yo, lihat asal ke Mirina yo minggu baru.
3: Ya, oleh kita tukar memedak begini Emilianya ni yo.
1: Iya.
3: Kira kira wakil Mirina sudah cukup gak usi jendamai edit yo.
1: Okay.
3: Wah, kita ya insyaallah.
1: Aku ngomong yang guys Semarang enggak gay miri dulu yo sekejap. Okay.
3: Selamat datang ya guys. Mr. Jana.
7: Okay, selamat datang.
1: Tuan custom ke tuan imigrasian tuan
3: penjara.
1: Oh, keluar orang
3: penjara.
1: Oh, pe penjara nih.
3: Mana gawai itu dah habis 12:30 nah. Nasib boleh ngari kemiri.
1: Dengar di tuan Jana.
7: Ya.
1: Nya ati floranya. Jil ke wakil kat nasi kau ya.
7: Dia sudah terkunci. Dia sudah buka lagi. Dia sudah terkunci.
1: Penjarakan hati Flora.
6: Penjara semua hidup.
7: Anak minta dia pula.
6: Okay, nama lagu kita
7: Lagu Ngai Bumpan Umpan dari Ricky Anderson.
3: Dengar dia pula. Ngai Bumpan Umpan. Dia orang.
6: Bukai ku ikan di umpan orang.
3: Berdiri, duduk no, lagu.
7: Duduk aja.
3: Okay. Ijah mimik tak terlalu tinggi. Okay, mbah. Dah sedia. 3, 2, 1.

0: Okey, kemudian dari Miri.
1: Umpan-umpan. Nah. Kala mansa lagunya sebab. Tuan.
2: Engkau hanya bisa.
1: Oh, bisa sebab. Nama ni nyade sepetaya arunya mungkin tikau kai. Bah, kena kau komen jore kita dah.
0: Okay, Steve Shigan komen ngagai pemukit kita ngari ke Miri.
3: Okay, selamat ngali hari tau ke selamat hari kawai dayak menuju kita ba Miri yo Miri.
2: Selamat hari kawai tuan.
3: Okay, okay tuan jana ya. Yeah. Okay, hari pada segi vokal tadi agi berdaulah lah. Nyamai aku terus madah dulu. Okay. Dia tu belum merumban tu tadi sebenarnya.
2: Iya.
3: Ika dia nak kini. Awak ngan jadi aku komen terbuka ya kak. Okay. Untuk tempo bisa tinggal mimik. Mimik yeah. lah untuk tinggal liriknya. Baga pada aku tadi ika dia nak lah.
2: Okay.
3: Nangawa. Lepas datuk kita ya apa. Aku pun keterubah yang dijuri untuk teto. Nangawa engkau pergi lah. Atau peminggu sitinya lah. Ngigak lagu yang sesuai ke lah.
2: Okay.
3: Nada tu buka kena ajak komen kau kaya dari tuan.
2: Okay, terima kasih.
3: Okay.
0: Yang gak komen manyuh gak kaya iya tamat jialnya tuan.
3: Nggak jadi kalau banyak tadi bagai pada DJ pemilik yeah. baru pulang kerja belum perumbannya.
0: Oh ya ya betul.
2: Iya.
0: Kesal si tega.
3: Kesal si tega.
0: Ni nak kesal lebam keterbah ya. Betul ngak ba FB live kita enggau Steve Shigan nih.
1: Okay.
0: Siko jayo hari Miri.
1: Siko jayo.
0: Okay. Abang Lemanyu kita ke Talia Lau ngeke kucing 082-258-634 nya ya. Sibu.
4: 084-353-224.
0: Awak bentuk lu si telefon Flora.
5: 012 Bisa ya. Kumai zaman nama aku nak ada telefon.
1: Nunggu main onet onet tahu dah gawai tu ni ya.
0: Iya.
1: Sebab habis ni berani.
0: Sebab imun orang yo yo imun kelia.
4: Agak besar nguan kiri.
1: Agai, orang dah janji ngiro ay kelapa.
0: Iya.
5: Ketika ngai kelapanya. Kelapa aku.
0: Udah ngantik bagit dia ayo orang ni kalawen. Pengen gua menambah bungai. Ni nya kalawen
1: betul. Pesan 1-2 aman ya menunggu ya. Kesambuan baru.
0: Betul ni yo.
1: Aman.
0: Ya.
6: Pesan 1-2 ya. Nya tadi
1: 8 85 okey.
5: Kelalu tutup mikrofon ni.
0: Okey di kucing tu. Nguji ni makan ngau dulu. Engkau kaban kita tu ngau sikit ni. Hello. Hello.
7: Hello.
0: Oh, benda bersedia ya. Okey. Nanti ngau mak, nguji baru. 082-258-634 nya ya. Awak, di Seri Aman Ben? Nolong kaban tua.
8: 083-325-436. 083-325-436. Tak ada bisa ya bekerja?
4: Tak ada.
8: Baik ya. Engkau ya ke nyin tadi.
0: Ya telefon tadi Ben. Dan nyap si balai ngepai ya. Ngena pukau ke di pelajar minggu yang kemarin dah.
8: Ya.
0: Lu nanya di telefon.
4: Okey kita nguji nyak kangari ya sibu. Halo. Nia, ya boleh ya. Waduh,
0: betul tekan di sana.
4: Betul. Off ya kini.
8: Lawa. Lawa mai ke batas tanahnya ni. Tidak nama tak.
4: Ni.
8: Nyen kebeliaknya.
0: Ni Vian.
4: Nyen.
0: Anak gua tu. Aku ngezoom dulu.
5: Mata empat nak gemedak mak lalu.
0: Mia TV kami bau pia dok.
8: Sengaja.
4: Mana ada zoom?
6: Ni deh, kamu muda.
8: Saya kesebulan nak muda. Aku deh bos.
0: Ya.
8: Esok ya belalai ke?
6: Sebulan gay.
0: Okay.
4: Mas kesemua.
0: Di kucingnya ya berafi baru kaban kita tu. Nguji ni makan ngau dulu. Okay. Hello. Oi, eh oi. Nanti bunyi tu. Ya.
5: Bisik bunyi.
0: Nanti hantu.
6: Ada cuma hantu, apa tau?
0: Aduh.
5: Buyan man.
0: Nada, Emily takut. Kita laki. Nama hal dem.
6: Gai kami laki ngam ke nya.
0: Amah.
6: Gai ngai flo, ngai flo nya wat. Ya ino le.
0: Kita sebagai ketua keluarga ni tu takut.
5: Ya kena masa tembuyan.
0: Nanti aku tembu enggak sedaknya sumpah kena yang.
5: Kadang-kadang luput nek.
0: Tahu as berani lah di malam. Ane gua lo.
4: Kiru kaki yang kat lubang kau.
0: Hello, hello.
6: Dan tahu baga kesarinya.
0: Tahu sarinya nya originalnya utai temuninya okey tanya.
5: Tembuyan nya.
0: Ada bunyi tu, Ben. Jual baru nombor telefon ni, Ben.
8: 0833254 36 0833254 36.
4: Okeynya Kang Aris ibu, hello. Oh, betul gaknya tekan ko. Dia sengaja kita nak bukanya kita.
0: Ya.
4: Bukuat kau kita
0: lagi. Bisi bala mendah kadang ada bisi bertemu orang megawai tadinya Flora nemu nyawat amai itu sedak eh.
6: Amai. Bisi kebaca cak komen tadi. Bisi punya.
0: Katina orang benar bahagia ada tu tuan. Benung.
1: Bisi pakai counselingnya ber dia tahu yo.
0: Siapa yo?
1: Ya bisi pakai counseling kirim pun.
0: Oh.
5: Ngai ke tu surun dia ngai.
0: Ya. Anang go hello.
5: Bertemu ngau orang kepaka.
0: Hello.
7: Hello.
0: Oi, siapa tu ai? Oh.
6: Ni.
0: Putus.
1: Misai orang mis es nanya nombor dia penuh dia flow. Tahu sebut flow.
5: Manja. Na tahu nya. Setahun nak berjaku lagi pemang nyuan tu.
1: Oh, kena kan. Denal jako. Ni nyau Sarawak ila dengan ini kena jako ni yo.
0: Ni kai.
6: Kena bahasa syarat.
1: Kena bahasa syarat ya.
0: Ini kena diagu kedai. Au.
8: Solo ya dengan suap bos.
0: Au.
6: Profesional.
1: Kai ke de rampas orang kau.
0: Orang menjaga hati.
5: Aku kan nyebut nomor kita nya. Au. Itu kan nyebut nah.
6: Kamu sebab sebut dia.
8: Utang dah beli orang nang laku ke ya.
0: Steve juga nengkau si project bukai nangkan kata lagu baru bisa.
3: Oh, nada dulu masa tu mana dah ya, lepas lagi fokus dengan kau namanya SSJ ke 9 tu.
0: Oh ya.
3: Lagu ke di channel yang berapa api dendamnya deh.
0: Kau semi final deh.
3: Final tu lah.
1: Kau nya ada sabuang lah. Nah,
3: mana? Ya ya ya.
1: Kira udah berapa persen dah standby? Udah nyedia ke daerah ya?
3: Bawa masa tu sikit benar ni dia ke direk tau.
1: Oh. Nganti ke Belaban aja.
3: Nganti ke Belaban aja, nganjong aja tau.
1: Ya.
0: Okey. Bisa ke ngagak lagu baru single kini?
3: Bisa dalam perancangan lah bisa baka Tuan Jesli Jabungo Mitus Mambang sedaya bisa ke plan ngagak lagu bukai lah. Aku pernah menan tapi dua ibu bisa mandah lah dalam perancangan dua ikan.
0: Awak, tenuan bisa terus dia kan agak lama lagunya judul sudah kini dulu agak kenapa Flora lah.
1: Tahu tahu tahu
6: Flora
0: Anang F L O R A P E L O R A Flora
3: Flora
6: Mari unik
0: Kelasi lagi dah
6: Kayak kurangnya kelalunya kalau perasan
0: Oh Nah dah dua aku nanti aku jadi penyanyi segi muayam menjadi kulit albumku.
6: Oi, muaya gak?
0: Asok ya duduk bersila ba tanjuknya deh, duduk bersila bersi bungai selit ke ba pendiangnya.
5: Bungai nama ya. Pri kuasanya ni model.
0: Ndai. Pama ya bayar. Duluan kabar.
6: Ada Pri.
8: Bos. Gambar ya Sarawak ku sayang ngerinya kena bos. Ikal kacamata hitam itu.
0: Oh,
8: ya,
0: bisa nih.
8: Ya.
6: Oh. Lagi ngepas ya Ben.
1: Lagi simpan deh Ben.
8: Bisa.
0: Ini gambar ya teh nyandi apapun kayu engkau nya sanuknya Ben. Bisa simpan deh Ben. Bisa.
8: Tumbak ang kayu.
1: PM tepi Ben.
5: Sahut. Kangau kita dia orang ke tribun.
0: Oke. Padam telepon kita ba kucing.
1: Mirih. Bisa pengari tu. 0854236 34. Lalu pada bisa wakil tadi ni dom.
0: Oh, ada bedau, kucing bedau.
6: Lima bedau, lima bedau.
0: Seibu apa bedau?
1: Sapa ke Kap Lago, mengari ke Limbang, 0854236 34.
0: Oh, di kucing
6: 258-634
0: di kucing.
4: Di Seibu, 084-353.
1: Ya, tahu, dah bisa ke Kijab tu, dong, ha?
6: Okey.
1: Hello. Hello.
7: Hello. Apa lagu tu DJ?
1: Ah. Tak. Ah, siapa tu?
7: Ucu.
1: Ah, uji beranau ya dua mah.
6: Ucu hari ni Ucu.
7: Hari kalau beram belayar.
5: Nama-nama tu sih Ucu.
6: Oh, kalau beram. Ngari ke Limbang nih, sari tu nih. Laban bus station bukai udah bisa pengari Limbang bedau.
7: Ah, obar ya.
6: Lagu nama sari tu Cok?
7: Aku nak nemu tajuk lagunya, tapi aku nemu rhythm ya.
0: Kena bunyi lagi kami giga. Oh,
1: sebuah dulu.
7: Kini irau api. Aku tetap nanti. Abisnya lagunya DJ.
1: Mati hidup sekunci.
0: Bersemayang kami
1: nuan.
0: Lagunya ya.
6: Kita bersemayang kami nuan.
0: Bukainya Ben. Bukainya Dom.
6: Nama tadi. Lagu nama.
0: Nama tajuk ni tuan.
5: Lagu Ricky.
6: Lagu Ricky. Lagu Ricky. Amai.
5: Tapi kena nama.
6: Jadi giga dulu aku.
0: Nanti kemari nanya ingat aku lagunya judul besar itu
6: lagu Riken Rusen nungguai
5: pun itu saya kenalan solo
0: saya kenal
6: solo kita kemari lagunya tanya ingat aja
5: bukan berapa pemutus hati nuan
6: ya kai
0: nak tekan sebuah aku tadi dari hantu
6: bau jong mulut
0: amai amainya
1: main orang bercinta subah
5: Jangan
1: kemah ya, Subang. Okey, jadi dengar dulu. Cuan kena tak?
0: Dengar dulu.
6: Dengar dulu.

0: doang.
1: Iya.
2: Ya.
1: Engkanya benong ba ya ke nada itu lain deh yo.
2: Nada itu lain deh, ada putus-putus.
1: Aw nyawa apa mungkin nih?
0: Ya, mak aku nyawa aku madam kena tanya lah.
1: Aw. Okay. Tengah hari intro tadi mana agak sadar nyawa ya?
0: Tahu telepon baru cok.
1: Kunti. Aw.
0: Tahu ke ngena earphone standby dulu earphone, make ke terang ke dah.
1: Niki ke kunti mana aja?
0: Ya. Tahu telepon baru ke bukai pen tahu nguji 0854-23634 dah.
1: Okey, di Kuching tu dah mesti berapi telefon kita sekejap. Oh. Okey, ya ya. Hello.
3: Hello.
1: Hello, siapa tu?
3: Christine tu DJ.
1: Christine, hari ni Christine.
3: Hari Semunggat.
1: Hari Serian, badini gawai.
0: Semunjan ke yo?
3: Hari gawai.
1: Oh, hari Semunjan. Semunjan ke Serian?
3: Semunjan.
1: Oh, Semunjan. Badini Semunjan.
4: Nih.
1: Hello, Christine.
2: Putui.
1: Putus,
2: putus, putus ya?
1: Agi bisik. Oh, signal lah putus. Nguji baru telefon Christine lau. Oh, ba Seriaman ke bin?
5: Seriaman 0833245436 3254 36. Kita akan ngari ke Dom, ngari ke Nana, atau ke Flora Ampai nah.
1: Oh, beda lah.
4: Udah, kamu yang tadi.
1: Nah, ya berapi baru nengguai nguji lo. Halo.
3: Halo.
1: Siapa tu, Wai?
3: Riri.
1: Riri, Riri, Riri, Riri.
3: Riri, Miri.
1: Riri, Riri, Miri. Okey. Kap lagu tu, Riri?
3: Au.
1: Au, lagu nama baik, Nuan?
3: Riri, Silin, Tusah, Belaking, Wai.
1: Hadeh, hadeh, hadeh, hadeh, hadeh. Ngari ke siapa, Nuan, lagi, Miri?
2: Ngari.
1: Nama siapa? Oh, Miri, Miri.
0: Oleh itu saya belakang
1: lagi namai telefon
4: saya belakang ngoi
0: ya. Aduh, ngasuh hati pelau tu saya hanya dengar lagunya.
1: Au. Udah mana tadi lagu pengiringan tu cina yo.
0: Au. Ada tu saya belakang ngoi. Kin saya penuh doa ne yo. Au.
1: Ne pelau ne.
4: Namanya?
1: Ada adanya cerita de mai.
0: Ana ninga kata aja lagunya
4: sekali,
0: flow.
4: Sekali lagi dia nanya, nak sawut ku terus ni. Eh? 1000 kali nanya. Akhirnya telefon hari ya si Bu. Halo.
3: Halo.
4: Siapa tahu?
3: Christine tadi.
1: Oh, Christine tadi ne.
2: Christine tu.
4: Ah, Christine.
1: Oh.
0: Missing my earphone on dia, Christine.
3: Christine.
0: Oh, ngamnya. Oh. Nama lagu.
2: Garik siapa Christine?
0: Mari sibuk Ali. Sibuk beda bisa sibuk bu.
2: Ah oh, sibuk beda bisa.
3: Sibuk sibuk.
1: Okey.
4: Rana dulu ya.
0: Nama lagu by Nuan.
3: Lulu ninggal nak kata.
0: Okey. Lagi doh pengen dia tahu. Ya nama dah dah.
1: Oh. Selalu ninggal tak madah
4: nanti.
1: Selalu ninggal tak madah. Nanti ada foto yang ni madahnya yo.
0: Kene kemadana nemu yo.
1: Sulu ninggal ti ada regnya, sulunya friend. Ninggalnya dai kene. Orang lagi madah ninggalnya. Nya ada.
2: Kalau derek ya.
1: Iya.
4: Nya dai.
0: Ah, bisa lagunya ada dia. Eh, siapa yang buat telefon nanti dai?
1: Sibu.
4: Sibu.
1: Nya ada di begitu banyak lagi lagu.
2: Giga lagu.
1: Ya, okey yang ngira. Kita mentua tu belakang ke yang mua.
4: Oke, Christian dah sedia?
3: Sudah.
4: Oke, 1, 2, 3. Nama yang nak bunyi ni?
1: Lain dah orang tu belagu. Lu belagu. Nada yang kita standby.
4: Oh, nak bunyinya.
1: Putus?
4: Nak munak kai.
2: Kai.
1: Oh, lagu nu anak bunyi.
2: Ya, nak bunyi. Selipat feather. Suludai. Suludai.
1: Suludai no tail.
4: Siapa bisa ingat?
2: Lalu, nama lagu Suludai.
4: Siapa bisa kalau kayaknya nah? Kau nadai lagu.
1: Nadai YouTube bisa dengar aku.
4: YouTube bisa tapi yang apa bunyi.
1: Mana bunyi nah? Hari kucing enggak?
2: Oh. Kadang nak tanya speaker silent.
1: Oh.
4: Aku salian angkat. Silent.

0: Eh, bisik nyawa ya batik sinya deh.
1: Oh, hari miri
2: tu bisik ya.
1: Mentakut ke anak ninga. Oh, uji ninga dulu ke hari miri tu. Christian. Oh, uji ninga dulu. Nanti nak nanti nak.
0: Minum anjari sistem ni, Flo. Hari YouTube.
2: Oh, hari sistem.
0: Ah, okay. Mana lagi lagi?
1: Oh, ni kena miri ke bintulu. Maria.
0: Oh, ngena bintulu lah yo. Oh, ngena enggi ipa tu ah. Kepa?
3: Bintulu mana
2: enggi? Ngena orang miri, kapok ngena orang miri.
1: Oh,
2: okay. Okay, dah bersedia atau ya? Sulu ni ngana madah.

0: Dia kena merit tatarana putus.
1: Ya. Ya, telefon ke putus lagu ke mengi bisik. Ya.
2: Ngasa maya bos.
3: Kembali kalah flow ya.
1: Ngane si buat dia tu mek petang dia nak pedak.
4: Oh, sigi. Ngari masalah lain Christian. Oh. Masalah lain.
2: Tanya aku si buat warna pedak sama aku deh.
5: Okay, kita telefon tadi ke lain ke mana nak anu ke mana lain.
2: Nak balah ge. Oh.
5: Sayang tu Christian terlawa menyewanya.
4: Iya, aku dah beli empat kaki ini ngai lagu tadi. Ini
5: kan kap jogi.
4: Ini putus, ngai jadi jogi lagunya.
5: Kau asal Sloden.
0: Nih Lili tadi, telefon baru Lili ngari ke dom.
5: Okay, 084-353-224 harus telefon kami di Sibu.
2: Kita ngambil hangau di Suryamanto. Halo.
4: Bak kucing tu bisi berapi kaban kita ke telefon tu 5021 warna kena 634 tau. 633 kena 28634. 8 28 633 nya kena aku nebah lagu kita. Oh tuan. Ya ke telefon tu 5021 nya. Padam telefon dia tuan, tuan telefon ngede mesti tega.
3: Oh me.
4: Oh.
3: Ni bisa nak telefon ngadai?
2: Ngadai.
4: Bisa berapi dom tapi yang nak nombor 2 line nombor 2 nya ngin jadi diangkat. Eh
5: nyambung dari Sibu Baru. Halo.
6: Halo di sini Christian Baru tu.
4: Ya ya.
0: Okay. Nama ni meninggal nak bapa dah tadi Christian.
4: Nada lain dah.
0: Padam ke pulau ke atau ke?
1: Bukannya kumpul telefon.
5: Oh, pas yang baru dia meh.
1: Okay.
4: Lagi lagu ke sebakan eh.
5: Okay, lagu sama Christian.
6: Okay, lagu sama.
5: Ya sih bisa delay dengan lo angel apa ya ribin tu lo. Tanya bisa ikut nama bisa ikut nak sambung.
4: Bisa balam ada ninggalnya. Okay, dai ke sedak ya. Go. Friend go no tell lah.
1: Okay.
5: Okay, satu, dua, tiga.

0: Oke, Christine.
1: Angge ingat deh kenama ya, Christian. Kita pesan nih kok ya dini luar dia tahu.
2: Udah lengkap ya telepon.
1: Nenyau terus.
2: Oh iya ninga ninga komen juri hari radio lagi aw.
1: Tahu empire sih bu.
3: Tahu beli surat kabar.
2: Ya asingin aku kak nunu gari nansu.
0: Pepeng pepeng.
1: Siapa gawang minggu baru?
0: Yang bu.
2: Oke.
0: Dia dah ketawa deh
2: Steve. Nginjau Steve Segan merekomend lagu tadi ya, Friend Go Notel.
0: Sulu Sweetheart Go Notel.
2: Nunggu ngumbaya Sweetheart dulu lah. Tengok ke friend dulu, mengek asati.
1: Tahu ke laling ka? Laling Go Notel.
2: Raya ketawanya.
4: Aku kau jangkung ayam nyadi.
1: Komen dia mana?
4: Okay, hi Christian. Nah, selamat hari gawai nujud ya. Okay, kerubah aku kak madah pasal pitching lah. Tempo tadi agak flat lah bagi aku. Agak flat. Okay, tapi cerita yang aku minat pada tau. Sebutannya tau clear. Sebutannya sikit-sikit tajak pun tadi bisik ke baka nak mula mungkin lain telefon tadi nanti mana bisik ke dingam bisik ke nak baka putus-putus tadi sebut ya. Utai bukai nak bagi ku nak dah lah. Nyajak komen-komen tu ya tok. Aku minat bak dari segi sebutan lah. Sangat-sangat clear lah.
0: Okey kak. Amat petang bisik
2: kau tak. Ari sebutan dia. Cun tu aneh.
4: Cun.
2: Ari pemerani ya. Aku meri setiga poin. Laban hari berapa ratus ribu kita Iban Basarawak tu ya siku ya berani telefon lah. Putus Pak Kuci yang telefon ke sibu dua kali ya telefon. Tajak pun bisi keduanya madah nyebunyi besanggai wai tanggai berani lah. Ya kebuah kemari ya siti ke pun.
4: Ya betul.
2: Jawang wai kita ketipun ke kuci yang kosong 8225863 dewai. Kami dah kuci yang bedau bisik tengari dewai enggau bintulu. Bintulu dah ya.
3: Sumpah
2: bedau. Kami dah dua.
4: Limbang.
2: Limbang.
4: Dia no floor lagi.
2: Ya sih nganu aku pun dah. Manyu aja dia bedau dibalas aku. Aku nemu yang nganu aku.
4: Oh, ya.
3: Kau kacet. Nada hari kau kacet.
2: Sampai hati di Nuplora ngayah ketudah tiu di kucing.
0: Kehnya tu
3: puas sampai hati.
2: Hanya ada sih.
5: Hello.
0: Siapa ta? Siapa ta? Padam ke dulu radio naik.
5: Dah.
0: Okey, siapa tau?
5: Tom dari.
0: Agak radio danya.
2: Nanti tu tanya di Dinga.
0: Nanti tu Dinga.
2: Kesuah nyawa, tapi tu putus.
0: Okey, lagi dengan telefon baru.
2: Telefon baru lagi, wang muji baru. Gak ke benung lagu lagi. Fringo Hotel.
0: Ini beti mau. Kusul 84353224.
2: Telefon gagai kucing. Engkau konti Siraman.
6: Siraman 0833254363. 254363.
1: Dimiri 0854236634. Ana paton orang miri yang ada ka belagu. Gawai tu mayuh mah gura belagu pada aku Facebook kau.
2: Nyu berbuat saja ya.
0: Ada yang sudah
2: belagu.
3: Dan lenyang suara.
1: Ya ke apa perhati kita nama lagu ke penyanyi ke balat belagu gawai tu tadi ya. Atau dah bisa tadi mah uji sambut dong.
4: Hello, cerita kenyalang.
1: Okay.
2: Putus.
0: Ya dengan tu.
4: Agak pegawai lain tu gini.
1: Ya, tahu dom. Tahu bisa ngapai baru dom. Nama hal.
4: Udah sawatnya.
2: Oh, betul.
1: Tang uji baru. 0854236634.
0: Mak dom belagu lu.
4: Sumpah ya, aku tu belagu.
0: Tidak lagi. Stevie Gan belagu nama.
2: Bukan dapat dihana nana.
0: Ana je kan uno gare.
4: lagunya tadi pedih mai kan uno gare.
1: Kucing ngelimban dah beda bisa yo.
2: Oh beda.
4: Kucing ngelimban.
1: Nah, lain apa le cengkeram ni yo.
2: Oh angus cengkeram minggu tu.
0: Okey, kita nyaut tari sibu. Halo. Oh.
4: Ya. Yeah. No. No.
0: Namanya hudu satu telepon. Pemain nyaut telepon.
2: Lain ada itu tanya deh.
0: Okey, kau suara 8435322244 lelak. Nak kunjungan nombor telepon tu saya. Nampak kusuan 12 berapa Flora?
4: Saya punya ketawa Flora.
1: Kusuan 12806.
0: Maje.
4: Buat semua dia, semua dia.
2: Oh, kelengah lagi. Pul lemur lemur telefon gini yo.
0: Mampus.
1: 0854236 34 ni balato.
2: Oh,
1: lagi benar ngabang kini.
2: Oh, kita benar
1: teriba.
2: Oh, kita ke dia buat sematan lunduk kucing pedawan bau tapi pengek kucing. Nombor kami 0822 28 634 nya ya.
1: Sari itu benar panjai baris kereta bak penbonyo dah yo.
2: Pagi lah panjai yo. Lepas orang pulai last minute pagi lah dah. Oh, anak nang ngadang lah ti pebunyo nya jalai siboran gage kucing segi ka panjai baris.
0: Ya ya.
1: Ah, to da bisa erap ko kem to lagi do ma. Halo wife Miri.
5: No.
1: Nanti nganti lama enta de.
4: Lalu putu ne.
1: Lalu putu. Kaya
0: apa asa da tekan.
1: Tong uji sekali da ga. Halo. Halo.
0: Wei.
2: Nih. Lebih bunyi yo.
1: Halo. Tak. Nada itu dom. Kayak sini nguji di raja kini.
2: Aw. Oh,
4: Nguji ke suara.
2: Aw. Oh, pemanyo rakyat bakuci yang telefon ke kunti kita lah. 082-258-634 nya ya.
6: Yang ambil kangen Oris Rahman. Halo. Selamat hari.
4: Oh, mak lagi gawai lah.
1: Lagi gawai lah yang tak.
0: Kesaya dengan nyawa lebih.
1: Jitu, bisa kekijak barang tunggu je mah. Halo.
7: Halo.
1: Halo.
7: Halo.
1: Halo. Siapa tu?
7: You are.
1: You are.
7: Ya ya ya.
1: Kena spion juga.
7: Tu, kulin renang tu.
1: Oh, Colin renang. Oh, okay.
4: Colin renang.
1: Hari ni, Colin.
7: Colin. Hari muka.
1: Hari muka. Nama tu, betimbal nyawa atau nama lagu baik nan?
7: Uji mai lagu hari naik dinamik, nenang non belama.
1: Nenang non belama.
4: Nenang non belama.
1: Belang iga kita, aku asal kena dai karaoke tadi tu.
0: Siapa main lagunya?
1: Naik.
4: Naik. Naik.
1: Menenuan belama. Nadai karaoke tu. Siapa bisa yo?
2: Ana gua yo, baru ngiga tu. Ngenang nuan belama lagu gawai ya nah. Lagu gawai lagu
1: kaya lagu gawai.
4: Nah, lagu gawai tapi ya bisa nyebut gawai ke?
2: Iya iya.
4: Benar-benar boleh gawainya aja.
2: Nadai gua tu, audio tu, okay karaoke.
1: Saya lagu buka ya, ke kena nukarnya.
7: Awak
1: nak ada ya?
7: Okay.
2: Awak nak ada karaoke nya, Colin? Awak si audio buat kucing.
1: Okay, terima kasih, terima gawai.
7: Terima gawai, bye bye.
2: Nih Devin.
6: Ya.
2: Oi. Awak kelaku baru tak? Kelaku
6: 0833254 36 telefon Suryaman kita kedekat belagu ngari kedom ngau madam kita di ya sibu
1: udah bisa ya Ben
6: udah bisa
4: kunci yang beda kunci
6: sorry
1: lima dulu nih ada madah
4: lima ke kunci yang beda
2: anak tu ngembediah kati ya lah Ben.
0: Anas ngada aku tak ya tunuku telepon kita
4: lagi apa tadi nuno garing dulu telepon.
6: Kamu main api itu?
1: Ningat deh, pegerai lama berita tengah. Oh. Itu malangnya, nuno pias.
2: Oh, Lemah. Tegak nadai niki pangkat ni.
1: Oh, nak niki pangkat. Tegak nadai wakil jadi kenyalah nuno telefon ni.
5: Oh, nasi ada kunti itu no.
1: Kalau apa suara kabah?
0: Anu anu aku tidak kapuyes kita
1: lihat. Atau ngaji baru mentarap kena ada penanya. Halo wifi Miri.
8: Halo Made.
1: Ui, siapa tahu?
8: Daniel Brody.
1: Daniel.
2: Oh Daniel.
1: Hari ini cari tahu hari lagi gawai baru apa nya ada?
8: Oke, lagi kemungkinan berarti. Nolnya ngetek direk cari
1: tahu. Oh, nama lagu dah ngari ke Limbang atau Limbang ke Kuciang tadi konya pada bisa pengarai.
8: Pemilih.
1: Oh, oke. Nama lagu baik nah?
8: Pengeran Api.
1: Pengeran Api.
2: Oh, ada kerubu.
1: Pengeran Api.
8: Muji dulu, kini nak efek ni suara tu.
2: Bisa mana ya? Ya dah, sudah suah ini yang.
1: Bisa epon kena ada dia.
8: Nadai.
1: Oh, nadai boleh ngasuh orang iga. Yang nadai saya semet dia, eponan.
8: Well, nadai.
1: Ambil ya terang gaya, ambil dari mana lagi dah?
8: Nada
1: ya, Tomate. Nada ya. Uji kedua lo mengenanya. Oke, 3, 2, 1.

0: Focus to day, Madre.
1: Terima kasih, Danau.
0: Nanti nuan kena earphone tadi terang ke suara nuan ya. Tu kira aku merek pilih nuan kucing ngelimbang ni pilih nuan dia. Halo Neo. Halo.
2: Ni ne.
1: Oh, nyebut putus ya.
0: Nyebut putus.
1: Amai, benda sebut tadi ne miri ke limbang. Miri. Kucing ke limbang.
0: Barai aku ya tadi aku kita itu nanya dega.
1: Ya.
0: Kira ke pomping sedoi yo.
1: Nak ngawak lagi nginjau yang pun lah. Nginjau yang pun naik ba FB kita live lagi yo yang hari ke limbang atau ke kucing.
0: Atau ke mi WhatsApp lagi aku Daniel.
3: Okay.
0: Siapa pilih nak limbang ke kucing ya. Nanya dia kita ta tanya ni yo.
1: Ya betul. Lagi.
0: Bereng agak limbang lagi. Terlihat agak tenon dia ada ni yo.
1: Gaya jadi berbuat ke tanah tu yo.
0: Bereng agak dek lagi. Terlihat agak hati dua lagi ada.
1: Baka flora neng awa.
0: Hati kejai kau yo.
1: Ya, baka flora jeneng awa lapan segi dikunci lagi si kau aja pengerindu ya.
2: Gaya jadi bereng agak mayu orang. Kalau punya.
0: Pemain jaya tadi yo, pe tema matanya tinggal mak tadi yo. Ada lagu giga kita lagu ya. Okay, tinggal berapa minit lagi? Panjang jam lah saya tadi yo.
1: Lagi bisik kene mendengar kita tingkat bertelepon.
0: Kosong 85 423 634
1: lagi sempat.
0: Dari ke limbang atau ke miri, meng miri ke kucing.
1: Limbang atau ke kucing.
0: Tadi empat dia bagi. Nanti di nempo nyawut siapa pilih ya. Dah ngari ke kucing kau yo.
1: Oh, kucing nih.
0: Aku share bergerup kita ngai ke tanya ame kita bela Arab ati meh.
1: Ngai ke dom mandam.
0: Lain putus.
1: Mandam dinding bunti.
0: Putus lain tadi kau ya.
3: Dah sampai dia agak kena baka flow.
0: Ati dia mana nih dom.
2: Dan riti ai mata dom dia nanti pengalih.
0: Kira kali mandam padahal dia tau.
1: Ketawa kedai ya dom.
3: Dengar
0: tahu kaku. Okay, komen juga dia tahu.
1: Okay, dengar komen dari Steve Shigan kita.
4: Yeah. Okay, selamat hari kawan yang kaya Daniel tadi. Okay, dari segi vokal tadi mana? Cuma yang bakal tersayau mai yang tadi bisi earphone. Tapi bisi earphone tadi, dia mai suaranya. Udahnya kedua ya tadi, Bebreto ngok ya ampu improvise lagunya. Mana cukup mana bagi aku. Danya tariknya biasalah habis lari. Mungkin tak lari sebenarnya tadi mungkin yang ada yang kena ya, banyak earphone tadi mungkin nak teringat lah. Danya lepat lagu sesuai. Bagi pada aku tadi pun tadi pemilihan lagu mesti kat sesuai. Ni kat sasa boleh bagi kita nyak ke danjuang, nyak ke tepukit kita. So untuk dunia tadi mana saya orang yang ada yang nak yopo nak ke aku kau kau ninggal lagu
0: berapa ha beredem mana
4: ni
0: berapa ha beredem
4: habis lah
1: nana enggak ketawa
5: bu
3: maya hang ya nyanya tuguang.
0: Okay, tinggal si koda berdau limbana berdau 085 423 634 kimpin kedua kita ya.
1: Di kucing 258634-nya ya.
5: Suyaman 083-325436.
1: Bisik orang bertanya ke Dom untuk laban kebaruan buat komen kita. Dom nadi ayan laban sistem bimix ya. Sistem video kena live-nya dibaik orang agai pengerami babulang.
3: Masalah babulang lumak kerbau.
0: Babulang tau lumak kerbau ni.
3: Ya, lumak kerbau, pesta babulang dan lumak kerbau.
1: Sari itu menjadi ke programnya ni, Ben?
3: Sari itu, kira ke pagi tadi atau ke tengah hari, kenyak lah.
0: Ya ke Aco Irau-nya, Lombawang.
3: Irau Aco-nya,
0: Irau Aco, Lombawang, atau babulang, atau Bisaya.
3: Bisaya. Ya, betul.
0: Okey, itu ya, Dom. Harap ke nak ngasak, meh. Halo, wife and Miri.
6: Halo.
0: Halo, siapa itu?
3: Lo.
6: Iswan, sangat kecil.
0: Siapa tadi? Nantu dinga.
6: Iswan, baby.
2: Jengkuang.
0: Dia siapa aku?
1: Aku nak berani nyebut nak lepas ada jadi ngah. Nyujung kuang sebab Flora.
0: Wawan aja
2: dia. Kau nyebutnya
1: siapa? Nana.
2: Oh, aku gak kuya.
1: Nana, segi segi segi lancar main Nana, jengkuang ke?
2: Ya, aku nyak dengar.
1: Jangan kami nak mandi. Okay.
0: Halo, WiFi Miri. Halo. Halo.
1: Nada mujanya yo.
0: Nada itu.
1: Bala kita kita teleponnya nama lu madah nama dari bumi hao.
0: Saya juga kredit.
1: Kita nyebut nama kita nya nadai ngetup kami ba ba speaker radio hao. Sebut mana? Matthew tu telepon dari kucing yang kita ambilkan nama betul sebut. Nyu jengko.
0: Halo. Halo. Ni dah. Halo.
1: Nah, saya nak sengkuang.
3: Jadi enggak sih dah ketawa.
1: Okay. Kita ke Agus. Agus cengkeram dia dom.
0: Udah cengkeram. Ya,
3: kapan?
1: Nginjau Steve Shigan merindah kita si lagu. Lihat tuan eh. Kena merindang bala ke bendar main uji kat telefon tan ndak gam mujur. Lagu nama tuan?
4: Minyau lemai minyau ke aku ne.
1: Okey. Ya tu sama mesti lesson L tapi apa untuk ngambil diploma.
4: Iya. Anak lanjur ke ya. Aneh.
1: Tanya lagi. Nyak aku ndak berani tu nego ya. Nama kebuah. Nama kebuah kena mesti mai lesson L nya kita.
0: Nah, lah mesti lah dia lagi doa ya.
2: Salah meteu nya.
1: Nadai.
3: Ya dia deh.
1: Lagu nama tuan.
4: Okey, minya baru main lagunya aku. Umang. Kumang mata raja.
3: Minya lagu.
0: Sikit lagu nempo ini kayaknya dinyau.
4: Kumang batang raja.
1: Lagu non ke.
4: Lagu berubah sebab lama. Sebab
1: kumang
2: batang raja. Lama.
4: Oh, lama maknya udah. Lama. Subo.
0: Nama bisa memansa kumain batarajan sama dek.
4: Neng
0: bisa memansa kumain batarajan sama.
4: Oh bisa. Anak nyebut tanya dalam tu tinggal orang ya.
0: Anak enggak jauhnya.
2: Aku selesai sharing.
3: Nanti kita agak penyanyi saya sharing macam cerita.
0: Nanti kita tanya nyonya agak ngempu ya ke dia tau dah. Teh nanya lagi, nuan pilih, nuan pilih nomor satu.
4: Nyak, mau tak kira ngiku sebenarnya? Yo, kan rumah pintu baru kereta yang lagi.
3: Ya cerita, cerita lama subah.
0: Padahal lagu tanya, kena siapa ngagak lagunya? Lagu ya.
4: Aku kira nyadar kajian ya.
0: Iya,
3: mungkin nyak ya.
0: Nyak skrip ya dah.
1: Silap-silap lagi numpang aku ya pula lagi.
4: Betul, setuju.
3: Tak pula, saya selai deh.
1: Udah ada derut munyi injen kereta belum, dah mumpuk orang.
2: Pernah ada ke kereta belum.
1: Okay, lagu dari juri jemputan kita Steve Shigan untuk lagu Kumang Batang Rajang.

0: selamat dikawai.
1: Lagu hari juri jemputan kita Minggu Keterubah yang gak kita Steve Shigan. Terima kasih. Okay, Kumang Batarajang nih.
2: Ya, saya Kumang Batarajang suba nih yo.
1: Aman.
3: Kumbayana nyambung kan, nyambung ya. Ya sih aman apa kereta ME gitu lagi.
1: Oh, okay. Dikena kita ngujung ke CK. Aku tu kan Madam TV kita yo kena 34 serang nyawa lagi nih.
4: Oh, padam
1: kita. Laban hari kuci yang awal.
2: Lala tutup deh amil.
1: Awal, kapan tak berumban nih, Madam Ketibi kita tu kena kumidup ke 34 lagi awal. Terima kasih Dom, tajak nada ayan kau kita buat TV.
5: Okay, terima kasih Amil.
1: Semoga awalnya guys semua kita sebuat Nana di Sibu Pelura di Bintulu. Nama Rita Pelura.
4: Di
1: Miri, Yu, Bana, Suryaman, Ibin. Okay. Terima kasih semua. Abang Lemanyuah ke Benung, Deriba, Jam kita tunya, ngarok ke Biji Jumat kita, Iba Rantau Jalai. Terima kasih agai juri kita, Steve Shigan.
2: Terima kasih, Mak Dai.
1: Kira ke kita bye-bye dulu ngagai peninggal kita, nih.
2: Okay, bye-bye.
1: Bye-bye. Bye-bye dulu, aku akan tutup TV kita. Itu lagu ke penudi, ya. Kena kita sebuah ngangkat diri. Itu lagu ke di by Marilyn Gau Sabah Desmond tu. Mabuk tindu wai, kau kira. Mupuk kita, nih.
2: Mupuk kita, kira salam ngagai kumah, Mr. Rajang. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye semua.

Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

Okey, masalah vid hema au sengara mani tamlim kren tropa jo pa jelam program tamalang kedua hati PDK peji dahing kelo peji dahi ke DJ Baun. Jadi unalam au skena man DJ yang alau pa pa ni tamlim mato ma pukul 62 balu adau atau ngepukul na telok levi anidi. Akan manita melantah kucing seri aman atau beduk bau kedeng pecah peji kelengir do kaya mirip FM pakai frekuensi FM G96.G dan lahu FM G90.G.2. Jadi manita melantah apa senayak miri kedeng kelengir do kaya mirip FM pakai frekuensi FM pita 5.2 dan lahu FM pitan sayak puen kusung. Jadi manita melantah hadale hudik hui naman kelantah telang usan lem penting apo tutoh belaga dan lahu man kelo alang suma napasan miri kelo dan kelang hire do kaya mire FM.

santaman adi aku upahapan ni tamlim. Tekleng hiji lagu ala kenana jirin bayak ihati gerilim mava kenapka. Jadi aku nginah lagu anda dan pahapan ni tamlim huina man kalau ala ngelarah jaga ane. Lelahu manita mela tenginan live hape syedok kayan mengkelo hadau ne meja usu mao gaji pusu halaman aku dan lahu mengkelo hadau share live ane menebake-bake tam alang tehno tua jaga ane jasi dalam peji pegap tengah randa hintam ngejeloh program PDK peji dahina kelo. Dahiman onin aku sengkiri tam tekeleng hiji lagu ala kena Rosana Urai ihati Om Hayu Ukun.

0: awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak eka hama nak nak eka hama nak hadu usu eka hama nak pengumantik kreativiti di uge kak dalam hadwi lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3GG 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3GG 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngabji itam.
2: Okay, masalahnya dah mahu sengarah manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kena rosana urai ihati hayu ukunya jadi lagu anang geri itam pala puluh pita minit pukul na telo alavi dahin hati ni ampan aku barano program api dike peji adahin na kelo hati ni bake tam Asfian Mahyus kena tini mempawah Kalimantan Barat DJ Baun selavi dahin ceria paan DJ sayu Levi man bake-bake hari do kaya Mir FM dan lahu sekenap DJ Baun dahin sayu bertugas Levi ani. Okey sekena maneka Aspian alang o ala hawah ni ne pejedah ngejelah program PDK peji dahin kelo. Dan nanti ni aku nak berapa lalau ana program PDK alang matoh mampuku na telo levi atang pukul 6 naa tino puku na telo 30 minit itam peji alam segmen surat dengar mun ohanan han itam te kelenghi lung do ani alam sejarah jadi pukul 40 minit itam peji alam segmen adat asen tino ku senggeri itam te kelenghi atakna dan lahul jida kesape dan pukul 4 tajunang hanitam pejoh peji te kelenghi dengah levi ala ngepeh mau men redo kayan Miri FM jadi men onar hanitam peji alam segmen dengah men hawang dale dan lahul tepe te pukul 5 levi men kelon teha kucing serian lunduk bau dan lahul mengkelo bake-bake alam pakai radio online tam RTM klik dahi manita melantai peji dahi ngejeloh live hapej redo kayan tino pukul na lima levin a itam te payang jaki taikli dengah menepa undengah angkasa puri Kuala Lumpur bi mengkelan teha dalih hudik mengkelan teha pasenia miri mengkelo alam pakai lupak di SWG G665 kHz tino pukul na lima levin a kelo peji dahi na telidio kenya bila menuti kelo ngenap pejoh peji akling redo kayan miri FM atau pukul 6 lebih na'a kalau dan naik penjadah ngejeloh RTM klik dan lahu ngejeloh live page Radio Kayan. Ok man ona pukul 5 junang hanitam peji alam segmen dengah kelia dan man ona hanitam peji alam program Biz On Air dan lahu tepat pukul 6 lebih tamlasi ngejeloh program PDK peji dahin kelo. Kena nana hana program PDK hati matoh mampuku na telah lewi atau ngepuku nam na'a ngina nalim dan panau pahapa ni lahu dan ma'uk info man itam lim. Jadi yang panita pejah peji alam segmen surat adengah titro kelenghi jilagu ala kenan dianan ini hati pasi selam.
3: Kehina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lewi, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: Widya, teh tu alasin piti-piti endeh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah piti-piti endeh ah.
1: Baten lah, aku ipa uji nun sini.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misang teh supi yang lebak ku hineng basong kajo ha pasar dia ah.
1: Bui, kak ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh pai kak bekak pakai pisel ku tu ah pedoh. Ya. Pahawa melek basong tu ah sin kat nan.
0: Jinun hal pisel ti bake. Bayar pedang melek po.
1: Jan, hade lam penting ti antuk melek unak kena. Pake sin piti-piti en tak ni. Hak ke guna sin piti-piti en ti pa. Awan tak melek hade kat sekolah te, bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong gajo do.
0: Ai, marong kah kurib nan.
1: Jah, sayo ke ka ujam nan kah. Sin piti-piti en ni guna na awan tak melek hade sekolah. Bayar yuran sekolah. Dah ani man akui Widya Hawaii FM Kayan.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
3: Kak payang meka o. Ku payang behole. Kak hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Pak FM. Pergi dan gelok.
4: Ini tanpa jauh peji alam segmen surat dengah. Surat dengah unak loh neman lubo antu. Jila ke dekai urip petung sendiri, lalu ngesubeng alam abak hak jalan sebeliau dopat di. Pegawai Angkatan Pertahanan Awam APM Daerah Lubo Antu, Leftenan Desim Samuel Bara, dalok terima doho buka alam pukul 5.50 minit lebih. Empat anggota Mai Aspao Alpha dahin neji ambulan tepala ngaban anan su 20 kilometer men pusat kawalan operasi. Dalok nyenang jilake umun 50 jiduman tega tawid petung anan. Lakian al hukuma laib dahin keran pedah tao usuk pedah hulai perah dahin tega uk hak kudak pedah tao. Pasukan APM lalu geri iha tepala klinik ageh merindun pakai ambulan jadang an ubat. Surat dengah alang kedua Naiman Bintangor. Polis tahan jilake umun perpitan duman menuh enyelema alam hadui salah pakai dadah. Ketua Polis Daerah KPD Meradong, DSP Taslim Mering Bara, lakianan anhat tahan alam pukul telok 20 minit lebih alam G Optapis alang anhat na. Lakianan lahu anhat geri tepala IPD Meradong jadang pejo hadui siasat. Ihak menglan positif dadah empetamin dahin metampetamin menudahna pelesa atas sengitan. Kes anan ansiasat haida Seksyen 25 bakah G bakah E Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52. Awi anku maksala lakianan deng anha hukum 5,000 likit norepah enjin nusihui man dua duman. Surat dengah alang ketelok Naiman Debak. Angkatan Pertahanan Awam APM Daerah Debak dan takap di Nyipa Penganan aru 4.5 meter hak kampung Debak Laut malam dah lemdi. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Betong Kapten Muhammad Nur Inibara dalam terima doho buka alam pukul 7.50 sayak minit malam. Pat anggota APM Debak lalu tepala ngawat anan su 4 kilometer men pusat kawalan operasi daerah PKOD. Dalok pelalau tak ke penyipak anan, dahin haduyanan pelepek ena alam pukul saya 22 minit malam. Surat dengah bayaloh Naiman Miri. Hadui nomai sayu melawin anu ata norepas saluran paip hak batok tusu jalan Miri Bintulu andakna darah 24 jam. Sarawak Wata Bara, hadui anan matoh andakna alam pukul 5 lebih tek pulu 26 ani. Tek kuri-kuri ngawan akiok am tek nguyo ata jarun dahakna hadui anan. Ngawan alang tawin ihati taman cerita, taman tungku, jalan Ekabang, Sungai Daing, Isut, Hilltop, Riam, dahin taman Delight, ngawan dahakna hadui namai sayu paip tusu atu 50 mm MSCL. Behman Ohnan, ngawan alang tawin, ngawan namai sayu paip jilibu jatuh mm DICL ihatih krukup Jifoh, Jalan Bulan Sabit, Piasau, Pulau Melayu, Taman Besho, Pujut, Vista Perdana, Desa Bahagia, Permai Jaya, Desa Pujut, Desa Indah, Salt Lake, Tudan, Senadin, Lutung, Kuala Baram, Kampung Masjid, Sungai Tujuh, Kampung Beraya, dahin Station Pam, Bukit Song, hak hida seliaan JBALB. Behman Uh Ngawan hak hida sistem agihan Sarawak Wata tek kuri-kuri ngawan hak hida seliaan JBALB Sarawak Lahu am tek nguyo ata jarun dahana hadui nemai sayu anan. Ngawan alang tawin ihati alan bahik banget men kampung beraya tepala Kuala Sibuti, Jalan Pen Borneo men Bukit Song, dahin hak berkenu atang Sungai Kara, Bukit Peninjau, Pekan Beluru, atang Sungai Seruas. Guna bangu ampehituk ja melok nguyo ata alang sukup jarun dahakna hadui nemai sayu paip anan. Nunana kuri-kuri segmen surat dengah dan aku si menitam lem lebih ani dahin surat dengah dan itam kelengi te jaka alang piah lebih jima.
2: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Jing larah di hena kami Radio Kaya Miri FM tak lama kelarah telok kerana biah meteng hari ini telok urus saya nak orang jaki tak jauh pengalaman nak pengjam nak jadi penyanyi komposer lagu temu peji di hena kami Radio Kaya Miri FM ngebji itam Eka tahwin dalam bidang nyanyian ya. Eka apa terlibat dalam nyolong ju lagu, nyolong ju muzik,
1: lekan,
0: tak dalam pengalaman kak jadi komposer lah lagu ni. Non pengalaman alang haja jandang im hadu. Hui nak tegui kak sang lagu.
1: Alang amdang akna, aku rasa bin aku sendiri lang alung duna. Usi tak masalah, cuma alang tawin tak aku pedung ilau dahun tam kayana bin usi ha cukup. Usi ha biar dahun Melayu, kurang lelah dahun tam jadi paling mencabat aku ina ilau dahun tam kayana lang ngam tak ayat.

0: Lagu mesti pakai lem dahun kayan lim. Lekoh ku sapun na dihim layu-melayu bahasa lang tapi japi-jam. Dabin ku kenap anak tampaan gam dahok ta melengasan na.
1: Ini mah, ati ahabah ni ika apuhipun pengalaman lang darat dalam bidang nyanyian, dalam lagu ni nun jam tu ngahom dah anak-anak pabin bani. Jadi nun dahom man dah.
0: Jadi men kalau anak-anak lang minat na lagu, alang-alang alam bidang music kenun tu main gitar kenun belajar nun na. Belajar bau. Abin tak tak pergi dengan kelunan pakai bahasa si telok pakai bahasa kayan, telok pakai huruf putih, telok pakai dahun Melayu. Jila hop belajar bergaul dengan kelunan sayu. Pergi dengan kelunan tengaran hormat kelunan. Ji menepati masa nan tangan kumong kelok nyam. Kelok ngenap nah duya nih menepati.

0: kelo senang uk nah dui kelo harap kelo maju jaya alam murid kelo alam sekolah alam hadui alam nanta kelo aman kelo RTM seluruh RTM Malaysia ya. Terima kasih sebab menghargai bakat-bakat dari bahagian kaum-kaum lain, etnik lain. Terima kasih mengkelo RTM kayaan kenyah lahoh nampak menghargai aku ni. Jadi saya kenap mengkelo lemlang tek program ni, semoga lebih mujur.
1: Nunana hitam peji, ngeri yang tangku jaki, peji dihin hari yang telah orang siana orang. Ya aneh ya naji penyanyi. Menbeh masyarakat tam orang ulu alang tak tulak lan dengah dalam bidang nyanyian. Kena ihat temu pejauh dalam bekerja ya anak dahin lahu dan mai inspirasi men komuniti orang hulu ala lebak lahu komuniti orang hulu kawin dalam industri kreatif wina dalam bidang hiburan peji dahiak DJI dalam dengah lang jangwa ya saya kena men kelolem bye.
2: Radio Kayan Miri FM I like. I like.
3: Okay, masa lebih dah mao senglarah manitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kena bila ingi hati amai no lagu negeri itam pala 45 minit tepuku na telok lewi jadi empat itam pejo peji te keleng hilung doani alam sejarah tini teji info sekusi manitam lima ni tejo ano dutu madang te pala bahagian miri. Okay, Dani. Akasi, atik saya de bulan 6 duman 2026 hati gate da 1 tino pedah jih ma anu dutu madang te pelalung lubang dahin pedah lewi te pala mendamot te pita na de bulan 6 hati gate da 2 tino pedah jih ma anu dutu madang te pala ramudu dahin te pulu de bulan 6 hati gate da 3 tino pedah jih ma anu dutu madang te pelalung lamai dahin pedah lewi te pelalung banga. Jadi manitam huina mengkelolong te kuring-kuring awan alang u aktut ani di mengkelo ala mengkelo hadau ala hafah ni tena kelo peji dahin daha na pelahu awi hadang mengkelolong am te nguyok taban ti ategu adina kelo te kahi taban ategu dalo adutun apa no te pala ngawan alang u akusi ani di. Okay, dahin atini bakih tam Rachel Marikan kena tini Heidi Jebaun selevi sayu Dau gawai ha Kuala Pilah Negeri Sembilan. Salam manis paen kena tini. Okey, sekena manika Rachel Marikan. Alang lah van ini penjidahik dan lahu mauk selamat dau gawai manika. Alang teh Kuala Pilah Negeri Sembilan. Jadi tetulah penjoh pralau tekelenghi lung doa ni alam sejarah.
4: Doa ni 6 bulan 6 alam duman pelupitan 60 pitan yang amat berhormat Ketua Menteri Sarawak Datuk Penghulu Tawis Lee menjadi Kolej Tanjung Lobang hak Miri Sarawak. Kolej Anan ihati sekolah menengah kerajaan alam unak lo anda petubu hak Dales Sarawak. Tanjung Lobang anda petubu jadi di sekolah menengah alam duman pelupitan 50 tusu Haji Umar Alang Enhat Na Jaki. Sekolah Anan tepat kelas tehang nak kelas tingkat 4 dari 5 kelas peralihan manhat nyam bahasa kina kelas guru-guru pekalai 6 guru dahin 10 tusu nyam sekolah alang belajen dahin pakai bahasa Inggeris jadi bahasa penghantar. Alam meduman pelupitan 50 pitan sekolah menengah Tanjung Lobang anha asan tepalaji uma alang anha natep su 5 km man pasenaya miri. Kelas tingkatan 6 unak loh anha na alam duman pelupitan 60 telok. Matoh menduman pelupitan 60 tusu sekolah anan terima dahak nyam sekolah tingkatan 4 5 dahin 6 dahin alam meduman pelupitan 60 pitan nyam sekolah tingkatan 6 tua dahak terima. Tavit Anan, Dawani alam duman pelupitan 60 pitan sekolah menengah Tanjung Lobang endak pejadi jadi di Kolej Tanjung Lobang. Tek telok dobran tusu alam duman pelupitan tusu putelok di Kolej Anan Pekalui Arana jadi Kolej Tunedatu Tuanku Haji Bujang. Tegu Anan Kolej Tunedatu Tuanku Haji Bujang tek pelusaya kelas tingkatan 6 aliran sain dahin sastra, berdua kelas tingkat 4 dahin 5, dahin te 45 laung guru alang katuk.

0: sekarang ini anak-anak masuk sekolah tahun darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Maknanya tahun 2027, kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
1: Hai, aku Joli Jengan, Kelenghina, Radio Kayan Miri FM, Lasan Ngawan Tam, Paan Kelenghi, Dahul Halam, Halam Paan, Hitup, Itambi.
2: Okey, Nana Ji, lagu Hati Andai Dapat Ku Undurkan Masa. Itu lagu Negeri Itam pada 54 minit pukul na telok lebih. Okey, tini teji info laan aku si menitam lim tino persatuan klan lau bahagian miri na kepe na dermadaha te tusu da bulan 6 duman 2026 hati gat te do migu ani hati jima mata mampuku na pulu jima atang puku na jingedau ha Bolivar Shopping Mall Miri. Ini hati ketelo ini. Jadi manita melantai hawah ti, wina mengelantai apa senayak Miri. Win Jima hati dok Clara jadi mengelola emnya duiti. Tena kelo dermada ha kelo ha Bolivar Shopping Mall Miri hati ketelo mata mampuku na pulu jima atang puku na ji ngedau. Dahin lahu mengelantai hasibu mengelo hadau tino community madani Dato' Robert Lau Hoi Chiu kira muvui kuna bangu te dermadaha do migu ane lahu hati ajima ha Orange Zone Star Mega Mall mata mampukun napitan jima atang pukun 2 lebih. Okey, dan info menitam li melevi ane dahin lahu kerana aku sengri itam pralo pejoh peji te kelengi ji lagu ala kena kayan mapan ihati tam kayan dahin menonan ah hanitam pejoh peji alam segmen ngelarah jaki.

0: Sylvie.
1: Karena segmen ngelarah jaki menitam lima leviani dahing krene ampayan aku sengkusi kelunda mandalih tam Sarawak darat lodo atini teji bake tam hati Anthony Jukngau selovi DJ lasu lando ani gebles itam lim PJN baradengah mentaman tungku miri kena tini ke sekena maneka Anthony alang okusi jolunda mentaman tungku jaka ani na pelah walang teha pasana yak mirih ni lasu lo kadau ya jadi nama kelo alam teh ada le hudik nan itu kelo kusi julun dok lo teh mana kui hak konti ni. Okay, bilang kulik madi, hati ni kuna barap lalu kelundau mandalih tam Sarawak darat lodau ala akala menlaman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, dani hati ni mendau bulan 6 duman 2026 hati gate adau 6 hati nak pedah levi bahui belarik hak kuri-kuri ngawan hati hadale hudik dan pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hak dale hudik. Okay, jimai hati tusu adau bulan 6 hati gate adau minggu tino pada jihma usan hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik dahim pedah levi bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik dahim pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik. Okay, tek saya dah bulan 6 hati gate dau 1 tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan pedah levi bahui belarek hak kuri-kuri ngavan dan lahu pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik. Jadi hana dau jarun telo dau ni hati mana 24 atang 35 darjah Celsius dan lahu angkyo bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik. Okay, dan anah kelundau mandalih tam Sarawak darah telo dau ala akala man laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan lahin lahu panitam pejuah peji tek lenghi tekna tine kuna pa panitam lim tek lenghi aji lagu ala kenan Deli Amera ihati kudayung dayung perauku.

dalam penuh cuti sekolah ini, ibu bapa dinasihatkan agar dapat mengawasi keselamatan anak-anak ketika sedang bercuti dan beriadah di padan air bagi mengelakkan insiden lemas. Hikmat nasihat ini disampaikan

ชนะ

Oh.

0: pandahin kayan halam man peji dahin kelo utong do sayu ngarang kelo li.
1: Okay, masalabi dah mahu senglara mani tamlim angina nundi tekna din lahu adak sapena dang pahapan ni tamlim wina man kelo alang teha uma aru kan nur palahu man kelo alang te kelang hire do kaya na jaka ani jadi ampan ni tam te kelang hire dengah lebi alang pahma mampukum pata jonang na a tetok kelang hiji lagu ala kenan lian ngau ihati Liviana.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Radio Malaysia Kayan, Pejudhin Kelok. Radio Malaysia Kayan.

Okey, masalah vi mani tamlim kren telah pejah paji alam segmen dengah manhawang dale. Okey, dengah lang unalo halane men lega zip. Okey, si Legazpi City. Tina-tana tegana ni alang ayana 5.3 magnitude deng menoh wilayah Bicol te pukul napitan 57 minit malam te dau 5D. Jadi Institut Volcanologi dan Seismologi Filipina nyenang tina-tana ni hati 5 kilometer tepala selatan Santo Domingo Albe dahin dalam na pitan kilometer. Jadi alang jam tenoh tegena ni hati Santo Domingo dahin Legazpi City Albe dahin lahu hat Tabaco City, Liago City, delho Pasan Uk Meli Lipot, hak Albe delho hak Kogon Aerosin dahin donsol ha sorsogen. Okey, nanti dengar halang unala halang naik men Legazpi City. Okey, dengar halang bela halang naik men Bogota te tusu laung alang te nahaduing ngalek arang batok matai men teji ngetup alang jadi hak ngavan hak ngale arang bato hak wilayah Cundinar Maca hati belua Colombia tukani jadi te ado apat di haji ngavan hak na hadui ngale arang bato ya hak pesen Suta Tausa. Jadi pasukan penyelamat anhatan tepala ngavan anan dahin lahuh Gubernur Cundi Marcha Jose Emilio Ray Angels bara pasti kena menjahan alang petelunga atusah anan dahin lahuh ihauh akhirah kusi arandalo alang matai. Okey, kita dengar alang naik men Bogota. Okey, menitam lim, anda dah doa dengar menhawan daleh, aku si menitam lim, lebih ani. Dah lalu dengar menhawan daleh, dan hitam kelengi te jaka alampia, lebih jima. Di kerana aku sendiri hitam te kelengi jilago ala kenana joli jengani, hati alangkuma amai buha.

Ajaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat abin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua abin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep ka matan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kereta jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak aman deriva kereta dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kereta jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Giri.
1: Okay, masa lebih dah mahu senglara mani tamli mawilang kurek man adi tina pukul lima lebih ay tam sente payang jaki taiklih dengah man pa undangah angkat sapuri Kuala Lumpur. Dahil laho atine ampayan aku geri itam taiklih aji lagu dan dahin laho ampan itam akira taiklih dengah man pa undangah angkat sapuri Kuala Lumpur. Atine je baketa mihatirin kuna tine selevi menika lasu landau halusut leviani jadi keluhing loh balun ngeledau ke nanti ni. Okay, sekena menikah rin dalam ukusi ajulundau melusut ajaka anim. Okay, menitam dan dapat lahum kelo bake-bake halamano kelo uli tepalah amin ka dapat uli ngabang ajaka ni ka dapat lahum kelo alang uli suti lahu kengena kelo pelah sayu panau ha ujung alan-alun dan lahum mengkelo timah-timah geri kelita ti dan lahum ampain kelo panau ti mengkelo hada pakai jet kelo una dapat lahum mengkelo alang teh ha ujung alan-alun jaka ni mengkelo senghon dah sebarang tua mengkelo kelung dah panau na. Okay, mengkelo senghon-hon teh dah sebarang ta ya. Bahi dah hati tekjat kelo teh hon dah hati. Okay, dah hingkrennya aku senggeritam lalu pejoh peji teh kelung hinji lagu lakna long ajeng ihati im mayak nah akui.

0: Nak selamat kita tahu tahun ini siok 6 tahun bulan 6 2026 pekuak ngan tahun ke 6. Ilu pekuak ngelinga dengar cinta lidio kenyam Miru FM pemongan ake Pauline Lenik. Hasil cukai jualan negeri SST Sarawak pekiok lepak abe 5.3 bilion ringgit dalam uman ini. Timbalan Premier Dato Amar Dr. Sim Kui Hian Kuma nak kini SST ina jadi cas sumber pendapatan Kuma Dale negeri Sarawak. Ini pelepek nak kadok peniga Kuma Kelunan kadok cin pendidikan, perkhidmatan kesehatan dengan pembangunan infrastruktur. Hasil SST Sarawak taipabek 3.5 bilion ringgit uman yak lapar dai. Ia tisu ini teguk Majlis Makan Malam ulang tahun ke-42 Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP cawangan pending dengan sambutan ulang tahun ke-67 SUPP Kuching. Orang kurang upaya OKU akan terima cap peluang pendidikan, latihan kemahiran dengan pembangunan kerjaya yang lebih biok cin puyan pembangunan pusat komuniti keperluan khas inana SNCC. Pusat ia bernilai 30 juta ligit ina pekiok keneti kendak rancangan Malaysia ke Pulau Telu. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Badak ukok ina sedia kadok perkhidmatan kuma ida ya OKU khususnya ida ya Abiun Pemanak. SNCC per tice ukok Pusat Intervensi Awal dan Inklusif Sarawak OSEIC bagi sedia saringan penilaian diagnosis dengan intervensi awal kuma kanak-kanak ya un keperluan khas o kena ida pesek ke dalam pendidikan formal. Pusat ina nak cak peluang latihan vocational fleksibel dalam kadok-kadok bidang peging dengan bidang teknologi maklumat, jahitan, kulinari, pastri seni dengan craft, ida peun nyedia kemudahan asrama, galeri seni dengan ukuk-ukuk latihan. Proses tender projek ini akan nading cin bulan 7 uman ini dengan pekiok lepak akan neti dalam bulan ayah uman 2020 ayah. Ini na penjo jadi cia pusat ya pertama ya lubun satu ke Sarawak. Pengembau keboleh pasaran graduan Giat Mara Sarawak bagi uman 2025 lepak abek ke pian puluk pian puan ayah peratus. Timbalan Pengarah, Pentadbiran dan Usahawan Giat Mara Sarawak, Rosmahwati Adenan Badak, lubun ina ne ngebadak pengaduk keraduan yang lepek sukat minta gayeng ngan sukat tai metuk sekolah kak peringkat yang embau dalam bidang keusahawanan. Program latihan Giat Mara pebuka awang kumamung kelunan kadok yang umun dalam puluk lemah uman ngan tai kembau. Ini pepeging ngan mung kelunan kadok yang tai ya lo pegayeng ngan abek maju la kelok pencen ya kelok nambah kemahiran ngan pekalai dalam bidang-bidang ya mading. Dalam jaka inape Giat Mara Sarawak lepek menawarkan 70 program latihan inana un 27 jenis kursus kendak pian kluster utama bagi ngepenuh keperluan tenaga kerja kak Dale Sarawak ini. Ia tisiu kuma RTM lepek tica temu bual kak konti Sarawak FM pekuak ngan sambutan hari TVET Negara uman 2026. Pertumbuhan ekonomi kak Dale Sebuyau akan penjo tembau ngebaya akses Jabatan Batang Lupar 1. Ini pepekiok ngan buka cacawangan kuma pembangunan yak mading kuabaan pembinaan kawasan perumahan pusat komersial ngan pasen-pasen mading kak Dale ina. Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak Datuk Dr. Kasidi Morris Kuma kelunan kadok kak Dale ina inana yak alak peniga ngan manfaat cin puyan pembangunan-pembangunan kak Dale ina. Ia pe menginmung kelunan kado apan tenaat sendiri apan un pengalaman tenaat jabatan yak mading idati ina. Jabatan batang lupar satu inane jabatan yak lubun telu yak lepek neti dalam uman ini o lepa jabatan Sungai Krian ngan jabatan batang igan. Un tujuh laa jabatan yak kepekiok lepek dalam uman ini. Inana jabatan batang lupar dua yak nakini dalam un pian puluh peratus lepek siap ngan dijangka lepek siap ngejangka siap ngan buka kuma kelunan kado teguk bulan aya uman 2026 ini nak. Kementerian Pertanian ngan Keterjaminan Makanan KPKM mepo ngan kado-kado bantuan kuabaan, bantuan kewangan, dana sokongan ngan khidmat nasihat bagi ngemecuk lebih kado kebun komuniti kak dale negara ini. Timbalan Ketua Setiausaha KPKM Datuk Seri Nur Azman Ayub Kuma, gayeng pertanian komuniti ini neca agenda cin kementerian bagi mecuk lunan kado tai ngembau laa keterjaminan penguman dalam negara. Gayang pekuak cin kelunan kado dalam puyan pula ini abeknya mepo kelangsungan bekalan makanan domestik tua. Tapi jadi catitai dalam mepo isu kesihatan awam, kuak baan, obesiti, embau da ngan sengit me atau pe kencing manis. Gayang kebun komuniti ini pe ken sokong ngan tiga uban un kemasukan teknologi moden bagi menat lebih kado anak demanai generasi muda apan pekuak mepo tiga yang sektor pula ini ngan lebih tiga. Ina tuak dengar tau ini, dengar lepas sedia ku un Nur Akila Arbain Cin Amin dengar RTM. Penjau pemungkajai ke usai tali dia kenyang Miri FM. Selama sembak ngan penuh ku un dengar. Selamat ketatahup, salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading, petipo Sarawak.

Salam tiga tawai, salam pemung kejai ke usia tali dia kenyatoi ni. Nana toi ni 6 ke bulan 6 2026. Pekuat dengan tau 6 pemung kejai dengan akik. Ya, lenik ke tali dia kenyatoi ni ya. Ayan terkambi-kambi lu ke kejai dengan pesalau cin ikam yang lepas madung dengan akik cin pukul telu nak day dengan kuma ikam yang baru metit tali dia kenyalu tu ini ya pemong kejai dengan akik pabek ke pukul 6 kata tahu ini nak ya kan boleh ngelinga ilu ke Facebook tali dia kenya bina pekan boleh ngelinga cin RTM klik kamu boleh download kiri ke handphone ujuk kem dan bina apa cin pukul lema pabek pukul 6 ikan boleh ngelinga cin siaran radio pengalai ya pian puluh lema poin 7 FM pian puluh lema poin ca FM dengan pian puluh ayah poin kosong FM bina apa ikan boleh ngelinga cin siaran My TV channel 7 ca kosong ya ni se uko ni se kumbi-kumbi ikan boleh ngelinga mek cin siaran ni lepak ada netap ya ikan mek kalau nak meses kuma akik ka Facebook tali dia kenya ikan boleh nak meses kidi akik ke baca kidi kuma ikan ya pemong kejayangan akik selamat pejita selamat petego ilu kak tali dia kenya ngan tahun 6 ini ya. Okey, kena nading ke pesalau ikan ngan ca belian penadingnya ini.

Ya, Ina Cabelia nak ke metit ko malu, ya cinta penading jam ya ke telu ini ya. Okey, kina nak ke kekusi ca dengah pas untuk anak-anak ya. Ino pas untuk media sosial. Cinta ding ca atau bulan 6 ini nelepan ading ca atau bulan 6 2026 hanya anak-anak ya di mana ya umun 16 tai kembau tua sukat mendaftar akaun media sosial selaras dengan pelaksanaan kod perlindungan kanak-kanak CPC dengan kod pengurangan risiko RMC. Ya, puyan ini apan menguatlah keselamatan digital dengan mepo ngenyelamatlah umun dia anak-anak ya sukat akses platform media sosial ini ngan sukat ilu bertanggungjawab cin tanggungjawab cin mung pihak-pihak. Ya, ini na kek liwat kedilah cin umun 16 ngan tekembau tua sukat daftar akaun media sosial ya media sosial ini ya anak-anak libak cin umun 16 tekenda ya ida be sukat akses inu-inu media sosial pakai ngadan ida lo ya ina se ca dengar buat pas untuk media sosial anak ya umun 16 kembau tua sukat akses ya ya ina se dengar cina ke kini nak kek kusi lah kado-kado dengar aku maikam ya aku maikam ya kalau nak meses-meses kak tali dia kenya Facebook kan boleh nak kidi akik ke baca kidi kumai lu pan lu sukat pekuak ngelinga dau meses kanyi kem kak tali dia kenya tau ini ya nanti kembi-kembi kek ke lepas ini kek ke metir lah kado-kado belian benilu kurang cin dalam 40 minit lalu ke Pekua Pemung Kejaya ke usai tali dia kenya ini. Nanti kembi-kembi ya. Ini pemungan akik kak tali dia kenya atau ini.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Ya, senganak ini na 25 minit lapa cin pukun lema kata tau. Ya, lo pemong kejaya dengan anak kek saya tali dia kenyato ini. Ya, kek ke kusi cah dengar tiga, ya pasan tuk baram regata, ya ida keti siok 23 pabe 26 to bulan 7 2026 minana ida keti kak marudi waterfront ini cah puyan ya sukat mepeng kelunan kado cin kado-kado gayang kan kado-kado main asen ida keti siok acara ini nak ya, acara barah mergata ini nak, nah ada onti sukan air, on perlombaan perahu, perlombaan alut tradisional, perlombaan bot laju, persembahan kebudayaan ataupun mainasen, dengan hiburan-hiburan, minapa ada onti juan-juan penguman, juan-juan hasil kraftangan. Ya ini capuyan ya, ya atak tiga benilu sukat mepeng semangat perpaduan, semangat pemung ngan ka angilu masyarakat ka dale baram kina ina nak ke klemutu inu dengar ikam mong ya ka marudi ya ikam boleh kusi inu dengar ikam ka marudi nakini kumbin se persiapan ikam ngan baram regata ya ika na ini ikam boleh inu persiapan ikam ya ke bejuan ikam ya tai ngan dulu pasai alut di nepa gunmin persiapan kami ini dalam kurang dalam ca bulan suel ai lu ke nading baram regata uman ini ya ndo dengar orang merudi ini persiapan ikam lepas sedia ka kumbin ka ikam boleh kusi dengar ikam ka ina ku mami ka ini ya nah ke ina ca na ca dengar buat ya ke kusi ku mai lu pasan tu baram regata ya ke 2026 uman ini. Okey, kena ke baca meses-meses ya naik ke Facebook ya naik ke sini kem ya ke pasalau ke pendengar kem cin info ya lepas ini.
1: Tiada dalam dunia tu ada sikit tempat tua Taman Negara UNESCO. Tak cek si banyak. Sarawak ada dua di sini di Miri. Dua Taman Negara UNESCO di Miri itu. Satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah, kini itu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu. Iaitu di Baram. Kena kawasan tu mesti ada mempunyai utility dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri, Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama Lama. Itu adalah within the periphery of the border Taman Negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan pasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucap tahniah kepada Wang Mulu. Kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang 1 jam 45 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan membuka sektor pertanian selain daripada pelancongan di Baram. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh connectivity. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Ailio

Assalamualaikum, wek seken sadin uko ama yang ngelingai luka tali dia kenyak ini. Ya, rapikam on salo, on dena, on saya ngening dau tits tit belian dau dengar-dengar ya kekusi ku maikam ka tali dia kenyato ini. Ya, ke metuk lah baca meses ya ke alak ka Facebook kini. Inana cin, meses cin. Elis Uring Batok dawa selamat tau pesenganak DJ. Selamat hujung minggu ngan ilumong taga ale awang ngan mek kat tinjar kini. Tolong metit ini don. Tolong metit lagu tu yang bi nak kawat kok Cin Joni Madang. Dawa kini ya. Okey. Ya, nah tiga tawai bicem-bicem dawa. Okey, kinana kalau ke kemetit ko mai ko da on awang ngan slot. Okey, metit ko mai ko tiga tawai. Elis Uring Batok ya ni se cha message cin Elis Uring Batok ya ko mai kami klo na message klo lolo klo na dao tira kanyi kam kam boleh na ko make ka Facebook ake ke baca kide ku maikam ya om pale badak kini awang kat Cyber Jaya kini awang kat Cyber Jaya kini pana da wade ya na ne se awang da ka inate kat Cyber Jaya bi kama anu dengai kam kat KL anu dengai kam kat Tanak Dipa kina ya ikam boleh nak dengar akek ke baca kide ku maikam ilu pekelok tisan inu dengar ka awang dale ya ikam ngelingai ilu Cin Kalimantan pe ikam boleh nak dengar kam Cina akek ke baca kini kuma ilumong ya ngelinga tali dia kenya kini to ini. Okey, kena nading kena ke kusil ai dengar-dengar dia ca akek ke pesalo ilulah ngan belian ya Cin. Ici tepau.

Ya ina cebeli anak kita pemetit kumai lu pakai pesalau lu kat tali dia kenyah ketai taup ini ya. Kek aku sih lah aja dengar pasan tuk awang ha dengar awang kumai lu kat dale mirik kini. Nek kek aku sih dengar awang yang gin kumai lu cin Jabatan Meteorologi Malaysia. Ake gin dengar awang kat dale lu mirik kini inana taup ini abe unujan ya. Ni sik dengar awang lu kat mirik kini taup ini abe unujan lu puke tenat gaya awang kat dale marudi. Taup ini on hujan kak cah dua ukok. Inai se dengar awang kak dale marudi. Ilu tenat dengar awang kak dale telangusan. Kak dale telangusan taup ini on hujan kak cah dua ukok. Dah ini se dengar awang kak telangusan on hujan kak cah dua ukok. Ngan ilu tenat kak dale belaga. Kak dale belaga taup ini on hujan lope kak cah dua ukok. Ya ni se dengar awang kak dale belaga mirik marudi ngan telangusan. Ya rapi kami ngelinga tali dia kenyata ini alak dau dengar ini apa ni kesukat mepoi kem dalam kolikam kluk tay nauk kalem ini. Ya ben on pale ukok ya on dengar hujan kak pak kak kuda kuda ukok. Kak daya teh kak telang dalam telangusan ke apa ni kem sukat uyan kata asat kem dalam hujan kasar dek mukok kamin pedenak nading ya kem ya nak kata asat gayang kem nak kata kem nao ya ben ini se cede ngawang ben pada hujan kak taup ini ya ne se dengan awang yang kekusi kumailu tau kata taup ini ayat kembali kembali ke pesalau kem laangan belian cin Johnny Madang.

MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, kena nak ke kusil aja info ya, cha info pasen tuk. Puyan ramai Wak Festival 2026 akan ramai Bandar Mirik Cin Pulau Pian tau bulan pabe 20 ca tau bulan 6 2026 ini. Ini pe pekuat dengan 40 lemak acara atau pe puyan yang unik. Kuat baan elemen seni budaya mainasen, gaya mudip dengan komuniti. Ya, ini pe penjo menguatlah ladung mirik. Jadi cakup pelancongan dengan bab industri kreatif kak dale ilu Sarawak ini, ya bandar Datuk Bandar Miri merangkap ahli dewan undangan negeri Adun Pujud Inana Adam C. Akik ngeliwak lah Adam Yi Siu Sang badak puyan ramai na ina ya ke telu liwai. Ya ketelu liwai lepakan ada pasar ini. Ini pe jadi capuyan tahunan yang sukat ke pudip dengan mepeng kelunan kado cin kado-kado aktiviti kuabaan seni, muzik dengan perkongsian budaya. Ini se capuyan yang ada keti pelupian pabek 20 ca bulan 6 2026 ini ya kak mirik. Ya aku maikam yang ngelinga dau dengar ini ya kamu amai uko sadin seken yang ngelinga dau ni onca program atau pe festival idakati abek majok lah dalam hujung bulan inilah ya ya on cukatai kam boleh tai pesalau tenat isek puyan-puyan dulu tegok ina ni ca gayang ini pecah ramai ya sukat mapang ilumong dalam pekina apa ilu pesukat alak masa ngan anak ngan dia panak lu sukat tai masa masa pekua luang masa bersama ngan dia pemanak lu budak pengamin lu lah ya. Okey nana nakini kurang cin puluk lima minit ilu ke pemong kejai ka use tali dio kenyala kinana ning ke pesalah ilu lah ngan belian ya cin lepai ni.

Ya yes, sengana ke ya lo pemong kejaya ngana ke kau usia tali dia kenya to ini pabe ke kena lo mo petat cin kal tali dia kenya to ini nena kurang cin polo minit lah ya kena nak ke ino nak se meses ya ngapa ya lah nak cin on meses madling ngake lah ke Facebook ini nana selamat bertugas Miko sis Polin doa Bamba bimbin doa yen Bamba yen bimbin ya bimbin nake ka tiga tawa Miko sis Jessica ben lepa nak meses ke make ka tali dia kenyata ini nana cin on cel a cin be ulau lawing doa selamat ketetap Miko DJ Lenik selamat bertugas manyi manyi lemoto ah tiga tawa yang be atak manyi lantini tiga tawai manyi benaat ikam nak meses ku makik kat tali dia kenya kat meses Facebook toy ni ya. Nah ya nembam pelai kan boleh nak meses lah singgat-singgat tau apa nak semangat nak sokongan ku mailu kat tali dia kenya ilu ini ya. Kembi-kembi pikam on kat petipo tak nak Sarawak petipo tak nak Dipa bina pikam ke awang negara kita te ke Kalimantan ikam kalau nak meses ke Facebook pa boleh ambil ke baca ke di ben ini cap platform panggil lu cincok walaupun lu cincok tapi lu suka naat naat peserpek ke Facebook tali dia kenya kini ya. Okey inana kurang cin kuda-kuda minit lah lu tepat panak pemong kejaya ke usia tali dia kenya kena tepat-tepat akik ke nyat lesau oh ninu-ninu dah salah nge ilu petegol lah anembam kat jam yang pekuak cin pukul telu pabek pukul 6 tertau ilu pemong kejaya dengan akik DJ Lenik kelembam pabek tau ca ya. Okey kena na kena tepat panak tepat ke cin tali dia kenyata ini akik kemetit cabelian pakai pesalau tepat kata tahap ini ya. Kita nading ya petegol a tahu kelembab malah ya. Ne pemong kerja dengan anak ya. Tiga tawai dengan pagat manyi kumai lumong.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Sarito, 6 bulan 6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud bansut ke Jakut di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak. Gambi keterus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangandiri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kawal antara rakyat. Lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh ndak mudah tepawa runding ketegal Jakut asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuh lagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi. Ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikena ngelati kagi Raban Bangsanya.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Rami Ruai lagu hari Joseph Dresa, Jesse Mentinggau, Jonathan J. Lagu kenangan pun ke Sada Lemai Sari Tuk 6/6/2026 hari bulan Sari Tuk mana 6/6/2026. Okey, jadi buat Sada Lemai kita bulan dengan aku Nancy Tambom Take Isi. Terima kasih ngagai tama aku Nancy nangai tau ke DJ Gaby kita udah bulan dengan kita bawa rentak ngalih hari. Jadi bertusun program buat Sada Lemai Sari Tuk kena 6/6/2026 anak ada berubah lagi bekas lama kalau pukul 6:30 tu lagi dia aku dekat macam pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai YFM. Jadi kita ke bisi pesan lebih lagi pesan pemati pesan beratau kenatai ke ngagai email kami yfmiban@gmail.com ngau WhatsApp konti YFM balumur 013-862-8422. Bukannya ke cara kita kenang natai ke pesan berat ke dikirim hari kita out. Jadi 6:30 tu lagi berengkah macam pesan kita. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi bakal selama mega dia kita dekat mendiang ke berita hari YFM ke ditabur terus hari YFM di Kuching di tu Jalan Piramli. Lalu pukul 8 malam dia kita dekat mendiang ke tandu program Nebiak Miat Bukulai Ngau Antimin sidak ke di dekat di tanduk nyentuk hingga pukul 9 malam tu lagi. Lalu pukul 9 malam dia ngujung ke Sada Lemai Sari tu kita sama mendiang ke berita tidak tabur terus hari Kota Media Angka Sepuri di Kuala Lumpur. Bekerja ke tusun program kita buat awak Sada Lemai Sari tu harapkah kita lantang gerai Sari tu lalu kita ke barang tu jalai angkanya udah datai udah sangkai bar rumah kini jauh berjalan tadi nah datai hari menua tentu ya ke belelak meh udah tu udah ke angin tu diri malam tu tu lagi terus merinda kita dengan lagu gawai lagu Ari Don Bestie Big Ton Kirik ngak sampal.

World Cup 2026. Ke tahun tu, dekat diatur bah Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7, 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup. Dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anak anda ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari, hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyekal pada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyekal tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dan 2 pukul 4.

0: program Siti ke tahun hari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelaminkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
2: Ngangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. Upis Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemansang Bakat MEITD. Begulai Ngau Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngakai Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemandu Besai di Sarawak. Kena 6 Ngau 7 Juntuh. Berpalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Ngau Industri. Tumai awak di pemandu mana. Tu bagi gagal peluang latih Ngau Gawak bergas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Nuran

0: Aku Cigu Tumbal Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi anak Datuk Tutong ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajar ke semua kita gerai boleh pengujur boleh penyenang lalu boleh berkat tebuh kita ingin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selalakin Gol Timilan Pengusir Majelis Daerah Lubuk Antu dekat merik pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai lantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat hari gawai.
3: Hai hai hai, aku Dorinda Dora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

World Cup 2026. Ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26, #FIFA World Cup.

0: ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Selamat malam dengan kita ke baru bergelengar kami Bak YFM. Pemegang terima kasih dengan kita ke Agi Mengkang bergelengar kami Bak YFM Mega. Jadi tu, berkongsi dengan kita gaya hari ungkup 12 jam peringkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Peningat kalai gaya hari di pelabak ke hujan, ribut Bak Sekedandur di Kuching, Serian Samarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngoli Imbang. Jadi mok ke malam tu nyentuk ngagai tumu pagi-pagi lah. Dia di pelabak ke hujan Bak Sekedandur di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Lalu di pelabak ke Megak nadai hujan di Mukah. Oh, jadi gelombang Tasik Bak Peninggi 0.5 nyentuk ngagai 1 meter. Lalu angin berpuput dari utara ngau penglaju 10 nyentuk ngagai 20 km sejam. Berkenyak ke gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peninga. Jadi dia tu terus aku maca pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai kami Bak YFM. Jadi pesan ti ke terubah tu pesan pemati ke nuju ke Bang Belayan diau di semua gunturong panggil Kelawah, Kelawah Hulu, Jelam, Engkeramut, Selepung, Gua, Melugu, Melugu Kuari, Puai, Jumbit, Dor, Rembai Sekrang, San Semanjuk, Kuching, Miri, Duri Bangat serta Kabam Belayan. Ya ke Ngelala Tibin, anak Musa, tau ke Laki Limau, anak Insu. Jadi pesan tu madah ke Tibin. Tibin anak Musa tau ke Laki Limau anak Insu udah nadai pagi tu tadi 6/6/2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh hari Minggu 7/6/2026 bak rumah deri panggil Sri Aman serta dianjung pagi hari 1/8/2026 bak pendam panggil Kelawah. Jadi Kebang Belayan kerekan munga siliak berkawul nga pesan tu telefon ngagai anak niang ianya Resli anak Tibin balumur 014-88-35-021 tau ke ngagai Tina anak Tibin balumur 019-89-12-397. Nandu isi pesan tu peninggal kalai pesan tu madah ke Tibin anak Musa. Tibin anak Musa tak ke Laki Limau anak Insu udah nadai pagi tu tadi 6/6/2026. Lalu niang dekat di Sungai Balamayuh hari Minggu kena 7/6/2026 bak rumah deri panggil Sri Aman serta dianjung pagi hari 1/8/2026 bak pendam panggil Kelawah. Jadi Kabar Melayan ke dekat munggah silik agi telefon ngagai Resli anak Tibin bak umur 014-88-35-021 tau ke ngagai Tina anak Tibin bak umur 019-891-2397. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati megak ke diterima Ari Umang tau ke ucuk ni yang inggi ya. Jadi pesan tu dituju ngagai ke Bang Belayan ke dia bak Sungai Melangan, Sri Aman, Kuching, Sungai Apung, Bawang Asan, Tanjung Bekakap serta Kabang Belayan di Kebukai, Tinglala, Inggiah, Anak Berenggang, tau ke Apai Wini, tau ke Akik Muntoy. Jadi pesan tu madah ke inggih anak berenggang, inggih anak berenggang, tau ke apai wini, tau ke akik muntui, udah nadai pagi tu tadi, 6/6/2026. Jadi niang tu dekat din tu hari sari tu 6/6/2026 nyentuk ngagai 8/6/2026 ba rumah Abel Bawang Asan Sibu. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 8/6/2026 ba pendam meruan kubur lama Bintangor. Penerang ke siliak telefon ngagai didek berlumur 013-524-6949. Tau ke ngagai Winnie, tau ke Indai Muntoy berlumur 011-1983-9517. Nandu isi pesan tu pesan madah ke inggih anak berenggang, inggih anak berenggang, tau ke apa wini, tau ke akik muntui, udah nadai pagi tu tadi 6/6/2026 niang dekat di itu sari tu 6/6/2026 nyentuk ngagai 8/6/2026 bak rumah Abel Bawang Asan Sibu. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 8/6/2026 bak pendam meruan kubur lama Bintangor. Penerang ke silik agi telefon ngagai didek berlumur 013-524-6949. Tau ke ngagai wini berlumur 011-1983-9517. Terus kena tanya ke pesan kita ngagai kami bak YFM.

Gawai ke perlu di lagu hari Florence Law lalu atuk pesan pemati ke diterima hari Kristi anak berita atau ke Inai Unggek nyari pesan tu nuju ke Abang Melayan ke dia di Banting Sekirau Aik Putat Kampung Siul Batu Siul Kandis Miri Pemegak Eka Sama Gawak bawa KTS Sarawak Construction jadi pesan tu madah ke Sajuki anak Nicholas Sajuki anak Nicholas atau ke Apai Unggek udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026 jadi ni yang tu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026 bak nombor 70 Petra Vistana Taman Kopodim Matang serta niang tu dekat di Anjung kena 8 hari bulan 6 2026 bak pendam Siu Kandis jadi kapan belayan ke dekat nemu ngau silik agi telefon ngagai Jackson Nicholas tu kusuk bernombor 016-889-6191 tak ke ngagai Senorita balumur 011-9839-044 Nandu isi pesan tu pesan madah ke Sajuki anak Nicholas atau ke Apai Unggek Sajuki anak Nicholas atau ke Apai Unggek udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026 jadi niang tu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026 bak nombor 70 Petra Vistana Taman Kopodim Matang serta niang tu dekat di Anjung kena 8 hari bulan 6 2026 bak pendam Siu Kandis penerang ke Silik Agi telefon ngagai Jackson Nicholas buat lumur 016-889-6191 tau ke ngagai Senorita buat lumur 011-9839-044 jadi pesan ke sekali tu pesan diterima Ari Suki Payeng pesan tu nuju selan anak nyuak nyuak di Sibu Jaya. Jadi kabar belayan Ulu Selangau rumah Jimbat di Kuala Balingian rumah Gelingga rumah Tedung anak Kelambu Sungai Menawak Balingian kabar belayan di Sematu Niah kabar belayan di Tepus Pelugau Balingian Muput Anap Muput Anap Kemena serta kabar belayan ia ke Ngelala Payeng Anak Ugus. Jadi pesan tu madah ke Payeng Anak Ugus. Payeng Anak Ugus udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026 buat rumah Sylvester Jimmy nanga tepus Ulu Balingian lalu niang tu dekat di Anjung pagi 8 hari bulan 6 2026 aku nandu isi pesan tu peningat pesan madah ke Payeng Anak Ugus Payeng Anak Ugus udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026 buat rumah Sylvester Jimmy nanga tepus Ulu Balingian lalu niang tu dekat di Anjung pagi 8 hari bulan 6 2026 hari 1 jadi itu pesan ngetas ulit ke diterima hari Seli Anak Tinggi ke mesan ke Kabar Melayan ke dia di Sungai Tuah, Ulu Bawan, Berjahit, Sengayan, Berkikir, Enggau Pasai. Jadi minta Kabar Melayan datang ngagai rumah Riki Kendawang ber Sungai Ulu Tuah. Laban dekat ngetas ulit niang Dina anak bareng. Dina anak bareng tau ke bini niang tinggi anak bubung. Kena 13 hari bulan 5. Lalu tembuk ngalih harinya. Sebenarnya lemai nguan ulit dekat diatur kena 12 hari bulan 5. 2026. Nandu isi pesan tu peninga kalau Kabar Melayan minta Kabar Melayan ke ngelala niang Dina anak bareng niang Dina anak bareng tak ke bini niang tinggi anak bubung kita dipinta datang ngagai rumah Riki Kendawang bak Sungai Ulu Tuah laban dekat ngetas ulit niang Dina anak bareng tak ke bini niang tinggi anak bubung kena 13 hari bulan 5 tu lalu tembuk ngalih harinya
sebedaunya lemai 12 hari bulan 5 dekat ngatur nguan kulit.

FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anak anda ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya nya sari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025 pesan kubur kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebih bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Jadi itu macam pesan akan diterima hari Umang atau ke Ucuk ni yang ingih tu baru kalai pesan tu dituju ngagai ke Bamlayan ia ke dia ba Sungai Melangan, Sri Aman, Kuching, Sungai Apung, Bawangasan, Tanjung Bekakap serta ke Bamlayan ni ke Bukai. Te ngelala inggih anak berenggang atau ke apai wini atau ke akik muntui. Jadi pesan tu madah ke inggih anak berenggang atau ke apai wini atau ke akik muntui. Udah nadai pagi tu tadi kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi niang tu dekat di intu sari tu hari sari tu 6 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 8 hari bulan 6 2026 bak rumah Abel Bawang Asan Sibu. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 8 hari bulan 6 2026 ba pendam lebaan tau ke pendam mua leban kubur lama. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai didek berumur kusong 13-524-6949 tau ke ngagai Winnie berumur kusung 11-983-9517. Nando isi pesan tu baru peninga kalai pesan tu madah ke inggih anak berenggang, inggih anak berenggang atau ke apai wini atau ke akik muntui. Udah nadai pagi tu tadi kena 6 hari bulan 6 2026. Niang dekat dintu hari sari tu 6 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 8 hari bulan 6 2026 bak rumah Abel Bawang Asan Sibu. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 8 hari bulan 6 2026 bak pendam lebaan atau ke pendam mua leban kubur lama. Jadi penerang ke seliak telefon ngagai didek berumur 013-524-6949 tau ke ngagai wini berumur 011-1983-9517.

0: lagu baru hari Isali Sweetie saya. Jam dia tu pukul 7 lemai, selama-lemai. Selamat mendiang ke YFM. Kita ke baru mendiang ke YFM. Pemegang selamat datai. Tuju kita ke baru datai, baru sangkai di Bandaraya Kuching lemai tu. Terus bergelengok kami nyentuk ngagai pengujung program kami buat YFM segmen Sada Lemai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM segulai sejalai.
2: Jaku pransang kesar itu. Pengurai tubuh ngau semangat kitai. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergau bertiap iku kitai. Nak milih tuai biak metau kebesai. Tiap aku kita indang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat mega. Kita indak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai hidup kita. Ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban urang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tau ke 25 iku. Madah ke julu ati sida. Inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersema lagi oh Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai. Anda ngelawan ke eksersis. 20 minit sari cukup meh kena kita masuk ke dia. Kerja meh utai timai. Untung ke tubuh meh semangat kita. Sayau kemeh pengurai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya puraja undang segi uli giga. Segagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah uli ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengurai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban. Pengayu ti benar yang tubuh tiba pengurai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di ketemuan kita. Kadang-kadang kita menganggap pengurai yang dekat meruan bau kita belamaya. Dan pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang. Tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagus mautai buat dunia inyau tu. Ia seminak diinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri. Maya tu dah terletak ke Allah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 imun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti kesidak. Kegam tegut ke meja ku Tuhan, labannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
3: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influence ko kita deh. Ngagai penghidup nuan ngau aku. Nyari tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangaya. Hanya kebuah kita ditangkan megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
4: Betul.
3: Ya, so nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasal.
4: Aman, aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin zato naya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyo bisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tok begolai ngorang. Tang sekali aku tok nyau bebakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tok dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik ebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita. Tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi. Lebuh kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
5: Sajurai 6:35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
0: Sada lemai, YFM pukul 6 lemai, nyentuh.

lagi terus mainan kita dengan lagu-lagu lemai tu. Tu Siti lagu baru bawa YFM, lagu hari Vales of Versa, lagu Lelengau. YFM segulai sejalai.

Menteri Pelajar Inovasinya Pemansang Bakat NEITD menggulangkan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak kena 6 dan 7 Juntuk berpalan bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tuan bagi gak ke peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026 ngerandang jalai pemujur Reba.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerah nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggau to, usah aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk, maya diri batau ngerti dulu dah lama au. Ingat nih, bisik pemeli kita nganti penata kita pulai ke menua. Enggau selamat. Jadi nyajak hari aku. Selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningan-peningan YFM. Ngaji ke gayu guru, gerainya main lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu kita Iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

Terbatuk batang berita. College University ICATS dekat diangkat ke nyawup negap ke agi pemansang penauk di Sarawak. Sarawak guna model Eropah Timur kena ngelatika ekonomi merakau antara menua di Limbang enggau lawas. Pengawak tim indah ke Batang Payat Besar di Miri ditetapkan jadi atur tim Puah Panjai dikena mutar ke penanggul Aik Payat Pantis. Selama lemai bulan aku Nancy Tambung bawa berita lemai YFM. Udah tu lagi peninga isi berita.

College University, ICAS, dekat diangkatkan jadi universiti penuh kena negap ke agi ekosistem pelajar tinggi di Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka perintah Sarawak bisik udah nerima pemutus Ariupis Menteri Pelajar Tinggi berkawal nge perkara tu. Perkara tu megak jadi pemujur besar ke udah diulih dijapai sektor pelajar tinggi di Sarawak. Diulih nyawup ngangkat ke agi pemansang modal mensia di menua tu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakut tu udahya ke berjadi pengawak mandang ke bidang pematih engga bidang pengawak di kerja Sarawak Esket Fair ke-12 di Kuching. Ia mada ke College University ICATS dekat lebih mekuah ke bidang teknologi tinggi ti nyengkaum aerospace. Kelimpah ari ti nanggam kaul kerjasama engga universiti luar. Dulu agi arinya premier madah ke perintah endang nak ulih dekat ngemansang ke penau ngau penglandia dikena nangkup guna ekonomi baru ti berplasar ke teknologi ngau innovation yang madah ke Sarawak berguna ke mayuh agi orang kelandia bak bidang pemintar tiru ekonomi digital kuasa timeruan ngau industri ke guna teknologi tinggi yang madah ke peluang belajar endang udah diberi ngau rentang ke semua rakyat Sarawak engkau ndak ngira bansa. Nyalai bala nemiak rebak baru diansa lebih ngemeran ke bidang sains, teknologi, engineering engkau matematik, STEM serta bidang penglandia baka analitik data engkau penglikun cyber. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg enggai mansut ke penerang ti siliak agi berkawal dengan pengawal berpilih menua Sarawak atau ke PRN Sarawak ke disadang diatur dalam tempoh kurang 100 hari agi. Lebuh ke ditanya pengarang berita di Kuching, Yasmina madah ke diri, ndak nemu. Dulu agi arinya, penerang bisi madah ke PRN Sarawak disadang dekat diatur dalam tempohnya lalu tempoh Kaunsel Negeri ditagak ke habis dalam bulan 2 tahun 2027 nyin ilak. Sarawak dekat berjalan ke model pemansang ekonomi ke merakak antara menua Eropah Timur dikenal mengangkat ke kandang menua kilah ke utara menua tu. Kelebih lagi, Limbang enggau lawas. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madaka modelnya dekat dipelajar ke maya penemuai bala pemesai Sarawak ngagai kandang menuanya dalam minggu baru tu ilak. Untuk berguna benar, dikenal negap ke agi penduduk Limbang ngau lawas, nyadi hub ekonomi, ketegal kandang menuanya ti berantara ngau Brunei, Kalimantan, Sabah, ngau Labuan. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakutu buat program Pesta Babulang ngau Lumba Kerbau di Batu Danau. Yang mada ke perintah dia tu benoncakah berjalan ke projek infrastruktur ti nyengkawum Sarawak Sabah Link Road SSLR Jalan Besar Ngimbai Tebing Tasik Utara NCH engau Jalan Besar Trans Borneo. Dia tu kita benar mendiang ke berita lemai RYFM.

0: Pengawak ti mindah ke dua batang paya besai bak batu tujuh ngimbai Jalai Miri Bintulu ditetap ke nyadi atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggul batang paya ke suah pantis enggau risiko tanah ke berubah ngimbai Jalai Pan Borneo. Menteri Utiliti enggau Telecommunication Datuk Sri Julahi Narawi madah ke kedua-dua batang paya endang bak tanah ke lembut tang tanah ke berubah di pelabak ke nyadi ke buah batang paya besainya ke tau pantis. Ya Mansud Jakutuk ngagai pengarang berita budaya kedemuai ngagai tabak projeknya. Ya madah ke langgur pengawak mindah ke batang paip tu berguna ke saup Ari Upis Menteri Kerja Raya labang pengawaknya endang bisik kawal ngau projek Pan Borneo. Ya madah ke perintah udah berbendar ngigak jalai dikena mutar ke penanggulnya alai nentu ke sistem paip bak kandang menua miri sibuti ngau dur ti berkelingik ngau nya tau semampai likun serta meruan. Berbak ngonya Datuk Sri Julahi madah ke pengawak nyeletik batang paip besai di batu tujuh Jalan Miri Bintulu dekat Belabuh di Pejalai ke 10 hari bulan 6 tu. Pengawaknya dikerja kena nyeletik sitik hari dua itik paip Sarawak Water Sdn Bhd ke ditemu pantis. Pengawak ngadu ke batang paipnya ditagak ke Belabuh dikerja pukul 5 lemai lalu pengawak tu disadang berguna ke timpuh 24 jam. Tu dekat ditangkan ke timpuh kira 12 jam dur mulai ke penguat air tidak ditambah ke berenggat-renggat. Ya padah ke habis nadai ia 18 buah luri tangki bisi sudah disedia ke lalu dekat ditambah ke entik ndak ulih ndak. Sekedar palan mega udah dipilih dur orang mayuah tau ngambil air bersih. Spital, sekolah enggau rumah semiang. Dekat dulu agi disediakan enggau air bersih. Nyalai mensia mayuah udah dilalau enggau jakuk tinggal suh sidak bersedia. Serta berkelimat enggau air ber sepemanjai timpuh orang ngadu ke paip. Sarawak dekat majak negap ke penuduk diri buat pengawak pemansik enggau teknologi pengerai setipak enggau pemansang teknologi pemintar tiru AI enggau robotik buat bidang perubat. Spital besar Sarawak dia tu udah berjarit 4 tahun diaku nyadi spital pemansik ke pemadu nyulut di Malaysia. Ya maksud ke Jakutuk lebuh ya ke berjadi awam antarabangsa kedua gerempung dutur ginekologi terbangkar Malaysia ungkup Advanced MIS Robotic and Ablation AMRAS 2026 bak palan Convention Borneo Kuching. Yang madah ke perintah mega udah ngemansang ke Spital Penyakit Riman Sarawak dibungkus 1.5 bilion ringgit titi sikap ngena perengka moden kena ngelatih ke pengawak berubat di menua tu. Bala Pai Indah di Bukit Saban sudah dihansak ngambil peluang hari inisiatif pelajar tinggi tidak berbayar ke disedia ke Perintah Sarawak kena merik pemujur ngagai bala anak sidak kejemahila. Sapit Premier tik lalu nyadi kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Saban Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke inisiatifnya nyadi ke bukti Perintah Sarawak anda sudah berbendar dekat ngelatih ke muda mensia ngau perkara pelajar bak menop sisir. Ya maksud ke Jakutuk buat penggerami nerima pengabang gawai Dayak 2026 Kaban Kaunsel Negeri Bukit Saban di Sepawah. Ya madah ke inisiatif pelajar tinggi tidak berbayarnya dipejalai ke sekedapalan pelajar ke dipenggi menua Sarawak bakal University Swinburne, University Teknologi Sarawak, College University ICATS, University Kertin, enggau palan pemujur teknologi Sarawak Sentex. Inisiatifnya cukup berguna dikenang ada keraban orang ke berpenemu serta landia ti ulih nangkup guna pemansang menua jemah ilak. Berita ti ke penudi. Pengawak neriat ke adat nak patut dikacau ulah ke double standard. Perkara tu dipansut ke Sapit Inspector General Polis Diraja Malaysia Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche. Tik madah ke ulah tik bansanya tahu benar ngerusak pengarap ati orang mayuah ke perintah. Ya madah ke pengawak tik madu ke bala ketua mensia mayuah, tuai upis enggau pemesai penurut adat. Patut dikerja orang kebisi integriti serta berani mai ubah gagal sistem. Yang maksud ke jakut tu, ngagai pengarang berita, udah tembuk pengawak ndur ngelancar ke BOOP Strengthening Integrity, Empowering the Nation Integrity as the Foundation of Leadership di Kuching. Berbak ngaunya, yang megak minta mensia mayuah kenatai ke Sabana ngagai Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis IPCC. Entik bala polis bisik salah guna kuasa. Tiap Sabana ke diterima IPCC dekat diperundian ke lalu atur ke patut megak dekat diperjalai. Kena ngujung ke berita lemai batang berita di Baca Baru. Kolej Universiti IKATS dekat diangkat ke nyawup negap ke agi pemansang penau di Sarawak. Sarawak guna model Eropah Timur kena ngelatih ke ekonomi Merauke Antarabenua di Limbang enggau lawas. Pengawak tim indah ke batang paip besar di Miri ditetap ke nyadi atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggul air paip pantis. Tunaka berita lemai sehari itu beritanya tadi ditusun Syarifah Aujau Yahwan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri dari Bila Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mansut ke jakut di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia manah ke pengering sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh ndak mudah terpawa runding ketegal jaku asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayu hagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikena ngelatih kagi Raban Bangsanya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grunsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor, lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban bak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hanggai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedat endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya engau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke dia tu. YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengke hari jam 12.30 malam, ngakin 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

Ya, lagu ni Stella pilih mulut ketawa hati merinsa. Lagu kena merinang kita ke benua mendiang ke kami sada lemai hari tu 6 hari bulan 6 2026. Terima kasih Labah Milih YFM. Jadi ke stesen pemerintah kita 24 jam out. Okey, jadi pukul 8 tu lagi dia peningan Amin dekat mendiang ke tanduk program Nembiak Min begulai enggak anti Min. Jadi ke sekali tu kena nerus ke program kita lagu kena merindang kita lagu Ari Ursula Dinga Pesan Aku sedalamai YFM.

0: Okey, hanya tadi lagu kena mungkal program enam biak miat kita. Ha, kita tahu ngabas so Facebook YFM Iban Jama ke dia tu. Tahu follow, like serta share Facebook YFM Iban Jama ke dia tu. Kita boleh mendak live program enam biak miat abgulai ngau anti miat. Anti miat dah datai baru. Tentu kita sudah mendak ni. Kita ke bisik Facebooknya tadi. Kempai bisik Facebook tak berkongsi ngau bala kaban kita ni bala bakih kita. Hai, bala peningan Nabi Amit kita ke bak luar dia. Banyak kita ningat ke kami ngena frekuensi ba pilih menua kita atau ke mendiang ke kami ngena portal RTM atau ke RTM klik. Ba Facebook YFM di pandang ketiga ikut Nabi Amit ke bisi ngau anti mien baka ke malam tu ni ba program Nabi Amit kita nya sidak tiga ya ni. Jadi anti mien minta sidak tiga ya tu madah ke nama diri neh. Hanya sedap tiga ya. Kita boleh medak ba Facebook YFM Iban. Tiga ikut sedap itu ngena baju orang ulu. Daripada antimian. Bisi megak bercampur ngau bakal baju bidayuah pada antimian tu neh. Lagi kita medak nama utai kedekak di pandang kesedak ya. Utai kedekak di bantai kesedak lebih lagi ba penglandi nembiak miat kita ini. Jadi kita berkelala ngau sidak ke sekali tu antimin okay, nama berarti ke nama sidak tiga ya tu cukup panjai nama peninga nambi amiat ke bisik datai ke konti tu ni. Jadi hari kiba antimin tu ianya ba screen dia kita mendak nama ya Scarlett Adele. Ha, kita minta hai. Ya berjaku. Hai. Nya tadi ni. Hai Scarlett. Nama penuh
1: Scarlett Adele.
0: Scarlett Adele, anak?
1: Ian McNally Majang.
0: Oh, anak Ian McNally Majang. Apa bangsa?
1: Berbangsa Iban Kenya campur Bidayo.
0: Oh, Iban Kenya Bidayo. Oh, mayuah campur tu, ne? Uleh-uleh jaku Iban, ne?
1: Uleh
0: kan, ne? Mimit. Mimit, ne? Tang nemu teke sebut anti, faham, ne? Paham. Sawat ya, sawat. Okey ne. Okey ke siku tu ba tengah-tengah tu duduk ba tengah-tengah kita boleh medak mega ba Facebook YFM Iban. Namanya Joyce. Betul nah?
2: Ya.
0: Ya, perkenalkan diri nama penuh?
2: Joyce Maria Lenta anak Timothy.
0: Berbangsa?
2: Iban Bidayuh Kenyah.
0: Iban Bidayuh Kenyah. Adik beradik kah?
2: Bisik.
0: Bisik adik beradik tau ke cousin lah. First cousin. Oh, petunggal sedua itu tadi ne. Iban Bidayuh Kenyah gak ne. Ianya Joyce Maria Lenta anak Timothy. Okey, kita nunggu nanya dulu hari ni sekolah sidak ya. Nunggu nanya dulu. Kita berkelala dulu ngau siku lagi enam biak miat ketiga ke bisik datai ngau antimin. Nanti bak dia namanya Urai tulis antimin nah. Okey, nama penuh
3: Angeliana Urai anak Jonia.
0: Angeliana Urai anak Jonia. Okey, penyanyi Urai. senyum ya ne. Okey, berbangsa
3: Bidayuh Kenyah.
0: Bidayuh Kenyah. Budak kita pakaian ke dikena sidak ya. Bakal ke malam tu buat program enam biak ambil nama ndak. Penglandi akak dibantai sidak ya. Kita sama. Terus gulai sejalan nyentuk ke penghujung program enam biak ambil. Jadi sidak tiga tu tadi kebenar ya indah ya bisi mesej ngagi anti min madah kak mai sudah tiga tu tadi datang ngai konti buat program nembi amiat. Terima kasih ke sukung bala pindai pia mega bala nembi amiat ke rindu ke program nembi amiat gulai ngai anti min ne. Jadi kita kak nemu hari sekolah ni nah. Okey. Ya ke mangka kibak anti min tu tadi dari sekolah
3: SK Sentrisa.
0: SK Sentrisa. Umur?
3: 10 tahun.
0: 10 tahun. Okay. Primary?
3: 4.
0: Primary 4. Alright. Kedua, Joyce?
4: St. Joseph Private Primary School.
0: St. Joseph Private Primary School. Umur?
4: 11 tahun.
0: 11 tahun. Okay. St. Joseph Private Primary School di sebelah Sentrisa.
4: Ya.
0: Cun-cun di sebelah?
4: Tak.
0: Tak. Di ni?
4: Seberang.
5: Seberangnya. Oh, anti impai berarti dah tajak semak. Okey, Angeliana Urai. Dari sekolah?
6: SJK Chunghua Batu 10.
5: SJK Chunghua Batu 10. Di Kuching ne. Tunggak kini area ni?
6: Area
5: Batu 10 mana?
6: Ya.
5: Okey ne. Jadi tadi ya tadi madah ke umur ya. Berapa tadi?
6: 11 tahun.
5: 11 tahun. Oh, sama seduai 11 tahun ne. Okey, kira ke cousin mazen me to petunggal. Okey. Kawan. Oh, yeah. Kawan. Okey, jadi kita dah kelalang ngau sidak tiga ya. Sidak tiga ya tu nang yang bisik ngembuan penglandia. Kita akan nemu nama nak penglandia sidak tiga tu ne. Jadi bawa program nembiak miat tu Urai, Joyce, nyengkawum Scarlett Adele. Anti mian kak nanya dulu dalam tiga itik sekolah tu mesti bisik sekolah Cina. Siapa sekolah Cina tadi?
6: Saya.
5: Oh, Urai sekolah Cina. Urai berbangsa Iban?
6: Bidayuh Kenyah.
5: Oh, Bidayuh Kenyah. Pandai cakap Cina?
6: Pandai.
5: Mandarin?
6: Pandai.
5: Dari umur berapa masuk sekolah Chunghua?
6: Umur 4.
5: 4 tahun?
6: Ya.
5: Kalau dalam bahasa Cina, boleh-boleh sebutkan sikit?
6: Boleh.
5: Boleh, ha? Saya suka mata pelajaran bahasa Melayu. Dalam bahasa Cina?
6: Wo si huan kuo yi.
5: Oh, kuo yi.
6: Kuo yi.
5: Betul pinggirnya, nah?
6: Ya.
5: Yeah. Dalam bahasa Cina, kelas setiap hari berapa?
6: Setiap hari.
5: Setiap hari belajar Mandarin?
6: Ya.
5: Yeah. Memang subjek penting lah.
6: Ya. Yeah.
5: Dalam subjek Mandarin, selalu dapat berapa?
6: 40.
5: 40.
6: Ya. Yeah.
5: Tapi memang fasih lah.
6: Ya.
5: Yeah. Kalau dalam menulis boleh okay, juga.
6: Boleh.
5: Okey juga. Oh, lihai lah ni.
6: Lihai.
5: Lihai ya. Okey, kita nanya Joyce dulu ni, Joyce Maria Lenta. Mana nama ya? Ya Kenyah Iban nak, Kenyah Bidayuh Iban. Tiga. Nama ya tu anti medak Joyce Maria Lenta ya bisi Iban, Bidayuh Kenyah. Nama ya pun sebaka agak baka nyak ne. Baka orangnya, baka nama ya, baka bangsa ya. Jadi di pedak kita ngepan ke dikena sida itu nyak tadi Siti Ari Kelai. Kita itu tadi oleh hidup berakup nah, oleh hidup bergulai sejalai, betul tak? Faham kan? Faham. Okey, di rumah bahasa apa yang lebih digunakan kalau di rumah?
4: Bidayuh.
5: Bidayuh. Bidayuh pedawan ke serian ke?
4: Padawan.
5: Padawan. Ada beza.
4: Ya.
5: Ada beza. Kalau diberi peluang jadi DJ Bidayuh sebelah tu boleh? Ketawa sedak yang peningan ne. Ni nemu ialah oleh jadi DJ Cilik Bidayuh ne. Selalu dengar radio YFM Bidayuh?
4: Nak.
5: Tak. Oh, YFM Iban? Ninga. Oh, jadi di rumah berjakup Bidayuh tapi ninga radio YFM Iban kan ne?
4: Ya.
5: Oh, campur-campur lah tu. Mm-hmm. Okay, hanya tadi Joyce Maria Lenta. Okay, Scarlett Adele. Scarlett Adele tu yang kena anak agak ni. Okay, Scarlett Adele. Dalam mayu-mayu subjek, subjek nama di kerinduk nuan bahas sekolah?
4: Matematik.
5: Oh, kira-kira. Matematik. Selalu yang biar kurang maya rinduk ke subjek matematik ni. Maths ni. Okay, nama aku buah rinduk ke maths tu?
4: It's interesting.
5: Mm-mm.
4: And I can learn a lot from it.
5: Oh, nak perlu kita menghafal membaca lah nah. Lebih suka gig mengira. Laban ni bisik formula nah. Sama-sama mai kita merangsang bala peningan yang biar kita ngambil rinduk ke subjek maths, ha? Betul. Okey, jadi kita dia tu kak meda persembahan sidak ya ko kita ini tau ke sidak ya tu kak mantai ke penglandia sidak ya ngajat, betul? Sidak ya kak mantai ke ngajat.

Okey, rindu dengan lagunya ni. Ha, nanti keliaknya lagu Tenggiliang Kapiang, Tenggiliang Kapiang ke kita ni. Ha, kan mungkin ni bala peninga nembiak kemayari dia tu. Apakah kudah dipadah kan Timin? Ha, peninga nembiak kita dekat di perindang kita. Ngau persembahan ke jago kita ni. Ha, ngau utek ke dekat di bawah, utek ke dipandang ke nembiak ke bisa datai bak konti YFM, bak program nembiak miat kita ke sekali tu. Nanti Min bergulai ngau tiga ikut nembiak ianya Adele, Joyce, nyeng kaum Urai, Kak Ngemai, Saga, Leto.

Okey, peningannya tadi persembahan hari tiga ikut anda biar ke bisa datai ke konti YFM. Terima kasih hanya ne hadu dua na. Si daya sudah meri persembahan ngajat orang ulu. Okey, jadi kita berperinang sekali lagi peninga. Nur sedaknya dia ke diri. Ngau penglandia ke bukai udah tu lagi.

0: บกลายเงาอันที่เมนบะโปรแกรมน้ำยาเมียดฮารินามปุกโกละปันมาลาม
1: Okay, bertemu baru gulai dengan Timin bawa program 6 biar amir kita. Ha, bakal kau dah dipadahkan Timin tadi. Sidak baru aja udah ngajat. Jadi, dia tu kita lagi berandau ngau sidak 3 ya bawa program 6 biar amir. Jadi, Timin kak nanya ke sekali tu. Nih, okay. Timin kak nanya Scarlett Adele. Okay, Scarlett Adele. Di rumah... Scarlett Adele suka makan apa? Favorite food.
2: Telur.
1: Telur. Telur lah nombor satu. Telur goreng, telur rebus.
2: Telur goreng.
1: Telur goreng.
2: Atau telur rebus.
1: Telur rebus. Aha. Okay, nyak Scarlett Adele ne. Di sekolah siapa best friend?
2: Beverly. Esther, Chloe dan Elgia.
1: Oh, best friend lah nyak. Okay, Joyce. Nyak tampak lagi nama Joyce. Okay, Joyce. Di sekolah, kalau pergi kantin kan, ada kantin kan sekolah. Selalu bawa berapa ringgit?
2: 10.
1: 10? Oh, kalau bawa 5 ringgit cukupkah? Cukup?
2: Cukup.
1: Selalu beli nama dah?
2: Nak selalu beli barang.
1: Oh, nak selalu beli barang. Jadi mak selalu sedia ke bekal lah.
2: Ya. Yeah.
1: Okay. Alright. Selalu bawa bekal atau beli?
2: Bawa bekal.
1: Bawa bekal.
2: Yeah.
1: Oh, lebih bawa bekal lah. Selalu bekal nama?
2: Ayam goreng.
1: Ayam goreng. Nasi.
2: Ya.
1: Yeah. Sayur dah. Anti Min dah nemunya. Ni pun nyawut. Anti Min dah nemu retinya. Nak suka sayur?
2: Suka.
1: Suka? Oh, sayur nama?
2: Timun.
1: Timun.
2: Ya.
1: Siapa nak suka makan sayur? Bisi nak suka makan sayur?
2: Tak.
1: Semua suka makan sayur?
2: Ya.
1: Okey. Laban Adele. Okay, Adele ne, Urai. Urai kak bercerita. Nanti Min ngangau Urai meh. Urai kak bercerita. Cerita ya berkawan ngau cita-cita ne. Okay, dah ready?
2: Dah.
1: Dah. Okay, peningat kita boleh bedak serta ninga ke Adele dekat bercerita atau kenusi berkawan ngau cita-cita ya ne. Okay, 1, 2, 3.
3: Hai, nama saya Angelina Urai anak Jonia. Saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di SJK Chunghua Batu 10. Hari ini saya akan bercerita tentang cita-cita saya mahu menjadi doktor. Everyone has their own dreams and ambitions in life. These dreams help guide us and give us motivation to work hard. As for me, I have a strong ambition to become a doctor in future. I have always been interested in the medical field because I want to help people who are sick and in pain. I admire doctors because they are kind, hardworking, and dedicated to saving lives. They play a very important role in society. To achieve my dream, I know that I must study hard and be disciplined in my studies. I will focus especially on subjects like science and English because they are important for becoming a doctor. I will also try my best to gain more knowledge and improve my skills. Besides that, I want to become a doctor because I wish to serve my community and help those who cannot afford proper medical treatment. I want to care for my patients with kindness and responsibility. I believe that a good doctor should not only be intelligent but also caring and patient. In conclusion, I will never give up on my dream of becoming a doctor. I will continue to work hard and stay focused so that one day I can achieve my ambitions and make my family proud. Thank you.
1: Dengar kita tadi peningat nembiak ne. Cukup lah dia ne yang empu sebutannya korang nang ya terang nya Urai ne. Pandai. Nuan rindu ke subjek English gak na?
2: Ya.
1: Yeah. Rindu ke subjek English. Siapa cikgu ngajal subjek English?
2: Mr. Wong.
1: Mr. Wong.
3: Ya.
1: Okey, dalam subjek Inggeris selalu skor berapa?
3: 86.
1: Wow. Memang wow lah nah. Okey, kalau 100 lah. 100% kalau nah.
3: Mulia.
1: Okey. Memang pandai meh kau kita ini. Okey, seduai anti bercita-cita seduai besai lah ke nyadi nama. Cita-cita.
3: Doktor haiwan.
1: Doktor haiwan. Okey, nyak tadi Adele.
3: Artis.
1: Jadi artis. Ah, nyak anti min madah tadi ulah jadi DJ nah. kak jadi DJ?
3: Nak nemu.
1: Nak nemu ne. DJ tu sebenarnya penerbit rancangan. Kak kita madah ya artis, ya ukai ga artis, laban dia bekerja di sebalik tabir. Tan dia tu juru hebah pun ulah agak ne. Artis ganya. Artis begini, artis tu yang macam si ya artis ya. Pelukis, penyanyi.
3: Penyanyi.
1: Oh, mesti tu pandai berlagu nah. Nah. nah, mayu lagi kategori artis tu kebenarnya nah, tang memang rindu jadi artis lah. Urai cita-cita?
3: Doktor.
1: Doktor. Ya. Oh, memang doktor lah. Doktor tu ya macam doktor nama.
3: Doktor bedah.
1: Doktor bedah. Oh, memang dah nyak target dia nah.
3: Ya.
1: Jadi yang madah tadi ia perlu berusaha lebih lagi nak.
3: Ya.
1: Belajar adanya doktor tu patut bisi nama. Kasih sayang ke orang nak?
3: Ya.
1: Disiplin.
3: Tanggungjawab.
1: Tanggungjawab. Nyak meh ya udah hari dia tu ya udah target ya kak jadi doktor. Kita harap cita-cita sidak tiga tu atau kejulu hati sidak tiga tu tadi uliah di dipenggik sidak ya neh. Maya sidak ya udah besar lagi jauh perjalai sidak tiga tu. Okey, anti min meri peluang ngagai balau peningan yang biar kita ibak luar. Kak kita bisi penglandik megak bakal silat tiga atau tadi kita ke landik berlagu bercerita kini berjakuk kini dekat beranda umur silat tiga uliah megak telefon ngagi anti min di konti 082-258-633 atau ke 082-258-634 harus telefon kami di konti bak program nembiak mit dan yang seluruhan dibuka ngagi peningan nembiak mit kita bak luar taja anti min bisi ngemai temuai nembiak mit kita ke konti ne. Nanti kita bisi megak pengerindu tau ke dekat apa namanya mantai ke penglandia kita tau megak madah ngagai anti min tau megak PM anti min bawa Facebook anti min bungai kedupun ke mami dadinya kini habis anak ke landi tau anjo ngagai konti YFM pe megak balan biak kawan-kawan nah yang ada bakat boleh bagi tahu datang ke konti YFM betul.
3: Betul.
1: Anti min perindu mega sidak tu landik bejaku serta nak malu tu meh ndur anti min merik peluang merik awak merik penelebak ngagai bala peninga nembiak kita mantai ke penglandik sidak ya bak konti YFM lebih lagi bak program nembiak min. Jadi terima kasih mega ngagai pindai sidak ya kuda merik sukung ngagai program nembiak min kita. Jadi udah tu lagi tentu bisik agi utai kedekat dipandang ke peninga nembi amit kedatai di konti Scarlett Adele Joyce Ngau Urai selalu kita medak nembi tu ya rindu ninga muzik rindu berlagu tangke sekali tu kita dekat medak penglandia pengrindu sidak ya ba perengkam muzik lebih agi ba sape. Sebenarnya sidak ya tu mantai ke penglandia ba main sape anti min kak nanya baru neh. Okey, Scarlett Adele tahun bila belajar main sape?
3: Umur 6 tahun.
1: 6 tahun. Siapa ajar?
3: Elizabeth, Cikgu Elizabeth Bungan.
1: Cikgu Elizabeth Bungan. Memang kelas di luar ataupun memang di sekolah?
3: Di luar.
1: Di luar. Aha, okey Joyce?
2: 7 tahun.
1: 7 tahun. Sama juga. Sama. Memang belajar di luar.
2: Ya.
1: Kelas music. Oh, patut mau jadi artis kan? Senyum lagi Dana. Okey, Urai. Sejak bila pandai main sapek?
3: Umur 7 tahun juga.
1: 7 tahun juga. Sama tempat belajar lah.
3: Ya. Yeah.
1: Sama tempat belajar, tiga-tiga. Dekat mana tempat belajar?
3: Batu Kawah, MJC.
1: MJC Batu Kawah, kita yeah. tiga. Nek, dalam seminggunya berapa kali?
3: Sekali seminggu. Ya.
1: Yeah. Oh, sekali seminggu. Bekeni cara kita bagi masanya. Lepas sekolah ataupun hujung minggunya?
3: Hujung minggu.
1: Oh, hujung minggu. Setiap Sabtu? Hari Minggu ke?
3: Sabtu.
1: Sabtu, ne? Yeah. Dari pukul?
2: 10 sampai 11.
1: 10 pagi?
3: Ya.
1: Yeah. Oh, 10 pagi sampai pukul 11 pagi?
3: Ya.
1: Yeah. Memang mami dengan daddy lah, anjung.
3: Ya.
1: Okey, nyak meh sokong hari apa yang ngindai megak neh hari nduk muda anak sidak ya. Ngetan ke main asal bangsa kita Dayak kelebih lagi ba sape neh. Okey, kita dia tok ke meda persembahan sidak tiga ya tok ba main sape tang anti min merindang bala peninga nembi amit kita ngau peninga ke benung mendiang ke program nembi amit lagu kita ke sekali tok mawat mit kelicir.

Okey, ya tadi lagu Mawat merindang peninga kita kelemai tu abah program 6 biak min. Ah, kita nak masuk jam. Ha, kita ada ke medak sidak tiga tu main sape ne. Okey, hanti min nak ngira. 1, 2, 3.

0: Okey, nyak tadi ni, pengelan dia sedap yang main sape. Jadi nyak tadi lagu namanya tadi urai?
1: Leleng.
0: Lagu Leleng ni. Okey, jadi ia ke penudi tadi Scarlett. Muzik nama ke penudinya tadi. Nyak kira ke penutup eh?
1: Ya.
0: Laban anti min berarti ke jari jari sidak itu tadi ada peninga. Anti min pernah nemu utai ke ditekan sidak nya tadi nama bak senentang ni utai ke ditebah sidaknya tadi. Laban anti min nang buta. Meda anti min sapek nya ta anti min nak merti. Nama not bak dia ne. Jadi anti min kak nanya Joyce. Okey Joyce. Boleh terangkan sedikit pasal sape dalam bahasa Iban pun boleh, dalam bahasa Melayu pun boleh.
1: Sape ialah alat muzik tradisional Betali yang berasal daripada masyarakat orang Ulu di Sarawak Ponyo.
0: Okey. Lepas tu
1: mistik. Sape dipercayai berasal daripada mimpi. Menurut cerita rakyat, seorang lelaki bermimpi tentang alat muzik ini. Dah bangun untuk membina sape pertama berdasarkan apa yang dilihat dalam mimpi tersebut.
0: Oh, itulah cerita mistik tentang sape. Pernah dengar cerita ni kah sebenarnya?
1: Ya.
0: Pernah ya. Dengar. Okey. Kalau tadi kan Joyce Bidayuh Kenyah Iban kan?
1: Ya.
0: Kenyah dari
1: Miri.
0: Miri. Scarlett Adel?
2: Sama.
0: Sama juga Miri. Kalau Urai?
3: Sama Miri.
0: Sama dari Miri juga.
3: Ya.
0: Jadi memang minat main sape lah.
3: Minat.
0: Minat dari kecil.
3: Ya.
0: Okey, kalau besar nanti jadi pemain sape pergi ke luar negara, boleh?
3: Boleh.
0: Boleh. Memang akan terus belajar main sape lah.
3: Ya.
0: Okey, kalau musim perayaan, contoh hari gawai. Siapa selalu main sape di rumah panjang?
2: Aku.
0: Selalu? Sekali selalu main sape di rumah panjang. Ngau pertandingan kah atau bahkan ni?
2: Performance.
0: Performance je lah.
2: Yeah.
0: Bisik sekali orang ngajat kah?
2: Ada.
0: Sekali bisik ya. Landiak ni rindu kita medak kebenar ya. Penglandiak sidak tu main sape.

0: timat. Urai berapa itik talinya urai?
1: 6.
0: 6 ah. Yeah. Okey, dalam 6 yang tadi skelet, dalam 6 yang tadi apa fungsi punat-punat dekat sapek?
1: Yang ni nama Fred. Dia untuk buat bunyi-bunyi dia untuk main.
0: Oh, buat bunyi dia untuk main. Dia guna tangan mana satu?
1: Kanan.
0: Tangan kanan, telunjuk.
1: Kanan kiri.
0: Tangan kanan kiri lah. Yeah. Dia mesti guna telunjuk tengah tu kah?
1: Tengah.
0: Telunjuk tengah tu, jari tengah tu. Yeah. Dia mesti dua-dua.
1: Ada satu dekat kiri, ada satu dekat kanan. Kanan untuk petik dan kiri untuk cari not lah.
0: Oh, kiri untuk cari not. Kalau belajar tu dekat kelas music, pakai not apa?
1: E.
0: Oh, dia ada nama not, dia memang E lah.
1: Ya. Yeah.
0: Okay, kita nanya Mimit ne? Ngau sidak tiga tu tadi berkawal ngau sapek. Mimit dah pandai main sapek bisik penglandik makanya ne. Angka kita bak luar dia mega peninga bisik dekat ngau ke sidak tiga tu tadi. Sidak ya bisik penglandik dah lama dah hari gawai ne. Laban hari gawai tu ukai di intu kita iban aja tak mega sama di intu raban bangsa Dayak ke Bukai. Kita tahu ngiga sidak tiga tu ne. Tanya mak ngabak sidak. Begini cara kan ngiga sidak ya. Kita tahu nanya aku bak Facebook Bungai Kedupo ila aku merik penerang agai kita ne laban nak boleh dipadah ke tekalanya ne. Okey nya tadi bekawa ngau penglandik sidak tiga tu berprogram nambiak miat inya main sapi. Terima kasih ya ngagai apa yang ngoindai sidak tiga tu apa yang ngoindai Scarlett Adel, apa yang ngoindai Joyce, nyengkau apa yang ngoindai Urai. Udah mic sidak tiga tu ngagai Konti YFM mantai ke penglandik sidak tiga pak main sape. Okey. Kalau diberi peluang mau lagi datang ke Konti YFM?
1: Mau.
0: Dengan kita lagi kak sudah datang. Nanti kau megah Antimin berterima kasih ngagai Josephine Karen kegawak pak unit berita RTM di Kuching. Aku dah meri awak ngagai sida ya. Mike sida ay megah ke Konti YFM Iban. Okey, nak tu dulu program nambiak miat kita untuk ke minggu tu peninga bertemu baru kita ba awak kebukai. Say bye.
1: Bye.

pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

Kiamat 89.5. Ngangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasinya Pemansang Bakat, MEITD. Mengulangkan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gau Batang Pengawak.

0: tanyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia manah ke pengering sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat lalu ngarap kerabat bangsa Bidayuh hendak mudah terpawah runding ketegal jaku asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayu hagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi ungkup raban bangsa Bidayuh dikena ngelati kagi raban bangsanya.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Pegelar Sejarah.
1: Tumeh, 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Kitab Gyatu Menomen Yang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sekulai Sejalai kau kami pemerindang malam kita. Malam tu ya malam hari 6 kena ke 6 hari bulan 6 tahun 2026. Okey. Mana gayari di Puak Negeri Kuching ke malam tu ngarap ke program terang didinga bala kita di Selampur menua kita Sarawak. Bumi Kenyalang. Okey, habar demikian ke lagu hari Embu Joy di Ngameh. Kita ke semampai ninga kami ninting hari, ninting jam ngena radio tau ke ninga kami secara online RTM Click tau ke ngena channel My TV. Terima kasih menyemanyuh ya. Okey, bagai selama abang jam ke 2 lagi pukul 10 dari kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Udahnya kita mending ke tandu carta sapa juara nyentua ke tengah malam tu lagi neh naden tu jaku malam tu ai laban kita ke mending ke tanduk carta lagi ya hari lagu Embu Joy kita ngenang serentang Siti Megak lagu ke bisi di pansa peninga tu ngenang serentang pemansang menua kita Sarawak Doni E ngau lagu ya Sarawak maju kedua lagi nginjau lagu Ranca Ari Urai ngau lagu ya dandut Batu ngau kami di Kota Semarahan, Sematan, Lunduk, Kuching. Ninga kami ngena 101.3 FM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Tentang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

Ya, ketawa kediri ninggal lagu ari urai neh dandut batu nya ya kita anang ka lubingkiang ngai nerima pertemu rabu kai ngai kita nya dikumbai orang unta batu kita ngerja pengawa mesti ka ngembuan ati batu ya kental ke kita baka ME lah udah lagi ka ngunci UPS kita pukul 10 neh udah berita lagi mesti ka ati batu memang sanggup UPS petang kaki lima kami dia tu ai. Okey, kenapa-kenapa lah kita dua lagi lagu disediakan aku sepedau maca ke kita berita malam pukul 10 lagi. Lagu kedisada Isali, ngau lagu ya Sweety Sayau. Kedua lagi lagu dari Henry Abin, Tua Endak Sepenemu, munyi kau dah dipadah aku tadi ya. Okey, udah berita lagi. Kita mending ke tanduk program Carta Sapa Juara. Okey, kita akan gini dengan kami di selampur menua kita engkanya benuang belelak malam tuan tau kebisi program engkau diri sekaban. Okey, benuang beranda ruang ke kita sambil-sambil ninga kaminya. Terima kasih manyuh-manyuh neh ngarak ke terus ninga kami untuk ngagai pengujung program kita di tampung gau timang kerbak tawas 12 ngagai pukul 6 pagi-pagi lah ya. Anai rawati pagilah kita bertemu Y 9.12 pagilah neh. Okey, ungkabal kita ke dekat belalak malam tu Y. Kita belalak ngawati ke cekul lantang, tinduk jenak boleh mimpi ke mana neh. Terus kau kami segulai sejalai Y FM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri. Bintulu.

0: Jadi pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ko kita. Ana nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gajiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Ya, jam kita pukul 10 malam. Jom nak buat ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 6 hari bulan 6 tahun 2026. Rang undang-undang orang tuai umur disadang dekat dibantai bak parlimen sebedau ujung tahun tu. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Engau Komuniti Datuk Seri Nancy Syukri Madah upis menteri yang dia tu benung nembuk ke pansi admin semanyuh di serata menua dikena nguliah ke penemu hari manyuh bengkah raban ke bekaul. Tunjeng kaum gerempung ukai di kuasa perintah NGO institusi palan pengintu engau raban orang tuai umur empu dikenal itu kerang undang-undangnya lebih komprehensif. Kian rang, sebarang langgur penemu dikenang manah kenya agi diterima sedang perambu ke penudi dibantai ngagai kabinet lalu udahnya ngagai parlimen. Ia mansuk ke jagunya pengudah berjadi ke program ISM at Community di Balai Mensiamanyuh Kampung Telaga Air di Kuching. Graduate pelajar engau latih teknikal engau vocational TVET terus nyadi antara pengerja pengawak ke pemadu manyuh peminta di Sarawak. Menteri Pelajar Innovation engau pemansang bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin Madah pemintanya mungkur sektor industri berat di Samalaju engau Bintulu, maritim di Miri engau Sibu serta juga sektor digital teknologi tinggi engau aero angkasa di Kuching. Ia mansut ke jakutu bak pengurami berjadi ke pengawak pemandang latih engau kerjanya Esket Fair 2026 di Kuching. Kuya perintah negeri dekat terus mengenegap ke ekosistem TVET dengan kerjasama engau industri serta institusi pematiah dikenal itu ke pengelandia graduate nangkup guna market kerja. Pegawai Tisama, Chairman Wang Turu Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas, Datuk Len Talif Saleh, madaka program Project of Dream Realize Pro-DR dekat dikerembai ke ngagai 14 bengkah endur di serata Sarawak tahun tu. Itu dikenal nentu keraban anambiak menua pesisir sama bela boleh penerang perkara pelajar, latih ngau peluang gawak. Program pengelamat sebulannya nampung program pemandang latih engau kerjaya Sarawak Esket Fair 2026. Bak penerang ti bekaul tegas dekat ngatur Borneo Makers Festival kena ke 1-2 hari bulan 8 tu ti ngemerat ke pengawak ngenak pemintar tiru dalam bidang innovation engau teknologi. Suruhanjaya Bebas Ulah Polis IPCC nyedia ke atur alternatif ngagai menjamanyuh nganjung serbana bekaul engau salah pengawal raban polis. Sapit Kepala Polis Menua Tan Sri Ayub Khan Maiden Piche Madah sebab itu tebal lagi serbana diputar ke Unit Integriti engau Pematuhan Standard JIPS Polis di Raja Malaysia. IPCC itu nyedia ke pilih ngagai mensia manyuh ke endak lantang ngenatai ke serbana dengan atur dalaman polis. Kuya Suruhanjayanya bisi pemesai ke diri empu mansia serbana ke diterima beroperasian kenyari 1 bulan 7 tahun 2023 baru Akta 839 IPCC megai pangku pengawak mansia salah pengawak polis serta meri perambu atur disiplin dikena ngangkat ke integriti ngau pengarap hati mensia manyuah. Sebenarnya ujung ke berita malam kita, ke malam tu malam hari 6, beritanya tadi ditusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching. Terus dengan kami pemerindang malam nangkan ke tu lagi, kita mending ke tanduk carita siapa juara. Salam Malaysia Mandani.

0: Pergelan Sejarah. Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 6 Ribulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud bansut ke Jakut di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak, gambi keterus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangandiri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat, lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh hendak mudah tepawa runding ke Tegal Jaku Asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuh agi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi, ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikena ngelati kagi Raban Bangsanya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Selamat ngali hari serta selamat begulai bak carta sapa juara. Ia ke minggu tu. Minggu tu kita mesti special bimit. Lain hari selamat tu, unting selamat tu kita berarti ke 10 titik penduduk lagu dalam carta dan minggu tu. Aku ngari ke penerbit carta sapa juara. Begulai ngok kita bak carta sapa juara preview 24 titik lagu. Ia ke udah bujur. Nyingkang ngagai semifinal anugerah carta sapa juara musim ia ke 9. Okey, 32 itu lagu kebenar yang sudah juara bak carta sapa juara di tahun 2024 ngagai 2025, lalu batusun ia tik ke 9 SCSJ tu semina 24 titik lagu ia ke sudah dipilih mujur ngagai renggat semifinal kerka diatur pin lama dah lagi. Okey, jadi ngali hari tu aku Ken Michael gulai ngok kita dekat mai kita preview 24 itik lagu tu. Nama lagu ya, siapa kemai lagu, siapa kengagak lagu, komposer sidak ke nulis leka keni lagunya tau bisik, keni lagunya tau dikerindu, tahunnya di juara dalam carta. Okey, semua tanya udah lepas tu lagi, jadi anak mindah kini-kini. Kita mending ke dulu promo 24 itu lagu ya, aku dah mujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke-9 tu.
2: Tume 24 itu lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.
2: Nya sebuah 24 itu lagu ya ke udah mujur nyingkang gagai renggat semifinal ACSJ ke-9 lalu hari 24 itu lagu tu ila sekedar hari lagu-lagu tu nyangkanya nak tentu menasihat semina lagu ke dipilih haja semina lagu ke mujur haja oleh nyingkang gagai malam adugurah SCSJ ke-9. Okey, jadi ngalih hari itu mai kita mendiang ke Ninga ke 24 itik lagu tu. Kita terus mendiang ke lagu ke terubah tu, lagu Ari Rudy Peter. Komposer lagu tu ianya Matthew Mabuang. Lagu ke diberi nama Berdegak Berserak Lalang Ari Rudy Peter. Semifinalis ke terubah Anugerah Carta Sapa Juara ke-9.

Nya tadi Rudy Peter ia kudah mujur nyingkang ngagai semifinal ACSJ ke-9 dengan lagu yang berdegak Berserak Lalang. Lagu kudah kalah jadi juara dalam carta Sapa Juara. Lalu tentu ya tu hasil lari undi bala kita peningah ke rinduk ke lagunya ngujung ke ya uliah masuk jertai 23 itik lagu yang kebukai ngagai semifinal tu ilah ya. Hari lagu Rudy Peter kita ngagai lagu ya tik kedua ianya semifinalis kita itu. Semifinalis kedua kita itu leka lagu tu, komposer lagu tu ianya Iyampu. Digagak serta debai Iyampu, lagu kedebrik nama cerita tua Ari Nicole.

Baru dah mendiangkan lagu Yatik kedua, hari sikut semifinalis kita yang akan bujur nyingkang dengan SCSJ ke-9. Lagu hari Nicole yang tadi, Cerita Tua. Gulang kami buat carta siapa juara minggu tu, preview lagu semifinalis SCSJ ke-9. Kita agi bisik 22 itik lagu. Jadi anak minah kini-kini, terus mendiangkan lagu-lagu yang akan bujur dengan semifinal SCSJ ke-9. Gulang aku, ke sekali tu. Okey, kita ke sekali tu dengar ke lagu Yatik ketiga. Semifinalis tu abak tahun Siti yang kemarin mega batusun ya ke 8. SSJ ke 8 ya tu Siko Arif finalis. Jadi lagu tu di Gagak Monica Island, Siko komposer Indo ya kita bilang di menua kita itu. Lagu hari Darah Helena. Bak musim ya ke 9 SSJ tu ya main lagu tu. Kena beri nama Perahu Mit.

Lagu Ari Dara Helena Proud Meet mujur jingkang ngagai semifinal anugerah carta Sapa Juara yang ke-9. Kita sama-sama meh dekat berarti kenasib lagu tu sekali ke mujur jingkang terus ngagai malam anugerah tahu ke semina naka semifinal ajak semuanya dekat ditemu kita udah lepas tu ilah. Okey, jadi kita terus meningkat lagu preview lagu NCSJ ke-9 ke tahun tu lagu ke sekali tu Ari Siko penyanyi ya ke endang dikelala dengan identiti rock ya bisik sekedar ngebuat ya tu baka awi Sarawak Hari Pertama Mata Kumpul ban sigi kak mimiet bakawi nyawa pan bakawi mega gaya bisi gayawi lagu Ari What Rock lagu kada beri nama Trabai semifinalis SJJ ke-9 ianya What Rock.

Selamat bergulang dengan kami Bacarta Sapa Juara Tusun ya ke minggu tu special mimiet laban kita berarti ke kita preview lagu kemujur nyingkang guys semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ya ke 9. Tadi kita dah dengar ke lagu Ari What Rock lagu tik keempat di dengar kita ba minggu tu ke sekali tu semifinalis kita itu megap mujur nyingkang ngagai malam Anugerah Carta Sapa Juara ke 8 tahun yang kemari lagu tu digagak Yempu ndak mudah aku lengkap komposer lagu tu ianya Donny Lang penyanyi Donny Lang kita terus mendiangkan lagu kata beri nama ndak mudah aku lengkap.

Carta Sapa Juara minggu tu, kita preview lagu-lagu ke Bujur Nyingkang agai semifinal ACSJ ke-9. Okey, ke sekali tu, sikut penanyi yang kedang cukup ya di Kelala. Nadai rendanemu, sikut penanyi kebegak yang kedang udah lama dalam industri. Lalu ba ACSJ ke-9 tu, ia nyertai penyanyi bukai begak masuk agai semifinal. Lekat lagu tu di Gaga Ampan Lemat. Lalu komposer lagu tu ianya Jimmy Pelikat. Semifinalis kita ke sekali tu, Winnie Albert ngau lagu ya, Aku Ukai Lulung.

Jom lagu kena beri nama aku Kai Lulung, Ari Winnie Albert. Lekal lagu di Gagak Ampan Lebat. Lalu komposer lagunya ianya Jimmy Pelikat. Terima kasih kita pergi pukulan dengan kami carta siapa juara special edition special mimet minggu tu lawan kita preview lagu-lagu kemujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke 9 tu ila. Kita terus ngagai lagu ke sekali tu lekal lagu di Gagak Aldridge Kamijan. Lagu tu di Tengkebang Den Aladdin Gau Aldridge Kamijan. Lagu hari Diana Shini juara SCSJ ke 8. Lagu tu diberi nama Singkang.

Selamat mengalih hari ini, kita kembali mendengarkan kami preview lagu semifinalis SCSJ ke-9 minggu tu bergulai dengan aku. Kesekali tu kita mendengarkan lagu ke-9 megah. Kita bisa 24 detik lagu lagi mayu lah. Rintai lagu kita itu, kita baru datai buat semifinalis ke-9. Penyanyi lagu ke mujur ngagai semifinal ke-9 tu, Siku Ari finalis buat SCSJ ke-8 tahun sitik nyen kemarin megah. Tang tajak pan pihak tahun tu ya mai lagu tu bak panggau SCSJ ke-9. Komposer lagu leka lagu tu digagak yampu Siko penanyi penengkebang leka ya ke nang mayu ah dengkebang lagu kediri empu lagu Ria Ramles Walter semifinalis kita ke-9 tu dirantai pengingat manis.

Yalah, gua Ari Ramles, Walter di Rantai Pengingat Manis. Semifinalis ke-9 kita lekang autiun di gagak Ramles Walter Empu. Penanyi ya ke cukup-cukup mayuh gembuan pengelandia bak senentang muzik. Sekali ke pengelandia ianya oleh mai ia jadi juara ke tahun tu. Kita sama nanamu laban pemutus ya dekat ditemu kita nangkan ke tu ialah. Kita terus ngagai semifinalis kita ya ke-10 ke sekali tu. Komposer lagu tu ianya Felicia Nicole Frederick. Lagu Ari Fazil, Lelengau. Terus bulan kami, preview lagu-lagu semifinalis SCSJ ke-9.

Dan juga kita akan berdua dari Bajam ya ke dia tu berjimat bak jalai alun. Harap ke selamat datang bak nur ya ke dituju. Kita bergulai bak carta siapa juara special edition minggu tu. Kita preview lagu-lagu semifinalis ya ke mujur nyingkang agak SSJ ke 9. Sekali tu datang bak semifinalis ya ke 11 kita ke sari tu. Datang bak semifinalis kita ya ke 11 bak SSJ ke 9 tu. Siko penyanyi ke megak kalanya di juara SCSJ tahun tu ia main lagu kada beri nama Nadai Agi Pengerindu tu. Komposer lagu tu, leka lagu tu digagak Jesli Jabu dengan Matthias Mambang. Siapa lagi? Enti Ukai Ika. Semifinalis kita hibat SCSJ ke 9.

Ini lagu kedua nama Nada Yagi Pengerindu Ari Ika. Komposer lagu tu ngelekar ya digagak Jesli Jabu dengan Matthias Bambang. Lagu tu megak dekat masuk ngagai renggat semifinal mulai ngau 23 itik lagu ia kebukai bak tusun ia ke 9 tahun tu. Kita terus mendiang ke semifinalis kita kenangkan ke tu. Tu Siti Braban tau ke Siti Band bergulai ngau Siko penanyi Indo. Lekal lagu tu digagak Dixon Boss Nuan Penerang Dalam Petang. Semifinalis ke-12 Kelemayang Band Ngau Jacinta Olivia.

Hari mesti 12 itik lagu, 12 ikut semifinalis kita ya ke dekat didinga kita. Batu sun carta siapa juara ya ke sekali tu. Nama jam kita terus mending ke semifinalis kita ke 13 tu. Nicholas Frederick. Leka lagu tu digagak Leh Acup. Lalu lagu music ya di tengkebang Den Aladdin. Biar meh aku pergi. Semifinalis kita Nicholas Frederick.

Hari Nicholas Frederick, kita ingat guys, semifinalis kita ke-14. Komposer lagu itu ianya Depa. Semifinalis Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 ke sekali itu. Masterpiece, ngau lagu sidak ya, menyadik.

Kita baru dah mendengar duit lagu hari dua ikut semi-finalis kita bak busia mia ke sembilan tu. Lagu hari Rudy Peter, Bungai Atiku. Komposer lagu ianya Roslyn German. Lalu Siti Dagi tadi ianya lagu hari Richard Lee. Digagak Tony Engkabi, lagu ke diberi nama Lelak. Terima kasih anda juga kita ya ke bergulang kami bak carta siapa juara bak tujuan ya ke minggu tu special edition. Kita preview lagu-lagu ke mujur jingkang ngagai semifinal SCSJ ke sembilan. Lagu-lagu tu semua yang manah-manah magang, arrangement, vokal penyanyi, tusun leka lagunya tadi semuanya mana-mana magang dinga aku. Kita terus ngagai semi-finalis kita ke sekali tu. Terus ikut penanyi kemenung angkat megak jam ia ke dia tu. Leka lagu tu diterkembang iampu bergulai ngau Den Aladdin. Semi-finalis ia ke 17 Phoebe Chloe, Dimpu Nuansiku.

Tinggal 7 ikut semifinalis dah lagi ya ke berada di dengar kita. Terima kasih yang juga kita ya ke lagi bengkam gulai dengan kami. Tusun carta siapa juara kita minggu tu. Kita berhati ke lagu-lagu ke Mujur Nyingkang. Preview lagu semifinal SCSJ ke 9 tu ilak pendengar. Special kaya kita ngalih hari tu. Dengar semua 24 itik lagu ya ke Bunjur Nyingkang guys, semifinal SCSJ ke 9 tu. Semifinalis kita ke sekali tu, lagu tu digagak Yempu Jonas Johnny Aman, Nuan Bisik, Intan di Kembuan.

Ini lagu Jonas Johnny Aman yang tadi kita rekam yang kedua itu dah lagi lagu yang ke bujur nyingkang dengan semifinal SHJ ke-9. Ke sekali itu komposer lagu tu ianya Matthias Mambang dengan Jesli Jabu. Tanah Berenyang Band dengan lagu Siraya Arisa. Lalu dah lepas yang lagi kita dekat meniang ke lagu Ari Vinales Parung Pemencik.

selekaja ku perancang kesar itu, kerja pemanah ngagai orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngau orang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngai orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngai orang bukai, pedau tentu temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita nak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngawak. Nadai buah kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang tinggungan hati ti sinu, hati ti siru, pemanah tetap dibalas ngau pemanah. Nya adat tidak terletak taruh ke kita minsiau. Segitu sahnya di orang ti manah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumbai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak kia ngasil keria air pada telaganya. Pertinya utai timit pekerja kita kesari tu, uleh mai pangkak ngegi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil keria air pada telaga kita pun. Awak keria manah nyawa kita mai berkat ngegi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu.

0: Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
2: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap pengangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
2: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Jako dalam saritu ianya gerah jari. Reti gerah jari ianya nelap serta nak saya kutai. Contoh ayat, ayat semiga sigit gerah jari nak tahu buah si belakang bilik sida. Sigit disaduang baik pakai sida serumah. Nyanakak jako dalam saritu.

0: Isi Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isi berita kita.
2: Bergerak pagi.
1: Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM, segulai sejalai. Hmm.

0: kerja kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Cina, PC, Maguro.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kleda temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Simpan mengau badar, gelemak batinuan, ari kemersat. Kaban ti disadangon mentah, kadang nyak mai kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang nadai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betuk. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: Kaki ni sudah rumah apa ikan?
1: Kak malah lawak ngaget tamuk kian. Umang, ukannya kak makai nanti nadai lawak.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngai start. Ya pedak non tayar keretanya. Nadai bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari tu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tu.
0: Merisak nak aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Center, udah ngubah Jalan Raya Lama ke Semina, bisi Siti Arum Jalai Mansang mau pulai, dia tuh udah bisi 4 Arum Jalai. Bukai Semina, bisi digaga Arum Jalai Murnikal, Pen Brunio Highway Mega, bisi diadu ke perintah Palanduk Lelak ngomintu diri R&R. Pelimpah hari itu cukup nguntung ke Raya Sarawak oleh nengah jalan itu nak berbayar atau kena detol. Pen Borneo Mga, bisik pengelantang undur kitai oleh mindah neresak serata menua Sarawak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: penganta kami suba jeng. Spray na. Karga suba muda. Karga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa yi ku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol suba. Mau kami suba. Darah kami suba. Ngena baju ku dek. Pakai baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Tidak ketuai dek. Ngan wal ni kebas anak. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silia. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang kurang, urang kang ayam dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM segulai sejalai.

Info Aktiviti Y. Tabung darah sepitab sai kucing ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepitab sai kucing maya jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitab sai kucing tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerang ke silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipedak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jako ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula magang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: berai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Kita ko sakit jantung semuka hari penyakit pemadu mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku, Isali Ngau YF.

Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke radio Ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita di amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik ke semina nabur ke berita aja tang megah pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

0: kami suba na. Nan mo nga na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupur niya, duige ya. Teluk mana waktu kurang. Besai. Lima ringgit ya suba. Kumai maranya. Kemar lu. Bisa ga kupur kami merah. Jod pakuyo tu apa-apa. Na ulam ayung wah. Nuna anta ino Melayu kami kapiat ya. Teladan dia. Maranya suba penuh kuyaku. 15 ringgit semua sekuta. Maru lu. Suba setiap mulut kami tu. Dawan nana. Dan pertas. Ya ga pertas tu. Penuh kuyaku suba. Dan pertas banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia tu buncut tanya nak ya. Dia bisa kutak yang pun eh. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih. Marmnya. Marmnya. Kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.

0: Hai, seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisi ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anda neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Okay, semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka ulih mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak penyeng kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Siapa ganuno time maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak ganuan ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari ganuno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngenung adu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mau di?
0: Bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar katul nagang orang betunu ku tai senekat hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tok tok nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nu jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku ajak ke betunuh ku tai uras begitu. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatu cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah-kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun? Apuh, nanai pekutan nama ambil penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, gagak, nulung ku ikat. Jepat nulung kungun saya api kemau tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat, jepat, jepat, jepat, jepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban. Wopan.

Ni jalai kita ngadu anak kita cemerlang dalam pendidikan. Ngarap ke apa indah datang baskul medak Rizal anak yo, apa indah itu. Ndak datai. Ya nemu oleh anak yo ku yo nya yo enggak datai. Di kita ke anak kita maju, kita mampu mah. Ndak tahu ndak berusaha ngadu anak kita. Kadang-kadang orang tu kadang-kadang anak yo 3 tahun dah hanjuang baskul anak yo. 4 tahun dah hanjuang baskul. Anaknya tadi nak umur dah 5 tahun. Dah boleh maca. Namun tamu tahun satunya boring. Labanya dah boleh maca. Bisi bala pendek anak yang tahun satu dah danjuang yang gaya tuition. Sebab dia ke anak maju. Jadi bala pendek itu, dia kira ke bakal lomba perahu. Siku ke anak maju, siku ke anak pandai. Kira okey lah mesti ada tu. Buka bakal maya kami semua lagi niat bala pai mada hati dekat sekolah-sekolah tentang dari buah. Maya bala aku semuanya pandai-pandai. Namun dah tahun 6. Gak sekolah lagi, gawak kayu. Ya, laban ti gawak kayu tu. Dah bersih ban. Empai gawak. Dah bersih duit pangsut. Dah bersih 500. Dah bersih 400. Mayanya sebuah anti 500. Apa? Mayu apa yang dah besar? Uli bini lah banang.

Tak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk

Tapi pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu, kena 7 hari bulan 6 tahun 2026. Aku pada kibin dari Mary Dasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama Pai Ngau Anak Ngau Roh Kudus. Amin. Letalah Pai, kami beri terima kasih ngagin wan ketika sudah beri kami awak ngeledong awak kami Dani pagi tu ngelalan wan dari Tuhan ti raja kami pagi tu hari Minggu kami ingin tu hari besar tubuh Kristus dekat Korpus Kristi nak kami ingat Yesus kami beri derempu ngagin kami dalam penghidup kami tu diminta kami dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil. Okay, dia ambil kuarinya John bagi 6 ayat 51 ngagai 58. Injil John bagi 6 ayat 51 ngagai 58. Jesus selalu nyawut sida, aku tu roti tidup kenurun ari surga. Barang siapa makai roti tu dekat hidup belamaya. Lalu roti terdekat diberi aku kenang hidup ke dunianya tubuh aku mpu. Orang judah lalu berkelikuh ngau pangan diriku sida. Bekeni korang tu boleh meri isi diri ke dempak kita. Jesus lebih jauh ngai sida ngau benar kumadah ngai kita. Nanti kita nak makai tubuh anak manusia lalu nak ngirup darah ya. Kita nadai penghidup dalam kita. Orang ke makai tubuh aku lalu ngirup darah ku bisi penghidup ti meruan belama ya. Lalu aku dekat ngangkat ke sida baari ti penudi. Laban tubuh akunya pemakai ti benar. Lalu darah akunya airup ti benar. Urang kemakai tubuh aku lalu ngirup darahku meruan dalam aku lalu aku meruan dalam sida. Baka apai ti hidup udah ngirum kaku lalu aku hidup laban apai. Bakanya maga orang ke makai aku dekat hidup laban aku. Tumeh roti tenurun dari surga, ukai bakar roti ti dempak aki ini kita, tang sidak mati. Tang orang kemakai roti tu dekat hidup belamaya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi bala menyadik dalam Yesus Kristus, dalam penghidup kita, lebih-lebih kita ke ngadu ke pengharap kita tu, pengirami sedetuk ingat ke kita, Yesus sempu. Ke meri diri ngaga kita. Nanti tubuh kita berguna ke pemakai atau ke air hirup kenang hidup ke diri, tidak patut. Semangat teka roh kita berpanggai butai ti sebaka, dia kena ngetan ke ya. Laban semua utai hidup berguna ke pemakai ngawa air hirup atau ke sekedar bangsa pemakai atau ke neterusi ngambil ke ulih hidup. Jadi semangat roh kita pakanya. Ya berguna ke utai kena nerenak ke ya, lalu ngasuh ya tegap. Nyalai kita patut disambung ngau Allah Ta'ala. Ngambil kita temu ke pengering terdatai. Ari Allah Ta'ala lalu meri ya pemakai ti amat berguna. Cara ti pemohon pemanah nur semangat tekeroh ngerjanya. Ianya ngambil kia datai buat surga lalu pulai ngagai penempat tu ke Allah Ta'ala ya. Ya kebuah kita orang Kristian tak takut ke pemati. Labannya pejalai pulai ke surga ke semangat kita. Udah bodohnya tu lalu jauh hari rumah enggak penempak ya. Semangat kita pengujung yang datai berumah ngagah ialah tala enggak penuh boleh pemakai. Jadi ungkup tadi tu kita mensia nguji ngiga pemacam cara bad dunia tu dikena nupik semangat tekeroh kita. Siti ada cara dikena ngeriang ke semangat tegaruh getainya bersemayang tu ke belak mati ke utai ke nyadi. Lalu dalam gereja katolik kami merti ke tu ke nemu tubuh ngedara Jesus yang di segi amat nyata lebuh kami nerima ya dalam komuni kudus. Nyadi ungkup orang katolik bakal tu dah diterang ke kita nakau oleh berbahasa lalu nerima sakraman tu ti engkeman amat tu ke spesifik tu ngau bebenar tu ke serius kita laba kita Arab ke kemana kudusnya nasiki aman tubuh ngodarah Tuhan Yesus ti benar. Jadi bila menyadik tadi kerindu aku bah hari Minggu tu pengerami tubuh darah Yesus tu ke Korpus Kristi madah ke kita pasal
pemesahi guna ngintu semangat roh kita. Ngau cara nyambung ya ngagai pun penatai pengering roh tu tadi tidak beri Allah Ta'ala. Tu moga ngingat ke kita nakani Jesus rindu lalu ngintu kita ngau ninggal ke bak kita tubuh ngudarah yang pu tiamat kena nupi lalu ngering ke kita dalam pejalai kita pulai ke surga. Jadi haram kita saruran ngagak pemberi ti special tu ngena bahasa ngau berterima kasih laban suah lagi ya diambil kita. Kita maga uliah ngau nak uliah ngeriang ke semangat kita. Ti pemadu berguna kita patut berundia lalu ngerja pengawak bakal Jesus pengurah kita ke nerima tubuh ngau darah ya ngambil ke dunia uliah medak ya dalam kita pelama. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan, nuan diberkat hari semua induk lalu berkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus sinai Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kala Ta'ala ti mada berkuasa berkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung suntung minawal arimba. Tuk bak bulan satu kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Hentai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambik belanja kamanya nyak. Tuk genakak yaku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban nakak.
3: YFM dia tu boleh dengar kita, bak dini-dini indoor. Kita boleh dengar kena smartphone, tau dan

Josephin Jalin Anang Ngelebu Aku, lagu Kena Mungkal, Pengerap Pagi, hari tu 7 hari bulan 6 2026. Selamat pagi, selamat bulan kami buat YFM. Pemegat, terima kasih ngagi kita ke udah milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita pagi tu. Jadi Pengerap Pagi hari tu bulan aku Nancy tambah minta ke isi pengelamat 3 jam tu tusun program nada berubah lagi bekas lama kalai pukul 6.30 tu lagi mendengar ke lagu-lagu puji sembah. Lalu pukul 7 aku dekat berengkah maca pesan berat ke bisik di Kenatai ke kita. Kita tahu Kenatai ke pesan kita nya ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban au. Jadi pukul 7.30 pagi tu lagi kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM ke ditabu terus hari konti YFM Jalai Piramli di Kuching ditu. Lalu udahnya lagi pukul 8 pagi kita dekat mendiang ke Lalau Penghidup pukul ngau Bishop Eris Sumpen Jingan. Lalu setengah jam tiga penuh di dia sama kita mendiang ke program Tungkat Semangat bukanlah dengan Pastor German yang metusun program Pengerap Pagi kita. Terima kasih sekali lagi ngagi kita ke udah milih YFM stesen pemerintahan kita nintiang hari 24 jam ke sekali tu Intan Payung Aku lagu hari Clement Man merindah kita buat Pengerap Pagi YFM.

Jaku prangsang ke sarito. Patut ingasuh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kia pahit tau kemanis. Ngemuan cita-cita tau kejuluh hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan barantu jalai. Bagi kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai, nadai bujur siti utai dikerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemayat, ukai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi, batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia, niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita berorang bukai. Nadai siku kita indak kalak tersangkut dalam perjalai penghidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki ngepara setinggi agi, rampak perundian kita megak luas agi, rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indak bebadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai penghidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baru. Bisi maya kita neresak lebak. Bisi maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita, nanti kita ngemuan hati tinggendua, hati tinsuruh. Kadang kita indah boleh terkerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawak, kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuak kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai seminak pasang nguliah kepengingin julu hati kita aja. Kita mensia seminak oleh ngelanggur ya, seminak Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal.
dalam hidup kita siku-siku. Serah kiang ialah talalam sampi. Luya tinemus mutai oleh ngagih ke kita timadu badas, tipatu dikemuan digenggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: Seagi-agi kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapik ngau mayu macam penusah, tau ke mayu macam penangguh bak penghidup. Jadi tu tadi nyeng kaum pemal tau ke penusah ke Tegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik, serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penanggul atau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
1: Sebenarnya aku nyawat utai kada tanya nuanya tadi. Puan Pini aku dekat maca ba 1 Korintus 10 ayat ke 13 ya kamu nyitu. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayua. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia dekat meri kita pengering kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jakuk Tuhan udah terus terang madah pak jakuk ya dia. Tuhan dekat medak pengarap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengering ke diasai ke kita. Laban bak buat kudus mega bisik contoh. Ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasi ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti bepangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji tu ukai datai ri Tuhan, tang setan pu madah ngage Tuhan, aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub ndak Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah sumpah ma Tuhan nuan. Tang Ayub ndak nyumpah Tuhan Allah Ta'ala laban ia nemu nama utai kedasai kia, penguji kedasai kianya ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang ngelawan penguji, dia kita merdak penghidup Ayub di berkat berlipat-lipat. Jadi bala peninga pernieng lalu perhati ke jakut Tuhan tu. Anang kita yang ngerinsa, anang kita yang ngelawan, anang kita yang ninggal ke Tuhan, lebuah kita betapi ngau penusah, lebuah kita betapi ngau penguji, laban bisi tulung sawup Tuhan bak penghidup kita. Bak rum bagi kelapan mega madah nge kita, Tuhan semampai ngau kita. Tuhan meh dipatut dikangau ke kita. Laban penghidup kita, kita bisi Tuhan. Ia meh patut nua kita berpangai, lebuah kita bertapi ngau penyakit kini, lebuah kita bertapi ngau pengurang kini ba ruang bilik kita, lebuah kita bertapi ngau kita kangigak pengawak kini. Kita bisi nul kita berpangai. Ianya Tuhan, kita ukai bapangai ba nasib, tang kita bapangai ba atur ngau perambu Tuhan.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jadi lepuh kita nyebut berkawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Reti ya Tuhan bisi maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan ulih madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
1: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebuh kita berdak Tuhan ngagak dunia tu keliar. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh, hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita berdak. Semua tanya mana magal tidak datul ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tau ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dulu. Triple like di laban tua. Nyak ke ujung ke tua lagi nyau accident. Nyak ke ujung ke tuannya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuannya kak dulu hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngomaya kepatut ti dekat ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti dekat kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyida orang ya. Mungkin mega oh engkau nak uliah metu atau bisi anak tau ke ukai penekat Tuhan metu atau jadi nyona dia boleh purih pantiah ya. Mayuh remucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac umur ya 90 tahun.
0: 90 tahun ya.
1: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ya. Nama ya kebuah nak beranak dalam umur 40 tahun. Tik maya orang meyari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya na ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang prambu yang pu tang atau yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
2: Sajurai 6:35 belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: nanti kita berarti kabar penghidup kita mensia jam ke dia tok deh.
1: Mm-hmm.
0: Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi ngagai Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
1: Oh.
0: Tang lebu maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
1: Iya.
0: Yeah. Asai sepe aku. Tuhan tok jauh hari kita deh.
1: Iya. Yeah.
0: Kati bisik jam tok ke maya khas kini no kita bersampi.
1: Bak kita nadai berjam-jam kita kak berandau ngopangan diri ini ya. Lalu lebah orangnya pangan kita nadai kita dekat ngalam. Oh jam tok tua berandau au jam ni. Kecuali ah tok bisik gabida di tok ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita nyangka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita. Prambu kita. Lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi ngau Tuhan. Dekti nyak bersampi. Tang kena ku nyawat sekedar utai ke sebutnya tadi au. Dinga anang ngagak Tuhan maka bomba. Nama utai ku nyak dah. Ya, lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan. Tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat kaya. Kita semina ingat kaya lebuh bisik penusah aja. Ya maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan, bantu aku anguas rumah aku, tolong aku. Ya suku aku. Tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana. Jauh Tuhan dari kita. Ya nu jauh Tuhan ngagi kita. Ingat Tuhan kita kita ulah berandau ngoya. Bila-bila masa aja kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan. Pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan. Ukai jawah sejawah na ya. Nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nya kebuah ku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam, nadai batul ketuk nadanya kita bersampi di ni nul bayak kita bak umai. Bayak ke kita menolong deriba, bayak ke kita menolong bekerja, tau ke bersekolah, kita boleh datang dengan Tuhan.
0: Sebarang maya.
1: Sebarang maya. Nanti kita nak boleh nyebut yang ngawingal, sebutlah dalam hati kita din. Bersampi mah kita ini ya. Nya alai dini nuol nuan, baik Tuhan ngau nuan, bersampi dengan ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Pengerap pagi pukul 6.

0: ya kenalah di hari tai kereta klub bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, terima kasih kepada kita kaki mengkam gulang kami bawa YFM bergerak pagi sehari 7/6/2026. Jadi hadatai bawa aku maca pesan ke bisik di kedatai ke kita. Ngagai email kami yfmiban@gmail.com ga WhatsApp konti kami balumur 013-862-8422. Terus kedatai ke pesan kita. Jadi itu pesan keterubah bawa YFM pesan tu di pesan tu hari tinggal anak balak dia bawa rumah tu tuang danau engkelili. Jadi pesan tu dituju ngagai mong anak medan bak bulo Patrick bak nangapan Angat Adul Rosita Cili Pengulun Teri bak Rakut Singun bak Skandis Julian bak Jalai Sri Aman Kucing Munggu Sebilik Rita nak garit bak Merakai Kabam Layan Kediau bak Miri Jengin Bulau Kiai Tintiang Lalang, Nanga Kumpang, Kandis, Sayat, Suah Sebangki Panjai, Kelampok Bukit Tungku, Bukung Rasau, Kampung Langgir, Kampung Pawah serta Kabah Melayan. Ia kenalah dirintai di Tok Nama. Jadi pesan tu madah ke Medan Anak Sulung. Medan Anak Sulung udah nadai kena 6/6/2026 pukul 7.08 minit lemai. Bawa klinik yang kelili lalu niang tu dekat dintu belam ayu malam 7/6/2026 malam tu bawa rumah tutung danau kelili serta dekat dianjung pagi hari 1/8/2026 nandu isi pesan tu pesan madah ke Medan Anak Sulung dan nadai kena 6/6/2026 jam 7.08 minit lemai klinik kelili lalu niang tu dekat dintu belamayu malam 7/6/2026 malam tu bak rumah tutung danau kelili serta dekat dianjung pagi hari 1/8/2026. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati megak ke diterima Ari Terin Anak Gasing atau ke Martin Enggau Martin Anak Gasing. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabah Melayan ke dia ba Meranti Meludam, Sungai Pedada, Sungai Mulun, Sungai Daun, Tanjung Baru, Sungai Sua, Bulan, Jeragam, Kesinduk, Entangur, Kelait, Emperan Buluh, Ketimbung, Belimbing Besi, Kerung serta Kabah Melayan ya ke Bukai ya ke Ngelala ex tuai rumah Gasing Anak Sulai. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah Gasing Anak Sulai, ex tuai rumah Gasing Anak Sulai udah nadai ke 6/6/2026 jam 4.40 minit lemai lalu ni antuk dekat dintu kena 7/6/2026 malam tu serta dekat dianjung pergilah 8/6/2026 pukul 9.30 pagi bak pendam Anglika Perutan Batu 17 Siburan. Jadi penerang ke siliak Kabah Melayan telefon ngagai anak ya Terin Anak Gasim bak nombor 014-66-48-079 tau ke ngagai Martin Anak Gasim bak nombor 013-811-1454. Nandu isi pesan tu peninga kalau pesan tu madah ke ex tuan rumah Gasing Anak Sulai, ex tuan rumah Gasing Anak Sulai udah nadai kena 6/6/2026 pukul 4.40 minit lemai lalu ni antuk dekat dintu belamayu kena 7/6/2026 ianya malam tu serta dekat dianjung pergilah 8/6/2026 pukul 9.30 pagi bak pendam Anglika Perutan Batu 17 Siburan. Penerang ke siliak telefon ngagai Terin Anak Gasing bak lumur 014-664-6079 Tau ke ngagai Martin anak gasing berumur kusung 13-811-1454. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima Ari Linggih atau ke Liang anak Bungin atau ke apa yang manggat. Jadi pesan tu nuju pengiran anak Gapur ngau tawan anak Uju Sebilia ke dia bawa pakai nunggang panti anak Uju Sebilia ke dia bawa keramut Sri Aman kudat anak Uju Sebilia ke dia bawa meradung serta ke Bamblayan ya ke dia bawa rumah Koni Sungai Bidai Kenawit batang mudung ngau kup ibu setuju buah rumah panjai batang sebelah batang sebetan ulu sebetan pak buah rumah batang awi ngau bala ke sama sekolah bawa SMK Kelakak Rauban serta training bawa Institut Pertanian Semenggok tahun 2016-2018 subak lalu nak tinggal megak ngau rumah ke Semakai ngau rumah tugau berayang kemutan kemuntang sebelah Ruban serta ke Bamblayan ia ke ngelala silang anak Linggih tau ke Liang. Jadi pesan tu madah ke silang anak Linggih silang anak Linggih tau ke Liang udah nadai lemai hari 6 hari bulan 6 2026 lalu dekat dintu malam hari 1 8 hari bulan 6 2026 buat rumah tugau berayang kemuntang sebelah Ruban serta dekat Dianjung pagi hari 2 9 hari bulan 6 2026. Nandu isi pesan tu pesan madah ke silang anak Linggih silang anak Linggih tau ke Liang udah nadai lemai hari 6 6 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai malam hari 1 8 hari bulan 6 2026 bawa rumah tugau berayang kemuntang sebelah Ruban serta niang tu dekat Dianjung hari 2 9 hari bulan 6 2026.

0: pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Lagi nampung pesan ke BCD Kirum kita ngagai kami YFM ditu nyadi pesan tu diterima dari Caroline Yo anak Gindan. Nyadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan yang kedia di Miri sebuti Liam Entulang Selepin Malang Mamut Nyipak Seloi Semuru Bidek Tiris Lemau Suai Bakas Kelintang Tatau Bintulu Tamin Sibu serta nuju kabar Melayan ia kenalah dirintai ditu iaitu ngelala tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca. Jadi pesan tu madah ke tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di sungai buat rumah Gindan atau ke Gindang anak manca tumpu kena 7 ngau 8 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 9 hari bulan 6 2026 hari 2 buat pendam Roman Katolik Lambir di Miri. Nandu isi pesan tu pesan madah ke tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca, tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca. Udah nadai ke 6 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang tu dekat di sungai buat rumah Gindan atau ke Gindang anak manca tumpu kena 7 hingga 8 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 9 hari bulan 6 2026 buat pendam Roman Katolik Lambir Miri. Ya, pesan ke diterima kami bawa FM jadi ke sekali tu megap pesan diterima hari didek atau ke Kancil atau ke anak munggu. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan ia ke dia bawa Sungai Melanggan, Sri Aman, Kucing, Sungai Apung, Bawangasan, Tanjung Bekakap serta ke pembelayan ia ke Bukai Ti Ngelala Inggih Anak Berenggang. Jadi pesan tu madah ke Inggih Anak Berenggang, Inggih Anak Berenggang atau ke Apai Wini atau ke Akik Muntoy. Udah nadai pagi hari pagi 6 hari bulan 6 2026. Jadi niang tu dekat Dintu buat rumah Abel Bawang Asan Sibu serta dekat Dianjung pagi 8 hari bulan 6 2026 buat pendam Mua Leban Kubur Lama. Jadi penerang ke Siliak telefon ngagai di dek berlumur 013-524-6949 tau ke ngagai Indai Muntoy berlumur 011-98-39517. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Inggih Anak Berenggang, Inggih Anak Berenggang atau ke Apai Wini atau ke Akik Muntoy udah nadai pagi 6 hari bulan 6 2026 niang dekat Dintu buat rumah Abel Bawang Asan Sibu serta dekat Dianjung pagi 8 hari bulan 6 2026 buat pendam Mua Leban Kubur Lama. Jadi penerang ke Siliak telefon ngagai di dek berlumur 013-524-6949 atau ke ngagai Wini berlumur 011-198-39517. Pukul 7:30 tu lagi dek kita dekat mendiang ke berita di tabur terus Ari YFM di Kuching Jalai Piramli.

Keterubah tu batang berita. Sarawak terus menegap ke pemansang menua pesisir Manggai bak tahun 2030. Rang undang-undang orang tua umur di pelabak dekat dibantai ke bak parlimen sebedau jauh tahun tu. Integriti mesti berengkah ari institution ruang bilik. Selamat pagi, bergulai dengan aku Nancy Tambo bawa berita pagi YFM kena 7 hari bulan 6 2026. Udah tu lagi peninga isi berita.

Perintah Sarawak Komited Ngenegap ke Pemansang Menua Pesisir dikenal tentu ke penyulut negeri itu diasai ke secara komprehensif lebuh manggai bak tahun 2030. Premier Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah batang perkara ke dikmerat ke ianya infrastruktur, ekonomi digital, kuasa gadung, pelajar, pengelikun pemakai ngau modal mensia. Projek strategik bakal jalan besar pesisir utara ngau rentayan Jalan Sarawak Sabah SSLR Benung Dikmujur dikenak nyambung kandang menuh pesisir ngau palan ekonomi. Ia mansut ke jakut tu bak pengerami jadi ke nakut babulang berserimai ngau pesta babulang ngau lumbok kerbau di Batu Danau Limbang. Teks jakut ya dibaca Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Berbangganya Raban Nembiak Bisaya dipintak nyikap diri napi ubah rampak ekonomi dengan cara guna peluang dalam pemansang teknologi engau ekonomi digital. Tuk dikenal tentu kesidaknya nak tinggal ngerebut peluang ari transformation ekonomi itu. Pemansang ekonomi digital UKS Minak merangsang penumbuh ekonomi menua di Tu Ajak. Ya kebenar, ya muka peluang gawak ngau penatai pemisik baru kelebih lagi ngagai Raban Nembiak. Berindiak ngaunya Raban Nembiak Bisaya diperansang jadi ketuai dalam bidang profesional, teknologi, pengawak dagang bertanam cara moden ngau industri kreatif. Rang undang-undang orang tuai umur disadang dekat dibantai bak parlimen sebedau ujung tahun tu. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Syukri Madah upis menteria Datuk Benung Nembuk ke Pansiak Mensia Mayuh di Serata Menua dikenang uliah ke penemu Ari Mayuh Bengkah Raban ke Bekawul. Tuk nyengkawam gerempuang ukai dikuasa perintah NGO, institution palan pengintu ngau Raban orang tuai umur mpu dikenak tentu kerang undang-undangnya lebih komprehensif. Kuk ian rang sebarang langgur penemu dikenak ngemanah kenya agi diterima sebedau perambu ke perudi dibantai ngagai kabinet lalu dahnya ngagai parlimen. Yang maksud ke jakutnya pengguna berjadi ke program ISM at Community di Balai Mensia Mayuh Kampung Telaga Air, Kuching. Graduate pelajar ngau latihan teknikal ngau vocational TVET terus nyadi antara pengerja pengawak ke pemaduk Mayuh peminta di Sarawak. Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagahuiin madah pemintanya mungkur sektor industri berat di Semelaju Ngau Bintulu, Maritim di Miri Ngau Sibu serta megak sektor digital, teknologi tinggi Ngau Aero Angkasa di Kuching. Ia mansut ke jakutu bak pengerami berjadi ke pengawak pemandang latih Ngau Kerjaya Esket Fair 2026 di Kuching. Kuia Perintah Negeri dekat terus ngenegap ke ekosistem TVET dengan kerjasama ngau industri serta institusi pematiah dikenal nentu ke pengelandia graduate nangkup guna market kerja. Bak pengawal ti sama Chairman Wang Turu Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Datuk Len Talef Saleh madah ke program Project of Dream Realize Pro-DR dekat dikerembai ngagai 14 Bengkah Ndur di Serata Sarawak tahun tu. Tuk dikenak nentu ke Raban Nembiak Menua Pesisir sama belak boleh penerang perkara pelajar latih ngau peluang gawak. Program pengelamak sebulannya nampung program pemandang latih ngau Kerjaya Sarawak Esket Fair 2026. Mbak penerang Tik Bekawul tegas dekat ngatur Borneo Makers Festival kedak 1 ngau 2008 tu. Tik ngemerat ke pengawak ngenak pemintar tiru dalam bidang innovation ngau teknologi. Dia tu kita benda mendiang ke berita pagi hari YFM.

0: Budaya ngemeran ke integriti mesti berengkah hari institution ruang bilik laban nilai ti diternak hari umur ti agimit. Jadi pelasar ti berguna dalam nempak rakyat ngga bangsa ti lantang. Menteri Orang Induk nembik-bik ngga penglantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah penumbuh ulah ngga nilai integriti antara diri sebilik jadi tunjang pemansang raban bangsa ti bertanggungjawab serta tan. Anak ke agik biak umur belajar ke nilai bakal penglurus sama rata ngau bertanggungjawab becuan ke teladan apa indai sida dalam penghidup bersari-sari. Ia madah munyinya berpengawak ngelancar ke BOP Strengthening Integrity, Empowering the Nation, Integrity as the Foundation of Leadership Bok Library Negeri Sarawak. Berjakut buat pengerami ke sebaka, Sapit Kepala Polis Menua Tan Sri Ayub Khan Maidin Piceh nyemetak madah ke integriti patut dikembuan dengan pengawak serta diangkat jadi budaya dalam tiap organisasi. Ukai semutik rambai jakut tau ke retorik ajak. Integriti jadi pun penagang keterubah dalam ngiar ke penyalah makai suap serta jadi elemen tak berguna dalam nyamin penglantang institution enggak pemansang raban bangsa. Pengawak ngelaban penyalah makai suap berguna ke komitmen tak seruran di berjalan ke hari semua raban yang kawam balat ketuai, pekerja pengawak perintah, agensi penera adat enggak komuniti. Dulu agi harinya Datuk Seri Fatimah ngelatai ke pengagak Atia ngagak Sekretari Yayasan Penagang Penyalah Berat Malaysia MCPF Sarawak Leonard Sabu tiudah ngeluar ke BOP Senentang Pemesai Guna Integriti ti nyadi pelasar mangkuk pengawak jadi ketuai ngga pemansang menua. BOP tu ngemerat ke integriti jadi puguk tegap nyadi ketuai dikenak nempak raban bangsa ti bisi etika serta bebas dari penyalah makai suap. Berita ti keperudi. Mensia mayuh dikingat ngambil ndak teparuak nyadi mangsa pengawak ti nyalik duit nada lisit tau ke along berindik dari kes kena embau ke diriput bisik nyadi di Kota Sentosa. Kaban Kaunsel Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yausin madah sepasang melaki bini ngagak 5 itik report polis pengudah seduaya dipejal serta nerima jahku umba ari sendiket penyalik duit. Kok ya penusahnya berpun ari duit jalik sepenyampau RM7,000 ke diapil anak lelaki seduanya sebedau sendiket tu minta bayar semak RM30,000. Silak sebilik megak nyadi bangsa kena embal ngga pengawak tik ngenatai ke pengrusak buat reta tengki rasida. Berindik angganya mensia mayuh dilalau minta bantu duit jalik dengan cara tik sah serta ia kebisik lisin. Kedah ujung ke berita batang berita dibaca baru. Sarawak terus ngenegap ke pemansang menop sisir manggai bak tahun 2030. Rang undang-undang orang tua umur dipelabak dekat dibantai ke bak parlimen sebedau ujung tahun tu. Integriti mesti berengkah hari institution ruang bilik. Tenaga berita pagi hari YFM beritanya tadi ditusun Sharifah Aujau Yahwan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990, Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suarah Bintulu, berseri mai gawari pengada yang di-Pertuan Agong. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur, bisi meresah baris 107 ikut bala pemesai Ngauraban Sedadu, Ari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua, jadi ketuai ke Major Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi perintah ngau gerempung NGO, bakal sedadu, polis diraja Malaysia, serta mayu lagi agensi ngau raban beruniform kebukai. Buat ke malam, tuai pemegai menua ngau binia, bisi guluk pengerami makai lemai, begulai ngau bala pemesai serta rakyat di Bintulu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamat 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachleaf. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemegak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grunsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuh siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set Radio Kemelaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio tidak ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau-kangau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban bak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombangin pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengke hari jam 12.30 malam, ngake 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

0: Selekah jakuk sarito ianya pukung. P-U-K-U-N-G. Pukung. Reti pukung ianya luat tau ke unsuat serap-serap, tau ke unsuat lutuk-lutuk, tau ke luat balat, tau ke lumur ngau aruk, tanah, sekuk, pantai ngau kebukai. Contoh ayat, mua ora bujangnya nyau celum udah dipukuang sidak kedara ngena aruk kali. Nyak nakak selekah jakuk sarito, ia nyak pukuang.
1: FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegak ulih di pedak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anel nak ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Yang lagu ni BBC Mabuja dengan Sarawak ujung ke jam dia tu 6 minit lagi dekat pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi tu lagi dia kita dekat kita dekat mendiang ke program Lala Pengidup bergulang dengan Bishop Erisum Penjingan. Jadi tu sehari tu kebenarnya 7 hari bulan 6 2026, apa yang agak hari radio Sarawak ke 72 tahun. Jadi mai kita ngenang ngelansa mimit berkawal dengan sejarah Randa Radio Sarawak. Nanti tadi kita bisik ni dengan ke kapsul ke di tebah kami tadi. Jadi itu genang sejarah Radio Sarawak keterubah didengar ke nak 8 hari bulan 6 1954, lalu penumbuh Radio Sarawak di penyadi Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel ke nak 7 hari bulan 6 1954, lalu radio mayanya Amina boleh didengar pengelama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5, lalu 6 jam setengah maya ujung minggu ngena pancar pemancar gelombang angin pandak enggau gelombang angin setengah. Lalu maya nyak mega dia 4 bangsa jakuk dikeluarkan buat radio ianya jakuk Melayu, Cina, English enggau Iban. Oh, lalu director Radio Sarawak keterubah ianya Mr. Peter Rachel Leaf ianya lalu temuai keterubah ke di interview buat Radio Sarawak mayatnya ianya Atun juga anak bareng serta pengelola program Iban keterubah buat ke mega ketua bagi Iban keterubah ianya Mr. Gerunsing Gerunsing Lembat outnya ngelansak mimit berkawal dengan sejarah Radio Sarawak. Lalu berserima engkau hari Radio Sarawak ke mega ke 72 tahun untuk mega dia pergilah kita oleh Medak TV 1. Selamat pagi Malaysia, pukul 9.30 pagi kalai bisik live hari YFM Iban berserima engkau 72 tahun Radio Sarawak. Nya awak ke kita sama bila nemu kalai asal itu kena 7 hari bulan 6 2026 hari Radio Sarawak ke 72 tahun.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Pandu Anau Mary.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan Datai Baru setebulan bila peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ajak minggu tika terubah udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil Injil Saint Matthew bagi 9 ayat 9 ngagai 13 ngau ayat 8 ngagai 26. Injil Saint Matthew